0: Hey, Desan Di OY Sulu. Mai jam kita pukul 8.04 minit pagi. Ya, selamat pagi, Neil.
1: Selamat pagi, Mekah Sam. Moga semua ngagai peningat. Ya, dua pagi Y kita ke Sarito.
0: Selamat pak, selamat datang dari Selangor.
1: Selangor, jauh ni.
0: Dari Selangau, Neil. Ke pagi tau. Kini ke Hasai, Neil.
1: Hasai, Hasai ke ditusuk bayar.
0: Apa ni, benar ni seminggu dian.
1: Ya. Benar seminggu dia ngau pedih sik berjalan Sam.
0: Oh ya meh. Tan jalan itu cukup mana ya Neil. Bisi berapa jam ke Selangor ari Kuching?
1: Laban mayuh ngitu-ngitu Sam.
0: Aman.
1: Pamak diri kada.
0: Nanti diterus ke pelawak ku bisi dalam 6 jam kenya apa ya, aku ni.
1: Ya, direct dalam 6 jam lah. Nanti dah lama ngitu. Laban mayuh, mayuh ndo ngitu, mayuh ndo sangkai.
0: Ya.
1: Nyat meh di lama tadi ngujung ke pejalan nya tadi nyo malam ya, datai.
0: Bukan kata ini ada itu perumpaan ni ni.
1: Bisa ga.
0: Okey, datai baru buat 2 pagi wai. Ke pagi tu tua mai topik nama topik tua pagi tu Neil.
1: Okey, topik kita pagi tu ni jampat lagi ba kita ngurang ke pemara tubuh yang nyari sukut nyaga pemakai tau ke sesayas.
0: Sesayas. Aku nemu nuan siko ari orang ke nyaga pemara tubuh Neil.
1: Ya.
0: Tik nuan bekeni ke cara nuan Neil. Tuan lebih lagi ke sesayas ke tau ke nuan nyaga pemakai Neil.
1: Ku lebih lagi nanti di nanya ku lebih lagi nyaga pemakai Sam. Nyaga pemakai kira ke dalam 60% nyaga pemakai, 40% sesayas.
0: Sesayas.
1: Laban sesayas tu ya berguna ke awak Sam. Laban kita bisi anak, kita bisi gawa.
0: Kita gawa.
1: Kita gawa safe deh. Nak temu kemayan kita itu tadi oleh sesayas, oleh jogging, oleh brisk walknya tadi. Deka ngiga jam ke betul-betul amat oleh kita ngelimpang ke diri sesayas.
0: Outdoor tadi ni.
1: Outdoor. Aku rindu pergi sesayas outdoor lah. Maka juga yang brisk walk ni tadi. Nyak buat aku 60% nyaga pemakai dan ngirup teh manis. Kurang makan teh kebunak. Lalu 40% yang tadi aku nguji sesayas. Jadi Sam?
0: Aku pan kurang lebih Neil ni. Lepas nanti kita perhatikan. Nanti aku macam Neil ni. Ngurang ke pemakai tu ya. Nama tu besar ya gay yang po kini katanya mayu lagi efek yang agak kita ke kurus tadi terkurang ke pemerata tubuh hari kita ke sesayas bisa kan Neil menyikun wanti bisa awak kadang dia tahu entah di kak sesayas dari hujan kalau main eh lalu sesayas di rumah aja kan
1: sesayas mata nya
0: amat sesayas nih
1: amat sesayas
0: tebah kalau gua zumba
1: apa nih
0: tebah kalau gua zumba ni ti harus zumba by YouTube nya kan ya. Tau ke
1: kembali ke saya semua duit
0: dah. Apa mak ni? Nama tu pemakai kurang-kurang kan Neil. Kak mana nyawa tu makai Neil. Tang jaga-jaga nama tu nyaga pemakai. Nama ngai ke nama besai perut tadi. Lepas aku nanti ku macam mega Neil ni. 80% orang kedeka kurus tadi yari pemakai.
1: Hari pemakai. Patut dijaga lah.
0: Patut dijaga. Udahnya baru sesayas dalam 20% nyari ke dibaca aku nya. Bisik ke menyikunuan tadi 60%, bisik ke 40% sesayas. Nitih ke siko-siko ne.
1: Tapi bisik ke tubuh orang tu Sam. Tadi apa ya tadi mimik je terdempak ya. Lalu kembai tubuh.
0: Nyak kak nyadi ne.
1: Kak nyadi. Nyak isi orang kak nyadi. Mimik-mimik makai ke besai. Mimik-mimik makai teman alu nambah sekilo 2 kilo. Tang anti bagus saya menyamai penglebih bah tubuh aku kemian tu. Maka tubuh aku kai bangsa metabolism ke bukannya.
0: Ya.
1: Maka mayuah lubah niki.
0: Lubah niki.
1: Ya niki. Tang lubah. Tidak maka mayuah atau kemaka teh manis ke aku tu.
0: Ya.
1: Hanya menyamai penglebih bah aku yang ke nyaga pengerai, ngamuka nyaga pemerat tubuh lah.
0: Ya, menyikunuan sistem metabolism kita nak sama Daniel. Ya kemakain tadi, mayuh lagi pulai kisi.
1: Ya.
0: Habis ke orang tadi, ya makain tadi. Ya, pansut baru ke bakanya.
1: Anda tu lekat ba pemerat tubuh lah.
0: Ya, nak sama deh. Sistem tubuh siku-siku punya tadi, Daniel. Okey, Okey, udah tahu lagi tu macam komen peninga kita ini. Ini ke jampat lagi bak sidak ya ke ngurang ke pemerat tubuh atau ke kurus no kita yang tadi ini.
1: Yeah.
0: Sidak ya nyaga pemakai atau ke sidak ya sesai.
1: Ya, nanti ke komen kita bak Facebook YFM Iban.
0: Ya, okey. Atau Shane Iban Ngai Berumban.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko DJ. No, mes sedawai ko ya. Sikit ngai jawa telefon aku tok sinar ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti penung nanggam pengerindu.
1: Ya.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucu kediri tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa kadanya. Okay, nanggam perindu. Periwa anak dari tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
2: Nanti dengar di tanggar. Periwak tanggah ada.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, 2 pagi Y. Udah mayu ke komen peningan ni, Neil?
2: Bisi 20 lebih komen dah.
1: Oh, tajak. Tajak panlawan ke post topik kita ke pagi tu. Okey, Neil.
2: Hari Lester Juwen ke Trubai tu, Sam. Hari kucing, sesaya serta kat juga. Lalu mayu lagi ke nyirup air kosong. Awak ke perut nak berasa lapar.
1: Sesaya lah.
2: Dua-dua lah.
1: Balan lah.
2: Balan. 20 agak. 50-50.
1: Okey. Rika Esli tu ke pagi tu. Ba rundi yang ya kuya. Nyaga pemakai ngau sesayis dua-dua itiknya. Sama berguna kuya ni. Tang tik kita dekat ngurang ke pemerah tubuh. Pemakai meh ke pemadu berguna. Saya ke yang pu efek meh kuya. Nanti kita selalu makai pemakai kemayah gula, minyak, ngau lemak. Tajak kita sesaya setiap hari pan pemerat tubuh kita rusak ke nurun kuya. Hanya kebuah kita mega milih bangsa pemakai mega kuya nil. Sayur, protein, buah, kurang ke pemakai ke pemanis ngau berlemak. Lalu sesaya semoga tahu ditinggal ke kuya laban ya nulung ngakak tubuh kita kuat kuya. Oh, panjai yang pu komen top lapa aku Rika Esli tu siko orang ke nyaga pemerat tubuh atau kenyaga tubuh lapa kunil. Mayu yang pu penemu tu panjai.
2: Dan yang tadi kelipa Rika tu kemada selesai sekarang mega nyaga pemakai setiap hari ia ke mega yang tadi mantu kita oleh ngurang ke pemerat tubuh. Ianya hari kita ke nyaga jam kita tidur Sam. Jam kita tidur atau ke mega lifestyle kita lah. Lifestyle kita kaya penghidup kita
1: tadi.
2: Nanti kita nya makai laun yang ngujung ke namanya tadi pemberat tubuh kita nya nya nikai ya
1: nikai rusak harga nurun meh tajapan mayu orang ke dia tau bisi penanggul ke ninduak ke diri tubuh ni
2: sama sama aku kan aku bekenya pedias ke tinduak mata
1: yang kau aku mpu nya kadang tadi bisa ke kadang nyuang ke tengah malam nyu pergi ke kota utai ke tenyak nyak meh ni ukai ke utai berat-berat tadi hingga utai ke
2: hingga kasam
1: nyak kelalu beratnya ni kelalunya ni hingga utai ke pansu nyak kelalunya ni
2: hingga yang malam
1: jauh kelalu
2: nama dah ngigap
1: tahun ni buahnya ke pemerat tubuh nama saya pekerja ngigap bakal utai ke roti paun bread kenyak lah nil tau ke telur kini telur rebus deh
2: mi segera pengujungnya
1: mi nemu aku nil uliah aku ngontrol diri deh pakai mi ku kita nyak meh tadi nemu gaya roti utai ke mana terkenal ni.
2: Okey, hari anak kita tu Sam. So pagi guys doa aku ya. Banyak susah ke nurun ke pemerat tubuh. Sesaya sepandau uliah gak. Nanti nak nyaga pemakai aku ya. Laban nyawa nak uliah di tagang. Semua utai kempak magang. Nyentuk ke jago tu. Empak mah aku ya. Dan tinduk. Tinduah ngai ge makan ko ya geli.
1: Ne.
2: Baya kau yang makan.
1: Jago ka?
2: Au.
1: Pu layan nang ne.
2: Tinduah ngai makan geli.
1: Tinduah ngai.
2: Tinduah.
1: Tinduah ngai ne. Au jago ka? Au.
2: Jago ka.
1: Au nan mo ke ni ngau nya ne ni. Okey, Yen Will ke pagi tu dua-duanya berguna ko ya Neil. Ka workout ngau nya ka pemakai denya Tang ba ya ko ya nade masa ya kadang sesayes ko ya nyaga pemakai aja meh ko ya kena yang orang ke pemerah tubuh kad sugar tau ke kurang ambil gula omnya tadi nak ibuh lama meh ko ya sebulan sigi bisi ubah ya ko ya insur ya perut pan ndak besai ko ya puncit ko ya di tu deh adahnya kurang ke pemayu asyik maya kita makai portion mah kenyataan ini nanti biasa nuang ambil sesendua atau kurang ke setengah sendua udahnya lebih ke sayur meh pemakai kita nya tadi nanti dua pinggai nanti kita baru ke bepun nih nil ya nak uli halu tanya ya ekstrim halu nak uli halu
2: slow-slow
1: nanti nuang lama tu sepinggai setengah saya orang kuat makai sepinggai setengah kurang ke ngagai sepinggai hari sepinggai kurang ke ngagai setengah pinggai
2: ya asiknya
1: ya aku dah nguji ni laban aku orang ke pemakai nama tu nak nyerentua nanti asik nak mayuah lagi kurang ke aku asik mayuah ke aku empat lawak tadi baka ikan goreng tadi nak empat di mayuah lagi dalam dui kau kini ni tiah ke pemasa ikan ya,
2: lawaknya mayuah lagi empat
1: mayuah adanya sayur break di mayuah kenyang pada adanya ni lepas sebenarnya tu bisa nguji kenyak ya nak nentu
2: nak nyentua
1: lagi ke
2: Ikasi. Ya, aku berkedip macam sebab segi nama yang tadi. Mayu hasil tang tanya lubes uji goreng kasih. Dia tu udah boleh kurang asik. Udahnya tadi bahasinya aku nguji nak ngawak baru. Sekali ngawak umas.
1: Baka aku ngipuang lawak ni.
2: Ngipuang lawak.
1: Ngipuang dia lawak.
2: Lawaknya ke patut ke mayuh baka manuaknya tadi. Namanya patut mayuh lah. Manuaknya tadi ngau begat sayur.
1: Baka ikannya tadi tiga ikut pun. Baka ikan tanya ikan namanya ke selalu beli kita goreng kita nyenil. Ikan kembuangnya. Empat dia mendiga ikut lah sekali. Ikan tu empat dia mayuh pun ada yang nama. Ada yang nganuk pengerai kita.
2: Protein
1: mayuh empat dia tiga ikut sayur tadi empat di mayuah asik dikurang kedik kenyang tadi suba nantul ya kenyang ni lagi
2: mansi ya nese lawak mayuah asik mimi
1: ya
2: nya cara ngurang ke nya nitia ke gaya pediau kita sikok-sikok gelah
1: ya
2: nanti bakal gawak bak kebun yang patut berguna ke namanya tadi berguna ke tenaga ya ke mayuahnya tadi sedaya mayuah lagi kena asik lalu namanya pemerah tubuh pun lubah ke niki lawan mayuah gawak pasal peluh dah
1: orangnya gawak orang ke kawak ba kebun kawak di tanah tu tadi ni sigi udah selesai maka kita itu gawak maka kita itu duduk udahnya nada itu
2: kebuat
1: deh
2: nak kesan utai berat dah kesan sawi
1: pulai ke rumah lagi medak ke YouTube medak ke Netflix lagi nada itu movement deh nada itu pergerakan menyekura makai mayuah
2: ni yang mengunjung ke sebuah tu ke jampak besar
1: ya
2: hari Jimmy James tu Sam buat penemu yang dua-dua mana patut jaga pemakai dengan megak patut cukup sesaya sebenarnya ya jaga pemakai detri pemakai sesaya tiga kali seminggu pun sudah cukup mana kena jaga pengerai tubuh bakal jogging brisk walk aerobic zumba kita patut sayur ke tubuh kita ya
1: nanti nuan brisk walk ni berapa jam sekali ni
2: aku dan tu ngira jam Sam bahkan ti ku jogging minimum lah 3 kilometer
1: 3 kilometer mesti kena tanyanya smartwatch
2: ni 3 kilometer 4 kilometer nanti kuasai nak pandai sport nanti asai bayar 3 hari mana ada Sam nak pandai sport kita
1: nanti brisk walk nak pandai nama tu nak tanya gak pandai ke sport ni
2: nanti brisk walk nak nanti jogging ke
1: jogging
2: nanti jogging maka nanti hari mana ada Sam nanti nak panas boleh kita jogging yang jauh bakal brisk walk tu kira 3 kilometer lah
1: 3 kilometer ni okay sambal nguji meh kita mupu mah dia tu ni Neil orang dia tu nyo mupu magang pada aku brisk walk jogging nanti nak boleh jogging brisk walk
2: ya nitiah ke ni buah ngira pengelaju lah nitiah ke pengulih drempo asal tubuhnya tadi bisa mansut ke peluah sertang kebuat
1: ya okey seminar kita hanya ke nyaga ngambil ke mana tubuh dah tang lebih lagi ke pengerai kita Daniel dia tu kita macam-macam tak kedempak kita pemakai bahasa barunya nanti kita brace work tadi habis tiga kita muai mimir toksin buat tubuh kita ya munyi itu nya sedua yang.
2: Ya, ini munyi doktor. Ambil ya doktor lah
1: bantu. Okey, berperindah Maronel, Alessandro Dara Kumeng Manuel.

0: Terabai hari One Rock lagu ke Mujo Nyingkang agak final NCSJ ke 9.
1: Ya, ke dekat diatur tak lama lagi meh Daniel.
0: Datang bulan 10 kita dekat benda semua finalis. Bukit berbuat ke juara bang NCSJ ke 9.
1: Ya, 12 lagu ke masuk angka renggat final NCSJ ke 9. Okey, agi ba topik 2 pagi wai kita ke pagi tau. Ni jam 4 agi kena kita ngurang ke pemeratu buah. Nyaga pemakai tau ke sesayes.
0: Hari Roy ku yang selamat pagi. Nujung agai sedua ku ya. Ngau semua peninggal YFM. Ya, hari Sri Aman. Dia tu Basri Aman ku ya. Okay, buat penemu ya. Bakal penemu kau tadi kau ya. 60-40. 60 pemakai, 40% tadi. Ianya sesayas. Lalu, segi hari pemakai mah jam 4 lagi. Kena nyaga tubuh di depan dia ngau sesayas. Contoh, bayam pu. Baru pincin sedadu subak berat ya 54-55. Dia tu 12 tahun dah pincin berat ya agi bakal berkurang bakal subak.
1: Maintain ni.
0: 54-53 pia. Laban ke jarang makan lemai. Nanti udah makan utai sengapa. Lalu kembai. Lalu kenyang ku ya. Sesayas pun kadang-kadang lebih bisa awak. Anda malu madah ke pemerat diri ku ya. Ya, Roy Kuang ni. Hari pemakai lah kau ya.
1: 54 boleh tahan ni ya.
0: Berapa bagi maintain 54 nya 28 kini saya sancut ya.
1: Sancut ni. Roy Kuang. Gloria Jackson ke pagi tu pagi ingat sedua ikut kebenar ya kak nurun ke berat tubuh tu kau ya Neil bak ya meh mesti bisi dua cara kau ya. Pemakai atau nak dijaga inya dalam 70-80%. Lalu sesayis inya 20-30%. Ukai ajak kardio dan bisi strength training angkat berat ku ya Neil. Kena nikik ke muscle kita lalu nurun ke lemak mega. Lalu kalori dalam sari mega anang lebih tau ke kelalu kurang gak ku ya. Hari ke dibaca aku tu Gloria Jackson tu maka siku orang ke benung nyaga tubuh tu ni ya nemu kalori apa semuanya deh ngau maka sesayisnya tadi
0: kapan kalori karbohidrat protein ngau tu semuanya nanti orang ke segi nyaga tubuh nandar bagi masuk gym sila ya nemu
1: betul
0: berapa kalori dada manuak payah manuak sayap manuaknya tadi ditemu sedap yang magang di penyampau protein
1: berkah
0: nama tadi manuaknya tadi
1: kuliah diambil sedap ya dalam sarin tadi kelalu lebih ya nauliah kelalu kurang pan nauliah nya orang ke kelalu amat nyaga tubuh antara nil
0: ya mas ya hari menggal jelani itu di Kuala Beram pagi itu bayar 3M ke pemandu berguna jaga pemakai jaga umur akhirnya kurang makan masin kurang ke manis kurang ke minyak tu risiko kita kena penyakit ya ke namanya tadi udah dikurang ke kita mah tadi nanti kita ingat kena penyakit ku ya jangka ya bisa mana mimin tubuh nanti boleh kurang ke 3M tu ku ya bak siku-siku orang nak sama cara gitu pemakai tiba kedai dek kau main antam je mak ya aman kan ya tiba kedai pedis kita ke milih pemakai di namanya tadi
1: kedempak kita yang tadi
0: aman tadi bak kedai makan tadi ka reward dempo boleh ngagi kedai makai udah di lelai diet di sem makai mari siti dua tadi ke ngasuh kita nya tadi namanya ngasuh craving lah
1: okay nak boleh korang ni boleh ya korang tang ya bisi amaya yang po bukai tak hari-hari deh apakah seminggu nya tadi nuan ada makai tetap kenyak tang udah seminggu sekali nada salah hari ke dibaca aku nya tadi ni bukai tak nak tahu nak tahu ngambil sekali deh tang bisi ke kurang madah ganti cut sugar nya korang sama genya nil ni. Anang tak kelalu nadai ke aku sila ya?
0: Anang kelalu nadai gula ke? Apa tubuh guna ke gula ke?
1: Ya. Tahu nuan baka sari duanya nuan nak ngambil itu ketiga hari. Dia hari sitiknya ngambil. Uka temai. Wah kau tadi ngambil mimiat dia tadi nil. Anang kelalu nadai ke?
0: Lepas sitik hari kita ke Alaban tin itu ke penerang DSM di Asia itu, di Malaysia itu ianya antara ke pemaduk mayu orang ke obes.
1: Obesity ini. Ya. Ya, nya nau leh tanya dinafikan ko.
0: Ya, dia kata namanya Siti Ari ti ngasuh kita obes nya tadi.
1: Pemakai
0: lifestyle ngamuk pemakai. Pemakai ke nombor satu. Alaban jadi mendap pemakai ba food festival ke farm fair, apa pasal malam, ni ke cheese semuanya dia.
1: Betul.
0: Ni ke sauce, mayonnaise semuanya dia. Tanya ke ngasuh tubuh kita balat amat cup size.
1: Burger. Tak ke berkenyak meh.
0: Burger viral, cheese. Special dari ke special ni bahaya mana ya?
1: Betul. Ya, pemakai okey nama Daniel. Bak menua bukai pan orang tu tadi pemakai me tadi. Tang bak menua bukai tu tadi pemerti hati sira ya bekaul ngau sesayas tadi. Nanti bakal bak jipun kita maca Daniel. Sira ya sengaja aku maca engkah cerita sira ya jauh hari utai ke dituju ambil ke bandi office sira ya. Sidak ya nang parking yang jauh ngambil ke pejalan kaki. Udahnya nanti pergi mall nang di parking yang sidak jauh ngambil ke pejalan kaki ke pergi mall atau ke pergi upis. Jadi nanti kita nanti boleh ke kita bermua pintunya.
0: Dia mau parking.
1: Dia mau parking. Tahu kan nanti boleh imbahi ke meja upis. Tapi dia mau ke kereta. Ngai berdarat Daniel.
0: Ngai berdarat.
1: Tanpa pemakaian tadi nak nyangka hanya kebuah menua kita itu mayu haro ke obesity. Ukai ngumbai menua bukain tadi nak makai pemakai ke bekenya makai tang urangnya ba sesayas tadi ya. Sidak ya mayu bisi agi pemerti hati.
0: Hari syukur pemerti hati sedaknya bisi agi lah nasai. Ya. Okey, hari ambai keliang kemayang. Bak ya ke laban ke suam-suam kuku nunda ko buat ku ya. Ka ngau orang sesayas ba bacara jaga pemakai aja meh. Ba sesayas ya kurang ku ya. Andang ndak makai, ndak leh agak juga ku ya. Sport di hidup, sport ke bunuh ku ya. Atau yang pemakainya patut dijaga meh ku ya. Ya tu tadi lebih lagi nyaga pemakai daripada yang kengau ke sesayas.
1: Ba pemakai ni. Okey, yang ngasih ya okay, ke pemakai tadi. Okey, ini CJ ke pagi tau pemakai tau ke sesayas dekat ngurang ke tubuh nya dietnya ke pemadu berguna laban ti kita agi makai lebih hari ke diguna tubuh berat dekat pediskan urun ko ya. Tang sesayas mega berguna ko ya nulung tubuh kita kuat. Muscle kita lalu pihak mereka tentu manah ke pengerai lah serta nambah ke kalori ku ya nanti diet ngau sesayas tadi di kakak nama gulai Daniel baru pemadas ya manah lagi ku ya serta berat tubuh boleh dikurang ke ngau cara pengerai ku ya lalu ya tan lama ku ya aram aku train seduai di ambil ke sado ku ya
0: tua suai sado ni
1: udah sado kami Winnie. Winnie CJ. Oh, ternyata tu temuai 34 lumanya. Kami dah meet.
0: Tiba pat sado tu Sam. Aku nentu kak aku sado tu. Nanti kak di sado Sam.
1: Kak aku sado tang anang kelalu. Sudah sedang aja.
0: Aku lebih lagi milih tubuh ke baka atletik. Baka tubuh sedang Muay Thai nya. Baka sedang ke main bola nya deh. Aku ngai sado baka orang bina badan. Dan lebih lagi milih tubuh ke atletik. Okey mana? Baka nak baka atletik nya meh.
1: Baka sebuah atletik. Perut dah besai.
0: Perut dah besai. Nanti diberi pilihan lah. Nanti sado nak ngamak lah. Tubuh pandai-pandai. Gana-gana orang.
1: Kumpahir tu nyak lagi ni. Kumpahir dua. Lama kita itu nanti tinggi deh. Tak pandai atau berbaga apa. Kumpahir bala-bala.
0: Jok korang. Bebenar kita.
1: Okey, selamat pagi Wini. Kakak ngasuh kami dua ini Sado.
0: Terima kasih yang
1: batalkan hasrat. Wini. Kami dua ikat tanya aja. Mana tu buah aja Daniel?
0: Mana tu buah?
1: Hilang ikat nuan ni. Okey. Sikap rekomen peninggal kita. Nyebaka panggah lihat ikat. Okay, Neil.
0: Ni lagi mudah baca tu.
1: Okay, mengga jalani dah, Neil.
0: Mengga tadi.
1: Mudah, Neil.
0: Saiko dah dibaca.
1: Okay.
0: Mengga tadi. Hari tu, Juni ke Juan tu dah tadi.
1: Okay, betul, Neil.
0: Pengenaman ya, jam 4 lagi beratubuh dekat korang. Nanti korang ke pemakai. Laban pemerat tubuh tu 100% ke korang. Tinggi tayang makai mimit lagi. Hari makai mayu. Lebih hari sebenar tu, ya. Pada orang ke sakit 3 hari ja nyawa ya ngam makai udah kurang pemberat tubuh ku ya serta dipedak kurus inti nak makai 10 hari jangka ya nyawa ke sungai arai men
1: kelalu kurang tadi ne
0: tang sakit orang ke sakit tu tadi nanti ya kurang berat tubuhnya tadi ia berupaya nak maneh lah di mana yang kita ini tadi orang ke tubuh ngau cara ke bupengerai
1: ya betul Okey, Tuan Bill ke pagi tu pagi yang kedua ko ya pemadu jam 4 nurun ke berat tubuh ko ya cut sugar ko ya Neil hanya baik ya 8 siku-siku kita nak sama deh Neil tu rutin ya ko ya kenyawa dari tahun 2025 ya kurang 12 kilo Neil 2025 tahun yang kemarin saya kelama bunyi tahun yang kemarin pun kurang 12 kilo mayuh tu Neil 78 subak ku ya dia tu 66 rutin pagi ya makai wholemeal bread ngau green tea kusuang Chinese tea tau meh tengah hari asi low fat low sugar udahnya sayur ngau ikan daging 2 kali seminggu. Pilih sayur hijau ku ya. Gula intake sikit hari buah. Oh, ngambil gula hari buah. Okey, te gula kita nya hari pemanis buahnya tadi. Oren ke buah orange 3 igi sari. Telur 3 kali seminggu. Malam yang nak makai ku Neil udah pukul 7 nak tahu sekali makai ku ya. Mina makai bread ngau green tea aja ko ya. Ya lalu brisk walk tiap hari. Kadang-kadang jogging ka. Siapa akan ngurang ke pemberat tubuh? Tang diet anda nak makai. Tahu nunda tau ko ya. Mayu lah pakar-pakar kita dalam tahun ni. Pakar pemakai, pakar tubuh.
0: Pakar ngasuh pakar, tubuh sadu.
1: Pakar tubuh tadi si Dawi ni tadi Tuan Bill tu hari pemakai punya tadi. Mayu lagi orang ke nyaga tubuh. Ketua. Punya ketua tadi dia tu orangnya mupu. Nyaga tubuh dia tu dan nyaga pengerai dia tu. Okay.
0: Hari ibas leben tu Sam di Semunjan bapak muya patu kak makai sari sekali. Kurang makai utai berlemak. Tinduk patut 4 jam maya malam. Dan anak lebih hari 8 jam. Pemadu kurang 4 jam eh koyanya tadi. Nanti lebih faham-faham eh koyak. Dan bawa kita ke tuai besar itu perbaku pedias ke tinduk 8 jam. Leban kita yang tadi nyongira ngira ke gawa nyongira komitmen bukai gak sen pedias gak 8 jam tu tang ti udah dalam 5 jam 6 jam kenapa dah mana tidur malam
1: betul ya tang rusah sama dia tau ni Neil kelalu mayu pemerindang kita dia tau tang nya hari berpun hari ketempo ka berpangai ba ketempo ketempo kontrol merindangnya nak boleh ditudaknya sampai paginya
0: Mai macam tak pedak bas telefon lah. Hari Agata AK tu Sam sesayis sesayis ko ya. Ya laban ke bam makai ndak boleh tagang. Ke bagi asi patut makai asi dalam sehari dua. Tang ya ka agak ya sesayis ko ya. Ya hari Agata. Tang ba kita itu tadi kebenarnya nitih ke gaya kita ke bekerja mahnya tadi. Nitih ke gaya kita bekerja dari sebilik ke bisi tintu orang serumah dengan kita anak atau ke ngintu apa ini ni tadi.
1: Betul.
0: Dia ti ngujung ke kita ini tadi dia sama dekat merik komitmen banyak ke pemakai dengan bergerak ke sesaya
1: sekitar ni. Ya. Ya bah aku hun ni. Aku selalu bekerja ni. kita itu kelalu berundi yang ke nyo ngambil utai ke berbayar meh belajar ber sebelah luar berkeni ke nama tu ke ngurang ke pemerat tubuh nanti ada salah kena tadi dan kenang ke ya utai ke pemadu nyamai nanti kita ke ngurang ke pemerat tubuh tentari nya kurang ke memakai uji ni benda orang bahasa Afrika ada orang ke di benda ni apa sih dah nak cukup makai jadi benda tu buah sebenarnya
0: tegak bah ne
1: bah kai bah ke
0: bah sih dah kurang zat
1: kurang zat
0: okay, benda kurang makai ni kurang zat ni
1: anak ngambil anang kelalu makai bebenar terkurang dalam sehari tadi sekali aja kini makai kurang jampat tubuh kita naman tadi nama berat punya tadi ni besai punya tadi laban dah cukup makai
0: ya kepatut bisi ianya disiplin ngamuga komitmen kita ba ngurang ke pemerat tubuh serta jaga penyerai okey semina kita ianya tadi ke ngurang ke pemerat tubuh dan nombor satu ianya tadi ianya pengerai meh pengerai kita ya ke namanya tadi laban ti kita makai ta ke mayat lemak nya tadi ka ngasuh tinggi kolesterol lah ka ngasuh kita obes lah bekal ta ke kasam-kasamnya tadi dimakai belaba kan rasa tinggi darah lah
1: betul
0: nyak meh kak dijaga kita ini tadi
1: ya okey kira nyak meh topik kita ke pagi tu Nenil cara ke jampat lagi ngurang ke pemerat tubuh nyangka pemakai atau ke sesayis dua-dua lah tadi nama tu balance nyangka pemakai ngau kurang ke ngau sesayis kayak kurang ke sesayis
0: okay, terima kasih yang kita kena komen di Facebook YFM Iban ke bisa dengar ke 2 pagi Y kita ke pagi tu.
1: Ya, hai, hari bukai mai topik ke bukai, Nenel 9 pagi mendiang ke berita nangkan ke berita bergulai Pak Y 9.12 okay, lagu hari Diana Sini Singkang
0: ya. Timu Jo masuk ngagai SC SJ ke 9 ringgit
1: final. Okay, bye-bye, selamat pagi.

kemalangan jalan raya cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan indeks kematian jalan raya Malaysia, secara perata 18 individu maut setiap hari di negara ini, 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statistik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Penganjuran program permotoran mempunyai tanggungjawab moral untuk memastikan keselamatan setiap peserta terjamin. Sementara itu, seorang lagi penuntut universiti yang pulang selepas menyertai program RHZ Members 8.0 maut dalam kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2. Mangsa Arisha Sazira Zainuddin, 21 tahun dari Kuantan Pahang, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat mengesahkan kemalangan berlaku kira-kira pukul 4.55 petang semalam di kilometer 356 LPT2 berhampiran Bukit Besi. Setakat ini, 6 peserta program berkenaan dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya, sama ada ketika dalam perjalanan ke lokasi acara atau ketika pulang ke destinasi masing-masing. Sesulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran program himpunan motosikal, Jabatan Pengangkutan Jalan JPC akan mempertingkatkan penguatkuasaan termasuk RSZ members. Sesi libat urus akan diadakan. Ketua Pengarah JPC, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran. Namun, semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan JPJ. Sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Mengulas mengenai aplikasi MyJPJ, Dato' Edi Fadli berkata, aplikasi itu akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini. Ini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Sehingga kini, aplikasi MyJPJ mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar.
1: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Amat Muhammad Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Edi Fadli Ramli. Isu pelarian Rohingya, tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian itu yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Tegas Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media antarabangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan selepas tiba di Ibu Negara dengan menaiki bas selepas diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Berita seterusnya. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari di BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Pahang merekodkan kadar penyertaan tenaga buruh tertinggi di Pantai Timur, iaitu sebanyak 65.3% bagi suku pertama 2026. Kadar pengangguran kekal rendah pada paras 1.9%. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbarkan berkata, pelbagai usaha dilaksanakan agar masyarakat boleh mengakses peluang pekerjaan, antaranya menerusi program My Future Jobs dikendalikan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Anak kelahiran Melaka yang berjaya dalam pelbagai bidang diseru agar menjadi rakan strategik kerajaan negeri dengan berkongsi pengalaman, kepakaran dan jaringan masing-masing, ia demi membuka lebih banyak peluang kepada generasi baharu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, menerusi gagasan Melaka sayang rakyat, kerajaan negeri tidak mahu kejayaan anak-anak Melaka hanya kekal sebagai catatan peribadi. Sebaliknya perlu didokumentasikan dan dijadikan inspirasi kepada lebih ramai rakyat di negeri berkenaan. Luar negara, China memindahkan hampir 65,000 penduduk di wilayah Sichuan susulan hujan lebat sejak Sabtu lalu. Stesen televisyen rasmi China CCTV melaporkan pertempatan Bofi di daerah Renshou mencatatkan taburan hujan tertinggi iaitu 186 mm sekaligus meletakkan Renshou dalam keadaan berjaga-jaga. Sejak bermulanya musim banjir pada Jun, jumlah keseluruhan penduduk China yang dipindahkan lebih awal atas faktor keselamatan mencecah 882,000 orang. 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata, insiden itu turut mencederakan 22 yang lain. Menurut beliau, letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat daripada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dengan berenang mengelilingi pos sempadan dari Maghribi. Sukan badminton bergula lelaki negara Aaron Chia Aaron Tai muncul naib juara terbuka Taiwan 2026 selepas tewas kepada pasangan dari Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin 21-23, 19-21. Nasib serupa menimpa bergu wanita utama negara Perlitan M. Tinah. Pasangan itu tumpas dalam perlawanan akhir kepada gandingan Jepun Sumire Nakade Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Kesukan Commonwealth 2026, kejayaan kontinjen negara di Glasgow membuktikan jurulatih tempatan memiliki kepakaran dan kemampuan merajui skuad kebangsaan. Ini sekiranya diberi peluang serta sokongan sewajarnya. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, perkara itu dibuktikan melalui kejayaan beberapa jurulatih tempatan membimbing atlet negara mencipta pencapaian membanggakan. Kejayaan itu terserlah melalui angkat berat bawah kendalian Edmund Yeo, bowling pada bimbingan Fairuz Izwan Abdul Muin, berbasikal track pimpinan Har Nizam Basri serta judo dibimbing Mat Nasrik Mat Nasir. Malaysia menamatkan kempen Glasgow 2026 dengan meraih 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk berada di kedudukan ke-10. Sementara itu, Sukan Commonwealth Glasgow 2006 melabuhkan tirai dengan penuh warna-warni sebelum baton penganjuran diserahkan kepada Amdawat India untuk edisi 2030. Majlis penutup langsung di The Hydro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan jalan raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Terima kasih rakan setugas dari Pusat Berita Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur, Farzilah Nurafikah Arif untuk Berita Utama 9 Pagi.

0: FM, segalanya untuk anda.
1: Hai hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Subfm, apa khabar semuanya? Semoga berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan sentiasa diberi kelapangan rezeki serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Untuk pertemuan kita, alhamdulillah, hari tu hari Senin, 3 Ogos 2026 Masihi, bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, masih lagi diberi kesempatan untuk memulakan minggu yang baru dengan semangat, harapan dan azam yang lebih baik. Semoga apa jua yang dirancang untuk hari tok dipermudahkan dan membuahkan hasil yang terbaik. Bersama dengan kami, Sazia Jia pagi tok insyaAllah akan menemani kita orang untuk jam yang pertama 9 hinggalah ke jam 12 tengah hari kelak, menerusi ekspresi 9-12. Buat yang sedang memulakan tugas di pejabat, selamat bertugas. Sekiralah yang bekerja di pejabat kah, di sekolah kah, di tapak projek kah, di hospital, di jalan raya maupun yang bekerja sendiri, selamat menjalankan amanah dengan penuh dedikasi untuk hari tok. Dan manakala kepada suri rumah dan yang menguruskan keluarga, semoga setiap usaha pengorbanan sentiasa diberkati. Apa juga cabaran yang menanti sepanjang minggu tok, hadapilah dengan hati yang tenang, kata orang, dengan berfikiran yang positif. Bak kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan membuahkan kejayaan. Terima kasih juga kepada kita orang yang memilih siaran Sibu FM untuk pagi tok. Sibu FM, segalanya untuk anda, menerusi ekspresi 912 sebagai teman setiap pagi kita orang. Jangan lupa kongsikan juga salam dan ucapan dedikasi menerusi laman Facebook rasmi SBFM. Untuk siaran SBFM boleh dengarkan secara dalam talian melalui portal radio RTM, radio.rtm.gov.my. Jangan lupa juga dengarkan kami orang menerusi RTM Klik. Dan yang terbaru, saluran Astro untuk terus menikmati pelbagai hiburan, informasi dan rancangan menarik. Kepada kita orang, selamat memulakan minggu yang baru dan semoga hari itu membawa 1000 kebaikan buat kita semua. Terus layan menerusi ekspresi 912 BFM.

Jangan lupa dengarkan ekspresi di Sibuk FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini menerusi radio dan RTM Klik hanya di Sibuk FM. Segalanya untuk anda.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda. Kembali menerusi ekspresi 912 BFM, segalanya untuk anda. Baik, sementara kita menunggu rakan kita di talian untuk menyampaikan laporan cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia Sibu. Apa kata kita sama-sama mengambil sedikit masa lah untuk membuat persiapan bagi menghadapi keadaan cuaca untuk hari itu. Sama ada cuaca cerah kah maupun hujan kah, sentiasa utamakan keselamatan kita orang. Mun cuaca yang panas, pastikan minum air secukupnya, kurangkan aktiviti di luar, dan mun hujan, berhati-hatilah ketika memandu, dan mun hujan lebat, nyalakan lampu kenderaan apabila perlu, dan pastikan jarak kenderaan sentiasa selamat. Baik, tanpa melengahkan masa, kita nak teruskan dengan laporan cuaca terkini bersama rakan kita di talian, bersama dengan Ramzi. Assalamualaikum Ramzi.
1: Assalamualaikum.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah.
0: Okey Ramzi, silakan dengan laporan cuaca untuk sekitar Sibu.
1: Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, terdapat hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam pula, diramalkan hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan adalah berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu persekitaran di antara 24 darjah Celsius hingga 33 darjah Celsius. Sekian sahaja ramalan cuaca untuk hari ini. Kembali ke CBFM.
0: Terima kasih Ramzi. Selamat bertugas.
1: Sama-sama. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bicara sirah kita pada hari ini akan membincangkan tentang sahabat yang bernama Abdullah bin Jahshin. Beliau merupakan golongan pertama yang memeluk agama Islam dan merupakan sepupu Rasulullah kerana ibunya Umaymah binti Abdul Muttalib ialah ibu saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan merupakan juga ipar kepada Rasulullah kerana saudara wanitanya Zainab binti Jahshin merupakan isteri Nabi. Dan dialah orang pertama yang membawa bendera Islam serta orang pertama bergelar Amirul Mukminin. Dialah Abdullah bin Jahshin Al-Asadi. Beliau memeluk agama Islam sebelum Rasulullah melaksanakan dakwah secara sulit di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Apabila Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Jahshin merupakan seorang muhajirin kedua yang berhijrah ke Madinah selepas Abu Salamah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW telah memilih 8 orang sahabat untuk baginda tugaskan menjalankan tugas ketenteraan. Mun bahasa kita kini itu risikan lah, korisik. Tujuannya adalah untuk membuat risikan. Maka baginda SAW menyampaikan panji kepada bendera kepada Abdullah bin Jahshin, menjadikan beliau adalah Amirul Mukminin pertama yang dilantik mengetuai kumpulan angkatan kaum Muslimin. Maka Rasulullah memberi surat kepada Abdullah, dan di dalam surat tersebut Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah untuk membaca surat tersebut di Nakhlah. Maka sesungguhnya Rasulullah memerintahkan aku meneruskan perjalanan ke Nakhlah untuk mengawasi kaum Quraisy agar aku memberitahu berita mereka kepadanya. Maknanya baginda SAW mengarahkan Abdullah bin Jahshin untuk mengintip, untuk membuat risikan terhadap kaum Quraisy. Ia tugas yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Namun suatu ketika, tiba-tiba sesampai di Nakhlah, mereka mula mencari berita tentang kaum Quraisy. Dalam melakukan intipan, tiba-tiba dari kejauhan terlihatlah satu kafilah Quraisy tu, 4 orang lelaki yang dilihat oleh Abdullah bin Jahshin adalah Amr ibn al-Hadrami, Al-Hakam bin Kaisan, Osman bin Abdullah dan juga Al-Mughirah. Lalu sidak berbincang, apa yang patut kita buat tu? Maka mereka bermusyawarah, maka mereka mengambil keputusan untuk menyerang kafilah Quraisy. Namun dalam keadaan bulan yang haram tu, bulan yang ditegah untuk berperang, tapi menyebabkan mereka sanggup juga untuk memerangi mereka. Maka akhirnya mereka sepakat bersetuju untuk menyerang khalifah dagang Quraisy itu. Maka semua barangan kafilah itu menjadi harta rampasan perang. Dan kemudian serangan tersebut menyebabkan seorang telah terbunuh, 2 orang menjadi tawanan dan seorang telah melarikan diri. Maka menyebabkan Rasulullah SAW marah kepada mereka, demi Allah aku tidak menyuruh kalian memerangi mereka. Rasulullah menyuruh merisik aja, kan, mula risikan aja. Tetapi mereka telah memerangi tentera Quraisy tersebut, menyebabkan kaum Quraisy mengatakan bahawa sesungguhnya Muhammad telah melanggar kehormatan bulan haram. Kerana Arab tu, masyarakat jahiliah tu, nyasik dapat melanggar bulan haram. Si boleh bagi sidak, kerana bulan haram adalah bulan haram untuk darah ditumpahkan. Namun akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas daripada peristiwa tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan tindakan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahshin tersebut. Maka Rasulullah SAW kembali tenang. Baginda kembali tenang. Maka baginda mengambil harta rampasan perang tersebut, meminta tebusan tawanan dan redha dengan apa yang telah diperbuat oleh Abdullah bin Jahshin dan pasukan pimpinannya. Maka peperangan itu tadi merupakan detik besar dalam sejarah Islam. Itu adalah ghanimah pertama umat Islam. Musuh yang terbunuh adalah musyrik pertama yang darahnya ditumpahkan oleh kaum Muslimin. Kedua tawanan itu pula merupakan tawanan pertama bagi kaum Muslimin. Panji peperangannya adalah bendera pertama yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah amirnya, yakni Abdullah bin Jahshin, merupakan orang pertama yang dipanggil Amirul Mukminin. Maka setelah itulah barulah berlakunya Perang Badar. Maka Abdullah bin Jahshin diuji dengan ujian yang mulia sesuai dengan keimanannya. Inilah ada kisah Abdullah bin Jahshin, Amirul Mukminin pertama yang boleh kita katakan sebagai korisik pertama umat Islam yang telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan telah menjalankan amanah yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan baik. Jadi sekadar itu saja, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain rancangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: Anda dialu-alukan datang untuk menderma darah bagi memastikan bekalan darah berada pada tahap yang memuaskan. Untuk maklumat lanjut, hubungi 2695-5557 atau 2695-5558. Sumbangan anda adalah penyambung kehidupan insan yang memerlukan.

0: Azura! Azura!
1: Teruskan mendengar Sibu FM. Segalanya untuk anda.
2: Sibu FM.

0: kadar nak gelam palsu.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyifatkan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat akan menjadi asas utama hubungan luar Tehran pada masa depan menerusi hantaran di platform X. Beliau berkata perjanjian itu hasil kebijaksanaan bersama anggota Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran dan perlu dipastikan dipatuhi semua pihak. Iran dan Amerika sebelum ini mencapai gencatan senjata pada April sebelum memeterai memorandum persefahaman pada Jun bagi menamatkan konflik ketenteraan. Bagaimanapun, perjanjian itu runtuh bulan lalu selepas berlaku serangan berbalas antara kedua-dua negara. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Mengulas lanjut, Baghaei menegaskan Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Beliau berkata sebarang keputusan berkaitan selat itu bergantung kepada perkembangan keselamatan serantau dan tindakan Amerika. 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Rystad Energy George Leon berkata, tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza, merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Dalam pada itu, serangan Ukraine ke atas beberapa kawasan di Rusia mengorbankan 9 orang, manakala 5 lagi maut akibat serangan Moskow ke atas Kiev pada Ahad. Serangan berbalas itu berlaku ketika kedua-dua pihak dilihat meningkatkan intensiti serangan selepas hampir 4.5 tahun konflik. Kawasan terjejas di Rusia termasuk wilayah Belgorod, Saratov dan Udmurtia, manakala di Ukraine, Dnipropetrovsk, Zaporizhia dan Kherson. Sementara itu, 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat kepada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dari Maghribi. Sukan Malaysia menutup tirai Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian membanggakan. 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010 mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Ketua Kontijen Malaysia Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para. Pemain golf Jepun Shiho Kuwaki menjuarai terbuka British Wanita selepas menewaskan Esther Henselet dari Jerman dalam aksi penentuan playoff dramatik. Kuwaki, 23 tahun, mencipta sejarah apabila meraih gelaran utama pertama selepas menyudahkan dua lubang playoff dengan tenang di Royal Lethem Ansad Anis. Beliau menamatkan 4 pusingan dengan catatan 5 bawah par, manakala Hensley memaksa playoff menerusi pukulan pad jarak jauh di lubang ke-18. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan penyampaian kita dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur untuk Berita Dunia 10 pagi.

jam setiap hari Isnin hingga Ahad, 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Kapit 94.3 MHz.
1: Ikuti kami dalam Jom Borak setiap Isnin 10.15 minit pagi, sembang santai, kupasan bermakna, penuh warna dan banyak lagi info-info menarik hanya di Ekspresi 912 CFM, segalanya untuk anda. Kembali menerusi Ekspresi 912 Cyber Farm, segalanya untuk anda. Baik, istimewanya untuk pagi tu bersama dengan kami menerusi segmen Jom Borak untuk hari tu. Topik yang sangat rapat dalam kehidupan kita, sama ada anda seorang majikan, eksekutif di pejabat, kerani maupun bekerja di sektor perkilangan dan peruncitan. Kita nak mengupas secara terperinci berkenaan dengan pindaan Ordinan Buruh Sarawak Bab 76 yang telah pun mula berkuat kuasa secara rasmi pada 1 Mei 2025 yang lalu. Dan hari itu ada tetamu istimewa kerana dibantu oleh pegawai yang sangat berpengalaman dari Pejabat Tenaga Kerja Mukah. Bersama dengan kami ialah Encik Murni bin Narawi, Pegawai Tenaga Kerja Mukah. Selamat pagi, selamat datang ke studio BFM, Encik Murni.
2: Selamat pagi DJ Sazia dan salam sejahtera kepada seluruh pendengar setia Sibu FM. Dan terima kasih atas jemputan ini dan perjalanan hari ini kita dari Mukah, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan saya amat berbesar hati dapat bersama-sama dengan warga Sibu FM pada hari ini.
1: Sama-sama Encik Murni. Perjalanan baik perjalanan tadi 2 jam
2: Ya, 2 jam.
1: 2 jam. Baik, Encik Murni. Selamat sampai. Berbicara berkenaan dengan perburuhan ini Encik Murni, kadang-kadang orang awam ingat undang-undang ini rumit, tapi sebenarnya ia memberi kesan langsung kepada poket, masa rehat dan hak kita setiap hari. Boleh Encik Murni terangkan secara mendalam apakah matlamat utama di sebalik langkah Kementerian Sumber Manusia dan Jabatan Tenaga Kerja Sarawak melaksanakan pindaan ini Encik Murni? Silakan.
2: Okay. Terima kasih DJ. Secara hakikatnya, Ordinan Buruh Sarawak Bab 76 ini merupakan satu perundangan teras lah yang mengawal selia perhubungan perburuhan di Sarawak. Namun yang demikian, seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi dan tren pekerjaan moden, perundangan selia ada perlu diselaraskan agar kekal relevan lah. Objektif utama pindahan ini, kita ada 3 perkara penting. Yang pertama, kita nak satu penyelarasan standard kebangsaan dan antarabangsa. Sebenarnya kita punya perburuhan di Malaysia, kita terikat dengan International Labour Organization lah. Maksudnya apa-apa piawaian dan undang-undang yang sedia ada kena selaras dengan undang-undang antarabangsa. Dan kedua, kesejahteraan tenaga kerja lah. Kita nak pastikan tiada golongan pekerja yang terpinggir daripada pelindungan undang-undang asas. Dan ketiga, kita nak satu mewujudkan harmoni di dalam industri. Jadi kita nak wujudkan persekitaran kerja yang adil dan di mana kebajikan pekerja lebih terjamin, dan pada masa yang sama kita boleh membantu majikan meningkatkan diorang punya productivity melalui tenaga kerja yang lebih bermotivasi.
1: Memang jelas hala tuju pindaan ini. Baik, selepas ini kita sebenarnya nak sentuh isu utama untuk skop perlindungan pekerja Encik Murni. Dulu orang selalu kata ala Ordinan Buruh ini untuk pekerja gaji rendah bawah RM2,500 sahaja. Adakah andaian ini masih betul Encik Murni?
2: Okey, untuk selepas 1 Mei 2025. Sebelum pindaan kita memang mengahadkan kita hadkan had kuasa untuk kita punya Ordinan Buruh, siapa yang dilindungi di bawah Ordinan Buruh. Kalau sebelum pindaan tidak melebihi daripada 2500 untuk pekerja eksekutif dan tidak mengira mana-mana gaji bagi pekerja manual lah. Sebab di bawah Undang-Undang Buruh kita ada dua kategori, satu eksekutif, satu adalah manual. So eksekutif dia lebih kepada operasi pejabat lah. Jadi kalau dulu dia gaji lebih daripada 2500 kita tak cover lah. Tapi selepas pindaan, liputan undang-undang kini diperluas kepada semua pekerja di Sarawak tanpa mengira had pendapatan atau jenis rawatan. Ya, maksudnya di sini sama ada seorang tu dia bergaji lebih daripada 5,000, 6,000 ataupun penguruskah kerani apa-apa jawatan, selagi mana dia ada memasuki kontrak perkhidmatan, dia layak untuk dilindungi di bawah kita punya Ordinan Buruh Sarawak. So tak ada jurang ataupun legal gap di antara pekerja lagi lah.
1: Faham. Maksudnya dari segi perlindungan ordinans, semua dilindungi ya Encik Moni. Tetapi timbul soalan menarik ni Encik Moni. Kalau jurutera atau pengurus bergaji RM6,000 itu bekerja lebih masa, adakah dia pun layak untuk tuntut bayaran overtime ataupun lebih masa ni Encik Moni?
2: Okay, ini adalah satu perincian yang penting yang perlu kita fahami ya. Pada asasnya walaupun jadual pertama ordinan buruh tidak menghadkan gaji dan telah memberikan semua kontrak perkhidmatan layak untuk di, menuntut di bawah ordinan, tapi ada ada certain apa ni, ada peruntukan khas seperti kelayakan bayaran untuk OT ataupun hari rehat dan bayaran cuti am di bawah Seksyen 105 lah. Had gaji yang adalah berbeza. Kalau dulu pekerja yang bekerja RM2,000 ke bawah saja yang layak untuk OT. Tapi untuk pindaan yang terbaru ni, siapa yang gaji RM4,000 dan ke atas, RM4,000 dan ke bawah layak untuk OT lah. So maksudnya kalau contoh macam ada seorang pekerja Encik Abu, kalau dia bekerja sebagai penyelia di kedai, dia bergaji RM3,200. Kalau majikan minta dia bekerja pada hari Ahad ataupun lebih masa, Encik Abu layak untuk menuntut kadar OT mengikut kadar yang diperuntukkan oleh ordinan lah. Dan kita ada situasi yang kedua di mana Cik Siti contohnya dia bekerja sebagai pengurus pemasaran, kalau dia bergaji RM5,000 kan, dia tidak layak untuk menuntut OT. Cuma untuk peruntukan-peruntukan khas saja dia orang tidak layak bagi bayaran OT, hari rehat dan bayaran cuti am lah. Peruntukan RM4,000 ini juga tidak mengakui hak mendapat faedah penamatan lah. Kita Jabatan Tenaga Kerja, kita panggil sebagai faedah penamatan kerja. Tapi kebiasaannya difahami sebagai pampasan dibuang kerja lah.
1: Baik, penjelasan yang sangat jelas berserta dengan contoh yang Cik Munir telah bagikan untuk kita dengar semua ya. Bagaimana pula dengan pengurangan waktu bekerja mingguan daripada 48 jam kepada 45 jam seminggu dan pelaksanaannya di tempat kerja? Bagaimana tu Cik Munir?
2: Ya, had maksimum waktu bekerja biasa telah dikurangkan daripada 48 jam kepada 45 jam seminggu. Jadi ini tertakluk dan terpulang kepada majikan macam mana dia nak apa ni, atur jam kerja tu sehingga dia dapat 45 jam seminggu. Kalau macam sebelum ni, kebanyakan majikan dia tak boleh bekerja 8 jam sehari dan 48 jam seminggu. Betul. Ataupun puasa 3 minggu 48 jam. Tapi untuk pindaan yang terbaru ni, dia tak kisah dalam sehari tu dia kerja untuk 7 jam setengah, 8 jam. Asalkan dalam seminggu dia 45 jam, maksudnya dia tak akan ada OT lah. Tapi kalau ada lebih, dia akan dikira sebagai overtime. Tapi untuk tambahan overtime, walaupun majikan dibenarkan untuk mengarahkan bekerja overtime, kita ada hard limit untuk overtime. 104 jam sebulan sahaja, tak boleh lebih. Kalau lebih, majikan kena minta permit kebenaran daripada kita punya pengarah tenaga kerja. Sehingga diluluskan, baru dibenarkan. Okay, untuk jam kerja, kita boleh bagi satu senario lah. Kalau macam pengingatan lama dulu, kalau 48 jam, biasanya 8 jam sehari untuk 6 hari bekerja. So, akan dapat 48 jam seminggu. Tapi kalau untuk 45 jam ni, dia boleh letakkan 7 jam setengah sehari untuk ke 6 hari ataupun dia letak 8 jam untuk 5 hari dan setengah hari pada hari Sabtu. Itulah. Itu terpulang kebebasan kepada majikan sendirilah.
1: Baik, satu penjelasan yang menarik daripada Encik Murni pada pagi tu kepada kita semua berkenaan dengan tajuk kita hari tu adalah apa tajuknya tadi, pindaan ordinan buruh Sarawak bab 76. Jadi untuk kita dengarkan lebih terperinci lagi, apa kata kita berehat seketika Cik Muni, boleh?
2: Boleh.
1: Dan selepas saya kelak kita akan mengupas lagi topik-topik yang menarik untuk selepas tu. Kepada kita orang, terus kekal dengarkan Ekspresi 912 menerusi Jom Borak Sibu FM, segalanya untuk anda.
3: Ikuti kami dalam Jom Borak setiap Isnin 10.15 minit pagi, sembang santai, kupasan bermakna, penuh warna dan banyak lagi info-info menarik hanya di Ekspresi 912 CFM, segalanya untuk anda.

0: of the World menghiburkan kita untuk jam yang kedua, Tok. Semoga segala urusan kita dipermudahkan. Hari Isnin biasalah banyak tugasan-tugasan nak dipola. Apapun yang kita orang pola, terus semangat dengarkan lagu Standing in the Eyes of the World. Baik, kembali kita menerusi segmen Jom Borak pada pagi, Tok, untuk kita teruskan lagi topik-topik kita bersama dengan Encik Moni Binarawi daripada Pegawai Tenaga Kerja Muka. Dan untuk topik seterusnya, sokongan keluarga dan struktur cuti perubatan. Baik, Encik Murni, satu penyesuaian yang sangat praktikal bagi majikan. Baik, kita masuk ke topik yang paling popular dalam kalangan pekerja, iaitu cuti bersalin, cuti penalti dan cuti sakit. Cik Moni, sektor swasta sebelum ini kerap berdepan dengan isu perbezaan kadar cuti bersalin berbanding sektor awam. Bagaimana pindaan ini mengimbangi perkara ini, Cik Moni?
1: Ini pindaan ini, kita ada sokongan terhadap institusi kekeluargaan telah diselaraskan mengikut standard antarabangsa lah. Kalau dulu cuti bersalin berbayar kepada ibu bersalin diberikan hanya 60 hari. Tapi selepas pindaan telah dinaikkan 98 hari lah. Jadi majikan tidak boleh mengurangkan kadar ini atau memaksa pekerja wanita bekerja kembali sebelum tempoh 98 hari tamat lah. So untuk bapa kepada anak ataupun suami kepada isteri yang bersalin, selepas pindaan ada peruntukan khas ataupun cuti khas kepada bapa ataupun suami yang mempunyai isteri yang baru bersalin lah. Ini adalah satu peruntukan yang baru di mana bapa bekerja di sektor swasta kini berhak mendapat 7 hari cuti paternity berbayar, sama seperti government jugalah. So walaupun demikian, kita ada syarat untuk cuti paternity ni. Syaratnya adalah pekerja lelaki tersebut telah berkhidmat sekurang-kurangnya 12 bulan lah. Dia kena kerja 1 tahun dulu dengan majikan yang sama, baru dia boleh dapat itulah. Dan ini terhad kepada 5 kelahiran sajalah. Maksudnya tanpa mengira bilangan isteri. Maksudnya kalau contoh dia ada 2 isteri dan lahir pada tahun yang sama 2 orang anak, akan jadi 2 kelahiran. Macam tu.
0: Tentu para suami rasa lebih lega nak dapat membantu bininya semasa awal kelahiran mengenai dengan cuti sakit biasa dan cuti hospitalisasi selepas tu. Kami nak dengar, ada pengasingan penuh yang dibuat, Cik Muni?
1: Okay, tepat sekali, DJ. Ini antara perubahan yang banyak menyelamatkan kebajikan pekerja lah. Kalau sebelum pindaan, 14 hari cuti sakit ini adalah minimum untuk kadar bagi pekerja yang bekerja 2 tahun ke bawah lah, 14 hari. Tapi kalau dia bekerja lebih lama, dia akan ada kelaikan yang lebih besar. Dan termasuk dengan 46 hari, dia sebut 46 hari di sinilah. Tapi sebenarnya

0: Kalau cuti tu diperuntukkan sebenarnya 60 hari sebenarnya.
1: 60 hari.
0: Tapi sebelum pindaan, sekiranya pekerja tu ambil cuti hospitalisasi, maka cuti 14 hari cuti sakit biasa tu akan dicampur bersama. So akan burn lah. Tapi selepas pindaan, kita buat pengasingan penuh. Maksudnya, pekerja dapat cuti sakit biasa 14 hari berasingan dan 60 hari cuti hospitalisasi secara berasingan lah. So maksudnya secara aggregate akan dapat 74 hari
1: ditambah 14 hari.
0: Ya. So kita bagi satu contoh lah, senario. Contoh yang Encik Budi, kalau dia jatuh sakit dan dia ambil cuti sakit MC selama 14 hari dalam 9 bulan pertama, dan bulan Oktober beliau terpaksa menjalani satu pembedahan dan ditahan di ward hospital selama 30 hari lah. So di bawah undang-undang baru, Encik Budi sebenarnya berhak mendapat gaji penuh untuk 30 hari tu. Dan 60 hari cuti hospitalisasi dikira berasingan daripada 14 hari lah. Maksudnya yang 30 hari Encik Budi berada di hospital tidak akan ditolak daripada 14 hari cuti sakit biasa.
1: Ini memberi ketenangan fikiran untuk pekerja yang diuji dengan masalah kesihatan. Bagaimana pula dengan hari kelepasan am ataupun cuti umum di Sarawak ni, Encik Muni?
0: Okey, di bawah pindaan baharu ni, ditetapkan 6 hari cuti wajib yang tidak boleh digantikan. Sebenarnya kalau di bawah section ni pun dia peruntukkan kalau sebelum pindaan tu 16 hari dan 4 hari adalah 4 hari yang wajib lah. Tapi selepas pindaan dia ada tambah 2 hari lagi yang wajib diambil, iaitu hari kemerdekaan Sarawak pada 22 Julai dan Hari Malaysia pada 16 September lah. Maksudnya majikan wajib untuk memberi cuti berbayar kepada 6 hari ini. Atau jika pekerja diminta bekerja pada hari tersebut, mereka mesti dibayar kadar gaji cuti am atau dibayar 2 hari gaji lah. Tambahan 2 hari gaji. Maksudnya selain daripada 6 ni, majikan bebas untuk memilih apa pun dia orang punya hari kelepasan am. As long as dia punya hari dan bilangan hari itu samalah. Maksudnya kalau 6 hari wajib, dia akan ada 12 hari lagi yang berasingan lah.
1: Baik, selain faedah kewangan dan cuti, apakah elemen moden lain yang dimasukkan dalam pindaan ini, Encik Monih?
0: Pindaan ni dia turut memasukkan elemen modernisasi perbuahan yang lain. Contohnya aturan kerja fleksibel lah. Pekerja sekarang diberi hak perundangan untuk membuat permohonan bertulis kepada majikan bagi mengedit ataupun menukar waktu bekerja, hari bekerja, lokasi bekerja. Maksudnya ada satu kebebasan kepada fleksibel kepada pekerja untuk memohon daripada majikan untuk mengubah dia punya skop kerja lah. Contohnya pekerja ni dia ada menjaga ibu yang sakit contohnya. Maksudnya dia tak boleh turun ke pejabat untuk bekerja macam biasa. Jadi majikan ataupun pekerja dia boleh mohon kepada majikan dia nak bekerja daripada rumah lah. Itu pun terpulang kepada kesesuaian pekerjaan tu lah. Kalau pekerjaan tu tak boleh dibuat di rumah, itu tak boleh juga dibuat lah. Dan tertakluk kepada kelulusan daripada majikan lah. Dan majikan kena jawab lah. Dia punya jawapan bertulis tu sama ada menerima atau menolak beserta alasan yang munasabah. Dia tak boleh tolak tanpa alasan yang munasabah dalam tempoh 60 hari. Kedua, kita ada pembayaran gaji secara digital. Kalau sebelum pindaan, di Sarawak ni semua pekerja dibayar menggunakan tunai. Itu adalah apa, medium wajib sebenarnya yang syarat sebenarnya. Kalau sebelum ni nak dibayar menggunakan bank, pekerja ataupun majikan kena buat satu persetujuan secara bertulis lah. Tapi untuk selepas pindaan, wajib menggunakan bank. Dan kalau guna tunai, dia kena ada persetujuan secara bertulis dengan pekerja. Dan kita ada satu section yang baru diperuntukkan di bawah pindaan, iaitu gangguan seksual dan buruh paksa lah. Sekarang majikan, salah satu dia wajib kena tampal notis kesedaran gangguan seksual di tempat kerja. Dia kena tampal. Dan kedua, terdapat juga larangan ketat terhadap sebarang bentuk diskriminasi lah. Maksudnya apa-apa layanan yang tidak setara terhadap pekerja, kalau ada berlaku berat sebelah, tidak adil, benda tu boleh dibuat aduan jugalah kepada kita. Dan seterusnya adalah peraturan pekerja muda. Untuk bagi pekerja muda, dia ada dua lah. Satu pekerja muda, satu adalah pekerja kanak-kanak. Bagi pekerja kanak-kanak, umur adalah di antara 15 tahun dan ke bawah, daripada umur 13 dan 15. Kalau sebelum ni dia hanya sebutkan 15 tahun dan ke bawah, maksudnya dia tak ada hadkan umur tu bila dia boleh start bekerja lah. Tapi sekarang dia dah ada 13 hingga 15. Dan bagi orang muda, kita sebut orang muda umur daripada 16 dan 17 adalah kategori orang muda.
1: Bagaimana pula dari segi penguatkuasaan sekiranya majikan culas atau ingkar mematuhi peruntukan baru ini, Cik Murni?
0: Sekarang kita punya Jabatan Tenaga Kerja, kita memang memandang seriuslah isu pematuhan. Kadar denda maksimum ke atas kesalahan di bawah ordinan ini kita telah naikkan lah. Kalau sebelum ni satu kesalahan untuk ordinan, kita akan charge ataupun denda sehingga RM10,000 maksimum. Tapi kita dah naikkan sehingga RM50,000 lah. Ini bertujuan memberi mesej jelas kepada kewajikan pekerja, bukan perkara yang boleh dipandang ringan lah oleh pihak majikan.
1: Masa berjalan begitu pantas, Cik Muni. Sebelum kita mengakhiri jom borak untuk pagi ini, apakah pesanan terakhir Encik Murni mewakili Pejabat Tenaga Kerja Mukah dan Jabatan Tenaga Kerja Sarawak, dan selain daripada itu untuk pendengar-pendengar kita juga?
0: Okay, nasihat saya, keharmonian perubahan adalah satu kunci kestabilan ekonomi lah. Jadi kita punya pindaan buruh Sarawak bab 76 berkuat kuasa bermula 1 Mei 2025 ini. Diwujudkan, kita nak wujudkan persekitaran kerja yang adil, selamat dan budaya saing. Jadi kepada majikan, sila kemaskini kontrak perkhidmatan, buku panduan kerja atau apa-apa perubahan yang berlaku di dalam kontrak, kena dijelaskan secara jelas di dalam kontrak lah, supaya setiap terma dan syarat pekerjaan yang dikemukakan kepada pekerja dapat difahami oleh pekerja dengan jelas lah. Dan kepada pekerja yang di luar dan mana-mana pekerja yang ada mendengar kita punya siaran hari ini, pastikan anda faham hak-hak anda mengikut ordinan lah. Namun jalankan tanggungjawab dan tugas dengan penuh integriti dan profesional lah. Maksudnya pekerja di samping dia tahu dia punya hak pekerja, dia kena jaga jugalah. Terutama dari sudut disiplin lah, sebab kita selain daripada kita terima daripada majikan kes-kes yang melibatkan penamatan, tidak dibayar gaji, kita juga ada terima kes di mana pekerja dikenakan tindakan disiplin lah. Jadi pastikan siapa-siapa pekerja elakkan untuk terlibat dengan apa-apa kesalahan misconduct lah di tempat kerja lah. Dan sekiranya terdapat sebarang kemusykilan, bolehlah hadir terus ke Pejabat Tenaga Kerja Mukah ataupun di mana-mana cawangan Pejabat Tenaga Kerja yang berdekatan di seluruh Sarawak. So, pihak kami akan menyediakan khidmat nasihat secara profesional dan percuma.
1: Terima kasih Encik Murni Binarawi, Pegawai Tenaga Kerja Pejabat Tenaga Kerja Mukah, atas perkongsian yang sangat padat, terperinci dan mendalam. Semoga maklumat ini memberi manfaat sepenuhnya kepada pendengar Jom Borak untuk hari ini. Baik, itu saja perkongsian kita mengenai pindaan Ordinan Buruh Sarawak bab 76. Semoga penerangan yang telah dikongsikan dapat memberi kefahaman yang lebih jelas kepada majikan dan juga pekerja demi mewujudkan persekitaran yang lebih adil, selamat dan sejahtera. Sekiranya anda ingin mendapatkan maklumat lanjut seperti yang Encik Murni wawalkan tadi, jangan ragu untuk menghubungi atau mengunjungi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak yang berhampiran dengan anda. Dan untuk pendengar-pendengar Jom Borak pada pagi itu, jumpa lagi dalam segmen Jom Borak yang akan datang untuk perkongsian menarik dan bermanfaat. Kekal bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912 untuk informasi dan juga hiburan terbaik Sibu FM.

0: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bilu rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Ketikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
6: Ikuti info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Super FM, segalanya untuk anda.
7: Terima kasih terus setia dengarkan ekspresi 912 Super FM, segalanya untuk anda. Alhamdulillah pertemuan kita jam yang kita ketiga dah pun 11.04 minit pagi pada ketika tu. Untuk hari Isnin 3 Ogos 2026 Masihi bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijrah. Baik, kami nak kongsikan waktu solat fardu bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6. Waktu solat fardu bagi zon 4, Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.20 minit pagi, waktu zuhur 12.41 minit tengah hari, asar 4.02 minit petang, maghrib 6.47 minit petang dan isyak 7.59 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 5 pula, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.23 minit pagi, waktu zuhur 12.43 minit tengah hari, asar 4.04 minit petang, maghrib 6.48 minit petang dan isyak 8.01 minit malam. Seterusnya waktu solat fardu bagi zon 6 pula, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusat, Saratok, Roban dan Debak, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.24 minit pagi, waktu zuhur 12.43 minit tengah hari, asar 4.4 minit petang, maghrib 6.41 minit petang dan isyak 8 malam.

Harus diingat, bukan hanya kita seorang saja yang menggunakan jalan raya. Seeloknya bertimbang rasalah di antara satu sama lain dan elak mencetuskan provokasi sesama pengguna jalan raya yang lain. Selain dapat mengelakkan kesesakan jalan raya, ia juga bagi memastikan keselamatan diri anda selamat. Oleh itu, semua pemandu hendaklah saling bertolak ansur dalam berkongsi kemudahan jalan, hormat menghormati ketika memandu dan tidak membunyikan suara kenderaan dengan melulu atau dengan nada yang terlalu kuat sehingga mengganggu perjalanan serta mengundang kemarahan pemandu yang lain. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara. Selamat memandu dan selamat mendengar Sip FM, segalanya untuk anda.

0: Layan Ekspresi Cebu FM.
1: Kembali menerusi Ekspresi 912 Cebu FM, segalanya untuk anda. Dah pun 11.16 minit pagi. Apa khabar semua? Semoga berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan sentiasa dipermudahkan segala urusan untuk hari itu. Dan terima kasih kepada kita orang yang setia dengarkan siaran Cebu FM ke udara menerusi Ekspresi 912. Walau di sini juga kita orang berada, sama ada yang sedang memandu di memandu ataupun yang berada di tempat kerja, yang bekerja, bertugas di pejabat, menguruskan perniagaan untuk hari tok jua, sama berniaga maupun yang berehat di rumah. Semoga hari kita orang dipenuhi dengan ketenangan dan keberkatan. Baik, kami nak berkongsikan info mengenai Majlis Perhimpunan dan Perarakan Sempena Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Bahagian Sibu untuk tahun 2026 Masihi 1448 Hijrah, di mana akan berlangsung pada 25 Ogos 2026 di Dataran Tun Tuanku Bujang, Sibu. Sambutan ini bukan sekadar memperingati hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW, malah menjadi wadah untuk menyemarakkan semangat perpaduan, mengeratkan silaturahim serta menghayati akhlak mulia baginda. Jadi kepada kita orang, pelbagai pengisian yang menarik yang akan berlangsung, ada perarakan dan pertandingan sepanduk yang bakal menyerikan sambutan untuk tahun-tok. Sama-samalah kita memeriahkan majlis tu, okey? Catatkan tarikh 25 Ogos dalam kalendar, sama-sama hadir memeriahkan Majlis Perhimpunan dan Perarakan Sempena Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Bahagian Sibu 2026. Semoga sambutan ini membawa keberkatan dan mengingatkan kita untuk terus mencontohi akhlak mulia Rasulullah kita dalam kehidupan seharian. Baik, pastikan kita orang terus kekal dengan sama-samalah kita memeriahkan majlis tu, okey? Catatkan tarikh 25 Ogos dalam kalendar, sama-sama hadir memeriahkan Majlis Perhimpunan dan Perarakan Sempena Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Bahagian Sibu 2026. Semoga sambutan ini membawa keberkatan dan mengingatkan kita untuk terus mencontohi akhlak mulia Rasulullah kita dalam kehidupan seharian. Baik, pastikan kita orang terus kekal dengar dan mengingatkan kita untuk terus mencontohi akhlak mulia Rasulullah kita dalam kehidupan seharian. Baik, pastikan kita orang terus kekal dengar

keluarga dan rakan-rakan. Okey. Seperti yang kami janjikan tadi, kami nak bacakan ucapan rakan kita di page Sibu FM, Agnes Indai Robin. Selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi. Selamat bersiaran di Sibu. Semoga sihat walafiat selalu. Ceria-ceria selalu. Cuaca di Miri pagi tok panas. Katanya mohon putarkan lagu dari Fauziah Latif. Dia buat hiburan sendiri dan yang mengenali diri saya di mana jua berada. Semoga semuanya sihat selalu. Terima kasih. Sama-sama. Rita Philip. Selamat pagi DJ. Hai, Rita Philip, selamat menjalankan tugas. Salam ceria selalu buat semua rakan di Facebook. Panas cuaca kamek di kapit katanya. Dan seterusnya, Dayang Jega, selamat pagi DJ, selamat bertugas. Hai Dayang Jega, terima kasih. Salam ceria semua. Terima kasih. Sama-sama. Dan Ladiana Kangi Enjob, selamat pagi DJ, panas di Sungai Amang Kapit pagi tok. Terima kasih. Hai, selamat pagi Ladiana Enjob. Sama-sama. Dan seterusnya, Sapian Podin, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran, salam dan selamat pagi buat semua sahabat pendengar Sibu FM. Semoga sentiasa sehat. Dabalin K Baja, selamat pagi dan selamat bertugas DJ. Ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Terima kasih semua setia dengarkan Sibu FM di mana jua kita orang berada. Boleh dengarkan menerusi portal radio jua, radio.rtm.gov.my untuk Sibu FM. Dan selain itu jua, kepada kita orang yang belum lagi muat turun untuk RTM Click, muat turun Kinecto menerusi aplikasi mudah alih kita orang, telefon kita orang Kinecto, muat turun RTM Click, kita orang boleh dengarkan hiburan radio menerusi RTM Click dan banyaklah yang menarik yang kita orang boleh tangga untuk siaran-siaran RTM. Selainnya juga yang terkini, Astro boleh dengarkan juga saluran radio RTM menerusi Astro. Jangan lupa, okey, untuk ikuti perkembangan-perkembangan terkini untuk berita dan juga hiburan Sibu FM. Apapun kepada kita orang, pastikan terus setia dengarkan Ekspresi 912. Lepas tu, jangan ke sini-sini. Yang mau mandu, selamat memandu. Semoga segala urusan dipermudahkan. Sibu FM.

0: Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM, segalanya untuk anda.
2: Frekuensi Sibu FM, Sibu 87.6 MHz, Selangau 102.1 MHz, Bukah 98.7 MHz, Song 99.8 MHz, Kapit 94.3 MHz, Belaga 103 MHz, Sarike 94.6 MHz.
3: Clearjet 35 Alpha after takeoff, turn to a heading of 200 and climb to 3000.
1: Jadikan Sibu FM

Terima kasih terus setia dengarkan Ekspresi 912 Sibar FM, segalanya untuk anda. Okey, kita orang ada pertikaian berkaitan dengan pekerjaan atau ingin mendapatkan khidmat nasihat mengenai undang-undang buruh. Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan bantuan secara terus menerusi program Mobile Labour Court Mahkamah Buruh Bergerak, di mana program itu akan diadakan pada 19 Ogos 2026 bermula 9 pagi hingga 4 petang bertempat di Pejabat Daerah Kabong. Melalui program Tok Jua, orang ramai boleh mendapatkan pelbagai perkhidmatan secara percuma, antaranya tuntutan kes buruh, aduan perburuhan serta khidmat nasihat perundangan daripada pegawai yang berpengalaman. Inisiatif Tok memudahkan pekerja dan majikan mendapatkan maklumat, menyelesaikan isu berkaitan pekerjaan serta memahami hak dan tanggungjawab masing-masing tanpa perlu pergi jauh ke pejabat yang berkaitan. Mun ada sebarang pertanyaan, memerlukan bantuan berkaitan hal ehwal pekerjaan, hadirkan diri ke Mobile Labour Court Mahkamah Buruh Bergerak pada 19 Ogos 2026 di Pejabat Daerah Kabong. Okey. Pejam celik, si terasa cepat. Sekejap masa berlalu, dah pun 11.54 pagi. Terima kasih terus setia bersama dengan kami sepanjang siaran untuk hari tu. Selepas tu jangan lupa untuk ikuti rangkaian berita RTM menerusi YFM Kuching untuk mendapatkan perkembangan berita semasa dari dalam dan juga di tempat kita lah. Dan selesai sahaja berita, terus bersama siaran Sibu FM kerana DJ yang bertugas akan kembali menemani anda menerusi segmen seterusnya, iaitu Ngelah Tengah Hari YFM untuk hiburan, informasi dan perkongsian menarik. Dan itu saja yang Sazia dapat temani anda sehingga ke jam tu. Apapun, insyaAllah di lain masa kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

Harus diingat, bukan hanya kita seorang saja yang menggunakan jalan raya. Seeloknya bertimbang rasalah di antara satu sama lain dan elak mencetuskan provokasi sesama pengguna jalan raya yang lain. Selain dapat mengelakkan kesesakan jalan raya, ia juga bagi memastikan keselamatan diri anda selamat. Oleh itu, semua pemandu hendaklah saling bertolak ansur dalam berkongsi kemudahan jalan, hormat menghormati ketika memandu dan tidak membunyikan suara kenderaan dengan melulu atau dengan nada yang terlalu kuat sehingga mengganggu perjalanan serta mengundang kemarahan pemandu yang lain. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara. Selamat memandu dan selamat mendengar CBFM segalanya untuk anda.

Selamat tengah hari. Dia tu kami nak borka berita tengah hari 3/8/2026. Sapit Menteri Besar Datamar Fadilah Yusof dekat berputuang berkawal ngau Tunku Lati bapalan perubat Tunku Lati Negara ndak lamagi. Nitiah ke penerang media Sekretari Akbaria Dato Misiah Taib kaban Parlimen Petra Jayanya diriput ke gerai. Tanjap pihak, ia dilalau ngambil belalak serta nak diasuh diabah surang ngambil pengawal berubat serta mulai ke pemanah pengeraya di pejalai kengolancar. Tegalnya Sidas Biliak minta Mensia Mayuh bersampi ke pengawal berputuh ngau berubat Dato' Amar Fadilah di Pejalai Kengolancar serta Jampat Gerai. Ia megang harap ke Dato' Amar Fadilah oleh Jampat Gerai serta Pejalai ke pengawal bakal selama. Sarawak majak nyingkang ke mua dikenang mujur ke Borneo Grid. Ianya kawal energi serantau tulis bersambung ke Sarawak, Sabah ngau menua Brunei. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Madah visinya diadang dekat di Kemujur dengan projek nyambung grid utara terdekat bersambung ke Limbang ngagi grid besar Sarawak tahun tu. Pengawalnya dekat nentu ke Limbang ndak agi berpanggai ngau minyak diesel laban terdisia ke kuasa karantin TAP oleh di Karab serta Meruan. Yang Madah lawas sudah mujur disambung ngau grid Sarawak lalu Limbang dekat Bakanya Megak nengah pengawal nyambung tali karan 275 kV hari baru projek tu. Teks Jakuya dibaca Sapit Menteri Nembak Lumbang Ngo Pemansang Radagang Datuk Dr. Ripin Lamat bak pengawal alaib jadi ke pengerami makai tahun kedayan bak Kampung Nauran. 752 orang basita Parlimen Mas Gading menerima penguntung dari program lesen driba kelas B2 hasil kerjasama Parlimen Mas Gading Upis Kereta Darat JPJ Menua Sarawak ngau Institut Memandu Sematan. Sapit Menteri Nembiak Ngelumba Mordi Bimol Madah program tu dikena mantu raban B40 satu orang di Menua Pesisir ngulih ke lesen driba ngau cara tisah. Inisiatif tanggungjawab sosial korporat UPIS Menteri Pengangkut dengan JPJ Malaysia-nya dikarap oleh diterus ke Dudi Harila. Yang mansut ke Jakutu, pengudah pengawal nyuak ke bantu lesen driba B2 2006 di Bau. Yang madah program tergap mantu ngada ke pengguna jalan luntir berdisiplin lagi serta bertanggungjawab. 34 dikurang resita Dun Tanjung Datu nerima grant projek Miet Menua Pesisir MRP ngau bantu palan pelajar tinggi tibulih RM64,500. Bantunya disuat ke Dun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan bak Dewan Serbaguna Mahligai Gading Lundu. Hari penyampaunya RM7,500 diberi ngagi 15 dikurang ke nampung pelajar bak palan pelajar tinggi lalu RM57,000 diberi ngagai 19 gerempung ngau komiti nengah geran MRP. Yang ngarap ke bantunya uli ngelempung ke tatian belanja Nembia kelimpah rinyukung berjalan ke program ngau aktiviti komuniti di Tanjung Datu. Lumba ngomain sukai semina alai berpekit tang jadi palan alai negap ke penyerakup antara pupu raban bangsa ke lebagi raban Nembia. Panel Penasihat Politik Ekonomi Ngau Sosial Perintah Malaysia Profesor Dr. Tunza Muhammad Ridwan Madah pengawalnya megak dikenal ngada kerabat bangsa ti seruran bergempung berdisiplin serta berbahasa ke pangan diri. Pengeransia bergempung berjalan ke pengawal ngau cara beraban megak patut seruran dikemeran laban pemujur sebenarnya sudah dijapai hari pemerhati-hati ngau kawal ti mana. Ya Madah menang tak kalah dang udah ada berpekit tang tiap iku orang ke ngambil bagi patut nak uli nguleh ke pemujur serta nak mudah putus pengarap. Yang mansut ke Jakutu maya berjadi ke pekit dat beregu tertutup Sarawak piala yang mulia Profesor Dato' Paduka Sri Teknologis Dr. Tunza Muhammad Ridwan 2006 ke diatur bak Dewan Masyarakat Sri Krian Seratua. Ngarakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Ailinda Suil. Hari beli berita RTM Kuching. Selamat tengah hari.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Selama 3 hari beringat, terus kawan ngelat ngari, kita mulai ngga YFM Sibu.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
2: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
3: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia.

Ya, peningan beri selamat tengah hari. Ya, bertemu baru kita ke tengah hari itu program ngelah tengah hari bagi ban ungkup kami hari sibuk dalam kanan 3 jam itu. Jadi, sehari itu kena 3.08 tahun 2026 kena hari 1. Dia kita dekat bulan waku pengeluar program hari sibuk. Ke tengah hari itu ianya Lucia anak Thomas Kasau ya. Jadi merik selamat tengah hari sekali lagi kakak belah kita. Pemaka merik selamat bertemu baru kakak kita ke bisik Masau Radio. Pemaka kita ke mending ke program kita dengan RTM Klik atau ke dengan Astro 871. Jadi ngelalu ke semua kita peningah. Ngarap ke kita terus sebulan dengan kami nyentuk ke penghujung program kita pukul 3 ngalih hari itu lagi ya. Jadi peningah kena hari 1 bakal selama idar kami hari YFM Sibu. Bak setengah jam ke terubah tu dia kami dekat ngenatai ke jako pesan berat atau ke jako gerah ke bisik di terima kami bak YFM Sibu. Lagi ku dekat macau dia 12.30 minit dia kita bisik program randau temuai. Lalu ditangkan ngau pukul 1 squad trio apa megak bisi program sada tengah Sarawak bak jam kedua sebelum ditampung kita ngau program peniau penghidup aku pukul 2 ngai 2.30 ngali hari lalu pukul 3 ngujung ke program kita hari YFM Sibu ke Sarito ya. Jadi peningah ngarap ke kita terus entah boleh ngau kami laban mayu megak berita ya ke dekat dilansak atau ke dikunci si aku ngau bala peringat kita kelimpah di kita dekat berperindah ngau sekedar lagu ya ke bisik ditusun bak playlist kita ungkup ke Sarito.

banyak lagu kena aku merenang kita tengah hari tu. Peningah sitik lagu ke diberi nama Bungai Pinang. Ngarap ke terperinang mau. Lagu dikena aku lalu ke kita mending ke program kita. Lebih lagi ngagai pala peningah induk kita ke Benung Kiro. Bebelah ke pemakai berdapur atau ke ngintu ruang bilik ke tengah hari tu. Ngarap ke lantang hati ya. Ngintu ruang bilik seraya kita ke mending ke lagu. Biar mega mending ke berita ke dekat di baik aku dengan radio kita ke tengah hari tu. Laban peningah nanti kita berhati ke dia pengawak kita kenyari orang Indo tu. Suah disebut kita dan sigi nyedia ke pemakai ngagai diri sebilik, ngagai laki, ngagai anak. Api mega berkemas ke rumah. Nyedi ungkuk bala peningah Indo ke gawak mega. Dia pengawaknya nadai nemu ngetu peningah dekat ditampung. Lebih banyak kita ke pulai gawak, muak ke lemai. Kadang bala peningah Indo tu nyengkau makumpul. Pukul 11, pukul 12 baru kita boleh ngalik ke dirempo bekau kita kena ngetun ngintu ruang bilik kita. Siti utai ke merangsang hati kita ke induk dia tu untuk kita berhati ke jakok ke bisik udah dipansut ke Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lebuah ya ke berjadi pengawak ngintu hari orang induk Sarawak 2026 bak sebengkai utia ke terbilang. Apin lama tu ke udah dia ia deka medak orang Indo tu bisa ubah ba gaya penghidup ngau sistem pelajar ya ke majak digital ne atang aku mere tapi puji ngagai bala kita Indo laban nanti kita medak ba media rama lebih ke ari Facebook atau ke ari TikTok peninga kita medak bala peninga Indo tu terbagi daripada kita sidak ke dia ubat rumah tu udah nemu amat berjual secara online tau ke berjual ngena telefon bisa entar jadi affiliate boleh TikTok bisa yang tadi berjual ke Asia pengelandia cari dengan status WhatsApp Facebook pemega Instagram ngau TikTok jadi ngarap ke bala peringai Indo terus ransing hati bala semua kita yang reja pengawak laban kita itu mega sebagai hari orang ke uliah nyungka penatai pemisi bak sesebuah negeri ngau penatai pemisik ke tinggi bak tahun 2030 ya. Jadi mereka tapi puji ngagai semua bala peningai induk ke tengah hari itu.

Hanya lagu kedua peninga sebelum kita mulai dalam program Ranau Temuai ke tengah hari itu. Jadi aku dekat ngatai ke Siti jakob pesan ke bisik diterima kami ba YFM. Jadi pesan ke terubah tu dituju ngagai semua kabar melayan ke Riau ba sepemanyai jalai sebawah pandan. Sepemanyai jalai ulu sebawah semebak di gelam sekutan bintulu suai. Kabar melayan barumah Robert jembatan suai barumah Sanjan di Lembuang. Kabar melayan ba umah Baloi Sungai Asap ngau semua. Ya ke nauliah disebut nama dito ya ti ngelala niang Jo Anewan. Jadi pesan tu madah ke niang tu udah nadai kena sarito 3008-2026 ba Fochiu Nyigo ba Bintulu ya. Jadi niang tu dekat dianjung kena 5008 tahun 2026. Minta semua kabar melayan datai ngagai Fochiu Nyigo ngau nangka pengelengkas ya. Jadi ku nanduk baru pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan ke diau ba sepemanyai jalai sebawah pandan, sepemanyai jalai ulu sebawah di sembayak gelam sekutan di Bintulu suai kabar melayan baru merobot jabatan suai ba rumah Sanjan di Lembuang kabar melayan ba umah Baloi Sungai Asap ngau semua yati ngelala niang Jok Wan. Jadi pesan tu madah kia udah nadai kena sarito 3008-2026 lalu dekat di anjung ke Pendam kena 5008-2026 ni yang dekat di Sungai Ba Fochiu Nyigo Bintulu ya. Nya pesan ke terubah, jadi pesan kedua tu megak peninga ditujung ngagai semua kabar melayan ke diau ba supit pandan di Bintulu, Tatau, Selangau, di Batang Pakuah, Batang Uyak, di Rantau Dangiah, baru me akuat di Tabau, baru me damat Tabau, baru me limping Tabau, kabar melayan ba pasai Siwang au di Sibu, serta semua yatik ngelala, ni yang inang anak guang, jadi semua kita dipinta datai, kena 8-2008-2026. Ngagai lot 3478 PS3 RPR Kidu Ruang Bintulu laban dekat ngetahas ulit ni yang tu pukul 8 malam ngena jalai semayang kena 8-2008-2026 penerang kesilik kita tahu bertali pawun ngagai dusip balumur 019-844-5379 tau ke ngagai stigna bat umur 013-836-5466 ya. Jadi ngarap ke semua kabar belayan yati ngelala ni yang nginang anak guang bisik mending ke pesan ke tengah hari tu laban pengawak ngetah sulit ni yang tu dekat diatur kena 8-2008-2026 ngena jalai semayang jam pukul 8 malam bak lot 3478 PS3 RPR Kedu Ruang Bintulu ya. Kita mengar dulu program ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu udah tu kita dekat terus ke baru program bak jam ke terubah ngau program Ranau Temuai.

Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayo kita kibarkan bersama. Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayo kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan. Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan. Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia.

0: Okey, nyak lagu kena kumrenang kita tengah hari tu peningat siti lagu ranca. Oh, selamat ngapung lalu aku. Nak ngira dini-dini kita mending ke program kita ke tengah hari tu. Pengharap kami ke merenang kita dan siki dekat ke bala peningat kita rindang hati mending ke lagu ke udah ditusun bak playlist kita ke tengah hari tu. Seraya kita ke berkongsi ke sekedar berita. Jadi dia tu bakal selama mega. Nur kita boleh ngau temuai kita dekat berkongsi ke siti program ke dekat datai diatur bagi menua kita di Sibu di tahun ni. Kita akan bisa mada Facebook tau terus dengan Facebook kami Sibu FM. Kita bisa Tuan Heather Koyabiti yang penyelaras Arus Sawit International Marathon 2026 ya. Nanti kita lagi ingat tahun sitenya kemarin dia half marathon bisa diatur di Sibu retin tadi enggak 21 kilometer dan tahun tu bala komite pengatur sidak ya muka ngagai 42 kilometer retinya program tu di kemesai kaget ngagai Arus Sawit International Marathon 2026 berita banyak ngagai bala sidak runner di serata menua ni tuan labaku tu antara pengawak atau ke main ke di kerindu nah.
1: Oh.
0: Tuan pun dari rindu Belanda?
1: Aku boleh Belanda tapi dalam padang bola aja lah.
0: Oh, tak boleh berdua.
1: Berdua kalah.
0: Oh, atau saya aku bisa hati ke ngau di tok nah.
1: Boleh lah, boleh cuba kali tu. Anang lalang terus 42 kilometernya.
0: Apa nah? 42 kilometer.
1: 5 kilometer aja Belanda. Balance-nya numpang kereta keselamatan.
0: Ya, depan motosikal, depan kereta tuan. Oh, jadi Pak Aranau kami dua itu pening aku dekat mai kita mendiang ke sekedar penerang hari tuan Heather kena di penyelaras program tu. Tajak pun bunyi aku kita agi jauh dekat datua bulan 11 dan sebenarnya tentu ya kita kat nemu nama kebuah tahun tu Sibu merek ruang untuk ke muka pengawal maraton renggat international tu tuan.
1: Oh. Jadi sekali lagi selamat tengah hari ngagai bala peningah. Moga selamat bertemu baru gak no DJ Luciana ngo DJ Margaret itu. Terima kasih ya.
0: Lama sekali. Mana nama kedua ya? DJ Luciana ngo DJ Margaret.
1: Betul ke ya?
0: Betul.
1: Oh, betul lah. Ya. Okey. Jadi terima kasih sudah merek ruang. Ya, ngagai jawatan kuasa petugas pelancongan bahagian Sibu datai baru untuk mempromosikan ya baka DJ udah madah tadi Arus Sawit International Marathon 2026 itu. Jadi untuk bala peninga program International Marathon tu ya di sponsor lah, sponsor penajak utama kita nya Rimbunan Sawit Berhad. Semua hadiah, semua kos yang semua ditajak oleh Rimbunan Sawit Berhad ngau kerjasama oleh jawatan kuasa petugas pelancongan bahagian Sibu. Kami itu komiti pengatur itu kira assist sajalah meri bantuan sokongan empat bahagian yang sidak perlukan lah baka ngatur keselamatan ngau bala sidak polis ngau sidak SMC bak tempat tu ialah laban lokasi kita bak dataran Tuan-Tuanku Bujang. Jadi kepada bala peninga yang bedau daftar tu aku mada tumu lah tarik tutup ya 31 Ogos lah. Jadi bagi bala peninga yang bedau daftar boleh daftar tumu lah agi bisik masa ngau walaupun nama tu larian tu diadakan ilak pada 22 November. Tajak ya agak jauh tapi bak kata kita selalu sik berasa tu. Pejam celik, pejam celik. Udah 22 November tu ilak. Okey. Jadi aku meri beberapa info berkenaan larian tu. Jadi nanti kita dengar tadi tahun lepas kita bisik ngadu half marathon. Jadi tahun tu kita bisik ngadu full marathon 42 kilometer. 42 kilometer yurannya nanti kita pelari hari luar negara RM150. Nanti hari kita impu ke diri hari Malaysia RM100. Jadi kategori kedua 21 kilometer bagi peserta antarabangsa RM120, bagi rakyat Malaysia RM90. Untuk kategori 10 kilometer ya yuran untuk peserta antarabangsa RM90. untuk peserta Malaysia, ya, warga negara kita RM60. Now untuk 3 km to kategori keempat 3 km yurannya RM30 aja. Sama aga international ngau warga negara sama RM30.
0: Reti itu ialah bisik 4 itik kategori.
1: Bisik 4 itik kategori.
0: Oh, peningat bisik kategori 42, 21 km, 10 km, ngau 3 km.
1: Oh.
0: Jadi tuan, bah, tiap itik kategorinya. Nama kini penglebih reti kuakungkannya bisik baju t-shirt ka, media ka, atau ke berkenaan tuan. Ya?
1: Oh. Jadi bagi kategori 42 km ngau 21 km tu, kita event organizer tu. Sikitnya dia nuan bayar yuran, jadi nuan akan diberi t-shirt ya. Ya. Untuk nuan ngabis, bisik gig diberi finisher t-shirt, finisher medal, tok ya, finisher ya. Boleh meda kita bala yang ba live Facebooknya lah. Running bib, timing chip, ngau e-certificate sijil dalam website lah. Bagi 10 km, jadi nuan akan ulit event t-shirt, finisher medal, running bib, timing chip, ngau e-certificate. 3 km, t-shirt, finisher medal, running bib, e-certificate. Jadi bagi 42 km ngau 21 km tu, kita akan nerima nerima sitik baju tambahan lah, finisher t-shirtnya. Kenyang lah.
0: Oh, nanti yang tu udah datai badan ya.
1: Oh, ya, datai badan.
0: Oh. Bisa baju t-shirt.
1: Oh, datai badan ayat ya tadi, finishernya.
0: Oh, ya, antara penglebih 42 km dengan 21 km tu.
1: Oh.
0: Oh, ni pula yang agak bakal tanya dari segi logistik tu tadi ya tuan. Kita medak sibu tu ya site dari negeri ke bakal pasar yang sikit bergelumuk ba site dua. Kena katu kita bakal tanya ni lah pejalai pelandak sidak tu ya.
1: Pejalai pelandak tu sikit kita sudah ngatur ngau PDRM sibu. Jadi kita sudah diberi kelulusan lah untuk ngena route tu, nama route pejalai larian tu lah, bagi 42 km, 21 km, 10 km, ngau 3 km. Dan nanti bakal maraton tu, sigi masa ya kita berlepas 12:30 malam lah.
0: Nak tinduknya nak tuan?
1: Nak tinduk sedaknya.
0: Ya.
1: Tapi kita yang nak Belanda tu, tinduk aja lah. Jadi, engka berdasarkan pengalaman hari kita pun namanya tadi kita pun technical pun jawatan kuasa sidak City Joggers Club tu tu sidak tu mantu kita ngatur route tu sidak pun udah test route tu sidak dah test berlari 42 km 21 km.
0: Nemu sidak ya laluannya
1: udah test ngau mai bala PDRM lah check ngau diluluskan udah
0: ya. Okey. Jadi nya ila tahu daripada kita angkanya bisa Facebook bisa tuan.
1: Oh, nanti kak mayu lagi informasi. Boleh rujuk Facebook kita R Sawit International Marathon. Facebook tu R Sawit International Marathon.
0: Ya, okey. Nyo pulang agak tiap bengkak pengawak atau ke paket tu nanti sikit bisa prize tuan. Kata ke ba pengawak tu lah dari segi prize ya. Nah.
1: Prize ya. Nanti kita minta price ya, jumlah jumlah total cash price yang boleh dimenangi lah, total ya lah untuk semua kategori. 261,000. Jadi kita beri contoh, baka bagi kategori 42 km tu full marathon. Jadi nanti kita minta untuk national tu kira kategori warga negara lah, untuk orang Malaysia nanti nuan Johan mai pulai RM4,000 bagi lelaki ngau Indo. Tapi besar lagi untuk sida international apa tadi international participant RM10,000 RM10,000 ngau kita bisa international men bala untuk laki ngau Indo veteran RM7,000 top price lah. Bisa sampai nomor 10 lah boleh nerima cash prize money itu ila.
0: Oh, besar ke prize tu patut membala runner tu nak tidur ke direk kedua atau belanak tadi tuan ya. Lepas ngerebut bata duit tu kita nak 42 km prize nak sama 21 pun ya nak sebab Atang kita meda tuan apa tiap itu kategorinya. Price ada price hari nombor 1 dengan nombor berapa kini?
1: Price ya hari nombor 1 datang nombor 10 aja. Yang selebihnya nuan akan boleh bakal untuk kategori 42 km dengan 21 tadi. Nuan bisa extra t-shirt finishernya tadi lah. Laban nuan mampu nabis ke perlumbaannya. Belandanya tadi, Belandanya tadi. Nanti bakal aku tadi nak motosikal datai badan, nak uleh lah aku t-shirtnya tadi.
0: Mesti
1: ke sikit
0: betul-betul
1: Belanda. Betul-betul lah Belanda.
0: Katanya nak ngira cut off time kini mere finish t-shirtnya.
1: Cut off time ini cut off time-nya
0: tahu ke siapa-siapa aja datai badan alu de berainya.
1: Datai badannya kira kita meri aja lah.
0: Nanti ngira lebih hari masa nih. Retinya.
1: Tapi nanti kan benda ya anang lebih hari kita ikat ngadu penyampaian hadiah lah. Nanti tuan datai selepas penyampaian hadiahnya sikit nadai
0: gila. Nadai t-shirt ni kodai.
1: Nadai t-shirt.
0: Nadai ngawak ke tuan ya. Amat metua bisa tanda atau kepengingan. Udah nemuk ke 21 km. Ini pula yang akan bakal kita ke udah daftar tahu ke udah register tu ialah tuan. Kati ke kita ngame atau ke pack collection. Tanya kita ke bambing ke baju, bib apa semua antara ni. Bad ini tu.
1: Pack collection. Nanti kita dah daftar pack collection ialah oleh ngambil ba Arhes Hotel lah. Arhes Hotel 20 November ngau 21 November ialah. Oleh lah oleh ngambil pack collection lah bagi yang dah daftar. Anang lupa mai kita pun registration slipnya ngau original IC ataupun pasport lah bagi sidak peserta antara bangsanya. Bisa juga diberi ruang untuk bergambar lah lokasi dia 3 petang sampai 5 petang. Nemu amat silap bala rasa semua pengawak tu lah.
0: Nemu silap nengkau dah. Dia ke ngambil bajunya berapa hari bulan?
1: Berapa hari bulan? 20 ngau 21 November. Kira kita buka tumu lah 2 hari sebelum resnya lah. Jadi bisa info cut off time-nya tadinya. Jadi bagi semua kategorinya 7 pagi.
0: 7 pagi.
1: Nanti nuan datai 7 1 menit. Kira nadai lah.
0: Nadai boleh ya. Merinzah lah
1: banyak. 7 pagi ya.
0: Ngeruman seminit ni boleh ngubah semua time nah. Jadi tuan sekali lagi nama kini pengharap hati nuan ke nyadi sebagai ada orang komite pengatur atau lepas kita ada upaya residensi buto. Nansi ke ngau ngatur pengawap ke tu pengharap hati tadi. Ini tuan apa yang mengari kepala tim arah sawit tu.
1: Jadi hari kami komiti penganjur kami sangat ngarap semua bala pelumba kita hari serata Malaysia ngau serata dunia tu. Siapa yang berdau daftar boleh daftar lah. Laban tarik tutup kita 31 Ogos 2026 ngau setakat tu tadi aku nerima info 1,800 orang dah berdaftar lah. Untuk semua pelbagai kategorinya tadi, 4 kategorinya tadi dah bisik 1,800 orang. Kita target datai 5,000 lah. Nanti boleh. Tapi nanti nak boleh kita terus saja.
0: Boleh okay? Saya kalau boleh. Kita medak orang bah Sarawak terlebih lagi bala rana tu dah cukup training sudah hari Bintulu Marathon sarinya sudah ana.
1: Engka sidak belum daftar laban fokus ngau Bintulu Marathon. Sudah tu sidak daftar.
0: Okey, jadi bala rana Sibu ana yang lepas ke peluang tu mah akan terubah ya full marathon tu datu di Sibu nah.
1: Jadi bisik lagi info tambahan kami ke umum. Jadi bala dari Ribunan Sawit Berhad bisik mada bisik 2 aktiviti sokongan pertandingan lah yang sida udah nambah sitiknya adalah pertandingan ambil gambar nuan ambil gambar jadi top 10 winner sida akan beri hadiah RM50 jadi untuk info tu pun boleh rujuk ke Arsawit International Marathon Facebook page nya tadi lah. Jadi yang kedua nya best creative outfit competition tu terbuka untuk kategori 3 km aja best creative outfit tu kening kita ikat mada tu ya pakaian kita maya datai Belanda nya. Dengan oleh nyadi Atromen ka, nyadi nama Teletubbies ka, nyadi Iron Man ka. Dengan Belanda kena outfit nya. Kena lah. Jadi tapi dalam untuk kategori itu, competition itu, nuan mesti dalam grup ah.
0: Oh, nak boleh kediri.
1: Nak boleh kediri. Jadi minimum ya dua ikut setiap grup.
0: Boleh ame kami dua di Jemaah.
1: Ah, boleh lah sudah. So nama kau kena baju lah. Baju lah mah.
0: Nak boleh pareh dia tahu tu ada. Nak kurang upai ya lah sekian tu ayo. Nah.
1: Jadi top 5 ya akan terima hadiah lah RM200 per kumpulannya.
0: Cukup bagi tu 100 ikut menang nah.
1: 100 ikut.
0: Ah, ini kategori kena tambah nah.
1: Kategori tu kira add on lah. Bagi balap peserta kita yang bergambar tu tadi kira na nuan nanti orang ambil gambar lah mayanya.
0: Okey, maya orang ambil gambar kita ngaga style ke pemadut nyelai mana hari orang lain
1: nak. Ya boleh ngigak lah kini nyampur undang-undangnya tadi ba PES Arsawit International Marathon ni lah.
0: Ya, maya bergambarnya mesti ke diri lah tuan atau berdua. Okey, jadi terima kasih tuan yang boleh datang ke studio. Okey, bisa kini angka bisa nak kena pansak aku tak kena tanya tadi kita ke dekat di tamah atau bantai ke baru gambar medu ambil bala ke ba Facebook mana.
1: Top medal ya lah. Nanti nuan datai ba adan sebelum 7 pagi boleh. Untuk semua 3 km, 10 km, 21 km, 42 km. Ya.
0: Okey, baju tadi tuan, bantai baru?
1: Ni baju kita.
0: Lawa mana?
1: Baju kita. tu ya. Jadi tu baju finisher tia. Nanti tuan ngabis baru tuan boleh baju tu. Tu baju keseluruhan lah semua orang boleh baju tu.
0: Nanti tuan bisa. Mana nak warna baju tadi nak? Oh, price tadi sudah 200 lebih ribu. Dinding juga semua bisa makan. Oh, sudah cukup tanya kita katan, kita ada program. Sudah genap makannya tuan.
1: Jadi ngarap bala racer yang sudah daftar, boleh daftar lah. Bisa berapa hari gitu? 31 Ogos.
0: Sebulan meh.
1: Sekira sebulan lah.
0: Nuh berundi yang sampai berapa kilometer?
1: Bakal aku dia tu lagi runding lah ke 42 ke 3 aja hanya aja.
0: Kira ke 210 kira ada dalam tangan lah tuan. Okey, terima kasih tuan.
1: Okey, sama-sama DJ.
0: Ya, terima kasih sekali lagi yang tuan header Koya BT yang penyelaras Arus Sawit International Marathon 2026. Boleh ngau duit ko maka darah bajet kita hari namanya tau ke hari bala komite pengatur penuh program tu tadi inya RH Sawit Berhad Sibu nah. Betul nama yang. Okey. Jadi nanti jo sampai hari bulan ni lah. Tahu ke datang baru kita tuan merana baru ke kita?
1: Boleh.
0: Ya, lawan kan ingat ni penyampau ke ngau deh. Ni nemu masuk 30,000 lah. Pau penuh. Pasal sibu. Tahu tu nak cukup nya.
1: Berita mana aja nanti ya nak cukup.
0: Ya, lawan okey nama kita mada sibu tu ya tengah menua Sarawak. Lawan ko bala rana istirahat senang datang kita deh. Hari utara, selatan, barat boleh namanya boleh berkumpul berita deh. Okey, terima kasih tuan.
1: Okey, sama-sama. Okey.

0: Asak benda lapar.
1: Ya nama utai kedempa kecak-kecak hari tadi. Nama dia nak kita makan utai kecak-kecak dengan orang.
0: Aku biar beli kot tadi.
2: Ya di ni, di nemu orang kebejual pagi tu. Ya dek, minah anak semua anak. Kita okey, mereka. Ngemamnya. Nulia kita keminta.
1: Orang nak mereka, anak ngamai, awak kecirik-birik ke diri deh. Pihak aku ratu wain tu kita bam. Nengalai, mungkin kita pedih, kita jamai nengalai. Lepas kita ke diri deh.
0: Nama dia kesetia main dia ku. Empat aja, nama kebisik dia nya. Tau ke dalam nyawa kau tau main baik.
2: Kamai, ha. Lagi lah, ngedek. Mau nyawa
1: cetet nyawa bah pare suman lama nak tu ci kuman kuman nama dia kuman bateria kalau dengar teh ke bateria re
0: bang aku je amat nama kita game suba ukai bisa gula batau kan kak bisa nya ke kita tiga ne
2: nya suba agak ngele dia beda lare ya nya dia tau dah nu nang le batu magang
0: tau tak ada pengaya kau tau cing ya uliang agak ngele batau nya.
1: Bade ente orang kelia nemu enggak kau ngena ngelek mas nya ngelek dek kenadai nya nyu ngaswe teng ngelinge dire nya ngelek nyu rabe yang kibak kanan tut
2: nama telayen gama kue de toine sumpang tu nya lai na bau uji siom de na gop
1: ne ya kita kan beda eh tu nama to tabaka bise bang masam to de wai
0: ya ke bau ya to rapa mat ko to tadai na sempat manu utai.
1: Tu seh
2: hab. Nama dek nyuap senyuap ah. Nah lain nak saya nya. Yang ayi punya pe nya. Tak buat ku. Uji sepe di nego.
1: Ya nama aku ngasua. Dek parai nya pe nya tare pio. Ne. Dek me dek kebangat minta kue bayan tare.
2: Oh. Mimit aja. Ngai ga. Pe. Nama telayan nak saya tu. Jahit tidak sumpeng.
0: Jahit pio apa? Mayu dempak ku tare. Patut tu nak kinjau memiat. Ku mai ku peluah.
1: Yakin ni kalau bayi doang ni sedengar apa, besar apa. Nan siom te kebau. Bah kita seberapa kita nyawa utai siom kita ayo te nya. Dia nyak pedak dulu mana yang kena nya. Nemu dek. Patut dempak kena nemu dek. Tu saya. Bakal dek tau wain ni sumpeng. Mada dek upis pengerai. So amat ngelalau kita dini-dini. Nanti dengar ke upis pengerai. Dia dengar radio merati bayi. Ya mada ya pedak siom lalu sepek ku ya kena nentu pemakainya mana ya tau kena dempak perut buntas dia nya.
2: Apo amat gede ini sumpang boleh de bam de pedak lihat reti ya curek ya nemu de bisa kulat kini nya ngede kini kelek ke mata di ne sumpang
1: boleh mata ya nyude berkeramit de 80 mata kibob kibab bakai no muam peniau iduang nak diguna ng mana yang besai ngapa ale ya rate ko nya iduang ne kebesai nya wai ne sumpang kena nyiwom nya siom okay de nyiwom orang siom to tau ke hidu cakok melayu de kena de nyiwom pemakai dulu ngame de nemu ya kinyua kena bau kena masam kena bot kini utenya nya guna iduang ne kebesai nya mesai gua ni ya nya.
0: Apa maki dong kutu sedat sedat nyari ngalai ya, nyar sedat tau. Nah, kini kan nyepai nyawa kutu nara asai nara pat tau. Nara kasih aku, nara ya kutu bangan nemu nyepai utai pemakai tau. Nanti kutu nya, nanti kutu gerai. Ia nemu aku cara ketiga nentu ke pemakai kagel ikon dempaknya. Cara ya nyepai asai rasa kau Melayu.
2: Ya, jago dia jawabnya. Kena nyeliah ke diri. Mayo macam muda sahut dek. Kumai dia nak tahu ngasih sakitnya. Tahu dia nyawa ai dalam tubuh namun deh. Nanti orang udah sakit, salah tempok. Tahu ngasih muntah, jirit, pedih perut, angat isi, sebingau, pedih palok, begetau. Namun deh.
1: Ya, baik ya. Ini bilai. Aku dah madah kedai. Besar yang apa? Iduang hanya tak ada. Nyak senat ko ya. Bila nak senat, kadang nak berdiri tepuk dengan lupa iduang kan. Ya, aku madah kedai. Aku mai dekat ingat jakak dek ya. Nyak, wah ini sumpeng. Nak alu nyari kalau nyak, ya empat dek. Alu sakit, alu gegar yang dia dia. Alu gegetak tubuh nak bagi nyak. Aku madah kedai. Sejam, ngagai 6 jam. Ya, amin nadai bagainya deh 6 jam baru tanya dia saya kedai antenya uliah pulai media ngai tubuh deh. Udah nya deh kayak leh kurang berjual sore lah kuampam. Saleh deh empu, me lah bade bam. Nya mak kita ente kita milih utai pemakai ku mana kedai. Pedak kita mana nama ada nemu rasa ku deh. Made kita ngau orang kedai uliah spek kena. Oh lelek ku tanya. nerang ke ini sumpeng turat para aku rasa kecabut.
2: Ya kaku ini gup upis mengerai maka nama jaga berjalan ke pengawak sida yang mantau orang ke berdaja ngambil ke nitih ke atur penglikun pemakai deh nyaga orang ke beli biar mereka pemakai-pemakai tidak jual belah kedainya deh tahu ke bangsa berjual angkat ini sumpeng nu ngeracun diri aku impai ku kalau
0: ngira saya o moto tadi nyu nampoi blamo kayaknya mana ya deh ini mau makau milih kedai atau ke bangsa orang ke berjual ke bersih likun berpengerai bisa nyo lugo lugo kene kayaknya tai keng ke orang dia ari upe pengerai berai upe pengerai lekat kurang berkedai nya tulis dia BESS nama rata yang bersih dan sehat ah.
1: Hut, deh nyapa nyapa ngapa deh nyapa. Nada kita nak temu deh badunya untuk mana kade. Nian kunci dunia deh. Nemu meh. Siapa orang memakai kunci dunia dien. Nian menteri besarnya leh nyapa bapa nemu deh. Tapi deh nyapa ngapa teng. Dengar deh teng to. Nanti dia utai ke patut bersih dan sehat lah. Tolah logonya. Nada tu nak temu deh. Nemu bagian lu teh teh deh tadi. Nanti itu ya aku teh kesebut deh. Nah, nya kengkak ketemu deh. Nama tadi why? Ketika logo nama?
0: B E S S.
1: Aku kumai ku B E S S belang si sadek. Kaya nyawa.
0: Medak nyok ke deh.
1: Pio. Kak dia nak ngomedak. Utai batin tua. Nyanyi-nyanyi si teh deh. Tinggal deh. Kedai pemakainya patut suruh orang nyaga pembersih. Kedai sebut deh tadi kebisik si dah BESS.
2: Oh. Oh, amatnya. Nyak cara kena mantuk mensiam mayuh deh. Kebagi ke kepalan alai makai atau ke meli pemakai. Uleh milih nua kena dijaga hari sukut penglikun pemakai. Kira ke nanangnya ke meh?
0: Ngene nya bisa di muka hari nyawai nama pelama ko de pengawak penglikun pemakai ba bazar Ramadan de. Se autika menu Sarawe dia me sida bisa nyuak ke tanda kedai BESS bersih dan selamat yang agai orang ke beraja orang ke kedai pemakai.
1: Oh lawala ngalo ke muka de pelama ape ya.
0: So ramai sida awal.
1: Ya baik, mana merata itu korang dien deh. Pulai, bisa itu tu sih berkenyam. Kita ente kita mina ya. Ya, pada deh pemasai guna perkara nya. Nama ne utek kesebuah dengnya tadi. Ya, siete ada cara kena nyelia ke penyakit ke baik pemakai ke nak bersih. Mudah, kame ya. Tahun tu aja dekana mau bisa 60 itu bahasa Ramadan ya. Bak selampau menua Sarawak, selampau menua Sarawak. Kau kesalah tambuang deh. Kau mai deh sibuk, kau mai deh muka ya.
0: Aww.
1: Mayu mawai?
0: Mayu wah.
1: Ya, berapa mayu mahnya? Kau mana kedai? Ambil di resin tua bapa biang nak muter dia ada beli tua wai.
0: Mak mayu.
1: Aneh ni, sih kita nak dah bapa biang.
0: Nama deh.
1: Nyium bawa aja, main tengah ke bazar Ramadan kan. Tatai bapa kedai manuk pepat ke. Tanya namanya, ngulek ke bawah sap ya, muak kenyang.
0: Kau nyium bawa buat dia dah lekat ni apa mak mai?
2: Ya, mai. Dah deh dah tu Hanifah Haja Taib deh. Lebuhnya kebisik ngulu programnya madah ke mayu aku yang pengawak lica deh ke bekawu ngajaga pelikun bisik dipercalai ke lebuh mayanya
0: nya kai ukainya orang ke belajar pemakai yang bisik suar beji ya vaksin kena tifoid nya kena nyelia
1: katika
0: Tifoid.
1: Enggak, mungkin ke diploid ke dengan apa lagi.
0: Bluid ke bunyi, apa bluid bunyi, why? Tifoid. Nyok, kena nyelia ke penyakit baik pemakainya, why? 3 tahun sekali sudah mesti berjiak, nyok.
1: Apa, ni? Orang keberajaknya,
0: apa tadi? Orang keberajak pemakai.
1: Mana ya, kerja kau? Oh, tu, situ dah gede. Oh. Bakapalan dua berajak pemakainya, nak ngira lah, bakal bauti ya. Katanya kan bak restorian, bakal makai, nyak pun perasa.
0: Kedai kacau nyak restorian, wai?
1: Kedai kacau, meh, kebisa ikonnya. Mereka ada dini yang kacau, kedai kacau.
0: Oh, nyak.
1: Oh, nanti telengaknya, kedai makai, meh, nyak.
0: Oh.
1: Ya, kena ada dini yang meh macamnya, deh.
0: Katanya ke, kena merbab, kena pansal.
1: Ah, pihaknya, pansalnya.
0: Pansal?
1: Oi, barang kuya kita agak nemu agak kau tai.
0: Iya.
1: Nah, dengar dek cik orang magengnya. Ini akilah yang ayah pun dah perasa. Nemu deh.
0: Aku kena ayah.
1: Nama
0: deh. Aku amai orang nyua ayah.
1: kanya de gagak komada kede teka ayahnya pun mesti de gagak ari air ke bersih. Kanya de timak dari teraja yang udah nyak tepuk putaiya. Kanya de nyak lagi pede perut
0: hukum ini ayah. Mana ya curi ya bakai?
1: Nak nemu maki tak nguji mana lagi. Bayar de bisa putaiya. Ini nyawak de kai teraja yang ke. Ayah de lagi bukan ini bakai air coklat saya kong.
0: Ni lah mak suai dengan ruk
2: ya me pula yang kita tempu ka kemilian de lalu nemu ni bagi palan ke patut nok kita ke meli pemakai kelikun ya hari suku pemersih pengerai ke tau pula ke mana kita de kita tempu miliannya
1: bedak ya nak nemu tok ban tok me bangsa ini sumpang tok bam dia kelalu berkira dia kelalu ruak pen dia nya ya nama ke dampai meli mayu de nya nak galempa saya ko ya ngai nampo te nak ngira pengerai de rempo oh wai na sompe ande ana kalau bam de wai dia tau orang nak yang mana nak ngaso kita makau te kelalu lebih hari patut patubuh kita umur de nya pernah de kukut de nya kemada kada udah simpai abai de kalau makau temani ya dah de mulut de nya nyurangkai kurang nyuro ai buat de nya nyuna res nadai kurang vitamin kurang sayur
0: kayaknya kepada aku de tau nama perut koto amanya berkirau dalam tu in the group.
2: Ya, engkau tanya udah tanya bak gelung dek dia deh.
0: Okay.
2: Agi di. Nah, ya kini kengau dek tu deh.
0: Ya, kau ingat
1: ada tanya di group. Yang kian pernah nak kenyaman kian deh. Nah leh, yang kian nyomi tu perayaan di tau orang kau mendak kita begau.
0: Kau jual aku tu. Nak berdiri bulu pegau aku tu in the group.
1: Eh, kau kau birak je sebayar mansap pelabak pun. Kau dia berdiri bulu.
0: Okay.
2: Cik tu lah. Apa? Cik. Bawa tu cik ah. Cik ni sumpah tu. Saiku. You nak tanya.
1: Pora ya. Pengamai ni cik. Madok. Mereka ni. Wai ni sumpah. Pula kita wai ni. Bila ni gunanya. Ngantik jaman kita. Padahal kadang-kadang. Udah ni. Ni mansau. Burit ni.

0: Nyak lagu seruran ngenang ke tengah hari itu ada kena kita ngelalu ke DJ Menti Ari Kapit. Selamat tengah hari nanti.
1: Selamat tengah hari ya. Selamat kalian pengawak lawa lagu.
0: Baru asal tengah hari. Kalaupun ku tamak kita tadi beberis hujan di Sibu di tu na.
1: Hujan eh?
0: Hujan. Atau nak banget muak ke pagi tadi na. Baru ya tanya. Namanya kerapak tawas tadi banget hujan. Nyuasai ke pagi berlama masa itu nanti celap Sibu.
1: Iya, Kapit itu panas. Mana hari di Kapit? Nanti ya hujan lah, mejai nampi ya.
0: Oh, nama kedali hejai. Pas nanti ni hujan mejai. Ku nanya malah peningal.
1: Nyok, aku tak kau nyalak. Nah, apa malu hujan? Oh, nama ini nah. Oh, kini kenapa namanya?
0: Kadang ada hujan tu ngasuh kita diau. Kita dukung dulu, nunggu renting ngirup kupi.
1: Iya, melek dulu.
0: Hujannya mah ke mana ya? Tak ada orang yang agak jalan bak Sibu dia. Nyu jalan batu enam dia. Nyu ngetu sih tak ke dari Baluri ngetah jalannya. Angka lapan hujan ti nah. Mana aku sih tak jalan nak skut nurung ngawak tadi. Kedua tadi, dua tu dia diau meh sarito.
1: Ya amat ya. Lebih lagi hari satu sarito persenan ku deh.
0: Ah, oh, berasa ente ya nega kita to rompeng minggu.
1: Iya, nyalai nang satu namanya karena nyalai belamong ku deh.
0: Ya, aduh lo ente bakal bisa pengawak baru mah panjai nyu nyadi ketua belamong kita dah sua kurang deh.
1: Iya, tukang rana yang nantu nyamai pengawak.
0: Iya. Nepas utai kibak kanan ku deh, utai kejai kita yang rana yang mujo ingat bak kita.
1: Iya, pemanan akal bulu nanai meh.
0: Utai ngai jadi kesai ke kita kebo ke kita deh, ingat bak kita meh.
1: Kita dulu nujo deh.
0: Oh, dan ada ngawak puji yeah. Tuhan yang mujo berlama nanti yang nanti minggu hari satunya malai sida hari bintulu adanya sida miris re aman kucing uli ya nerawas kena uji kita berulang nanti ada hari satu kan jadi kenyit ngakai bintulu ya ngakai hari
1: iya nyari gini aku deh ada manfaat kita ya meh
0: iya dan sikap dato ya kita yang mari satu nanti
1: iya
0: oh dirimpo gerai.
1: Derempo gerai itu sih ya, aku puji Tuhan gerai nyalai lagi ulah tawo tenuk kita. Terima kasih yang petara, kamu nyikude utai ketubah. Nanti kita rani nama pengawal lah.
0: Ya,
1: muka ingat bala peningo.
0: Nah ingat sih dah ke nak ingat tau ke sih dah udah ingat kan nyunyu ingat ke cerita tua apa mutu ke terubah dalam penghidup kita nanti hari lebih banyak kita ke nipan peningo aku ya. Kena yang lamun jago menyenang tay.
1: Aku dah nemu mana tu ya, kita sebut berdua menyapiak ya.
0: Ah, kita boleh nipan pua.
1: Ya, lama kita nak nemu ni, kita tinggal ni, nih kita dah nipu dah ni kali ni nemu. Aku nak kuda, hanya tadi meh sampai kita ngarap kita setoran kerai lama. Lebih lagi sehari itu, intinya mak kita bisa peman temu ngadu tu. Anak-anak ingat, aku pun nak ingat kita kenyang ni sih ya. Right now, nampaknya tua ya.
0: Nak nemu nanti. Dia nak mendingan kutai nak nemu. Lagi lah. Nah, kumai mayuh makai semua.
1: Alah berserah ketuai.
0: Alah berserah ketuai. Alah berserah kemayuh makai semua. Makai tau makainya. Sikit ada rempuh lalainya.
1: Sikit ada rempuh lalai. Nak ada yang sebut berserah ketuai.
0: Untuk nak ke bapala orang. Bapala kita empuh. Kita yang kengundang.
1: Kita empuh pun. Nak ada yang bapala patuh. Maka orang yang. Oh, yang nak kita bisik. Bertemu. Lebih lagi lemai tu kini ni aku dah siap pukul 2, pukul 3 lepas kita dia tu nanti bakal subak hari bulan je kita berai orang siap
0: iya nak ada jam lah
1: tak ada jam jadi dia tu yang nak jam ya nanti datai dia nanti nanti temu janji dia pukul 2 datai dia pukul 8 nak terima orang nanti
0: aman nggak nyari deh, atau yang mesuba, sama deh data hari bulannya diterima, makanya dia tahu, bisa box empo, kutai empo dua jam, nanti
1: bisa jam yang pu. Ya patut diperhati ke namanya bagi orang ketua bala kita dan tengah nyong atau pada kesidaya atau pada ke kan sidak ya nek jam sidak ya ni ke ni entek ya nu lemai pukul 10 ada tai dia ni dah lama tu dah ngantai.
0: Oh, nyak si teh ganti. Laban, kadang tuan teh tua ada suhra datai pukul 10. Angka dutua kengecik tua jamnya bisa.
1: Oh, ya betul. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Kalau ngai kok ge kok ge hidup ku kita tadi ngarap ke sama gerai ngambe kita nyamai ngatu pengawak laban uka semina pengawak tu bawa tu siapa ba penghidup tu mayu nau ra nyangki yang ba penghidup kita
0: ya
1: ayo nyadai bayanya aku bisa aja nai ambe kita bu tu tubuh kita nuane tua kan apa ya
0: ya maya orang
1: ini
0: maya orang ke bepangai ngaga kita tau si tek ko rino kelaka jako to peninga ngau dan empo ganti ne labuh ko kata mak studio tadi ngumba ke terbaca ke si te namanya si te jako pandainya kadang kita ngai menda orang na oke kadang mayu dalam penghidup kita ngai menda orang sampai kita
1: bulan tengok mai kalau
0: oh, nak dah. Tentu dia nanya aku di tau. Bisa ya borak dengan pedak aku. Balat mana?
1: Ya, bula. Ngomai senarik dengan kak mendak orang mangga bula ya.
0: Ya. Kadang sampai kita bergetuk dengan mendak orang. Peh, anu ngau ya. Tikau kai. Utai kemunyinya ambil baik kita pedak hati. Nah. Tang, ya, ya. Utai kena go hati ko. Pemedih hati dengan kak orang dengan pedak dek. Kadang ya, nyari orang kemaduk di kesayau kanaya ya, nyaw. Bakal dengan benda tu.
1: Ya, ni nombor tu.
0: Ya, ngai mak aku benda sanu nya aku. Dia nganu aku na. Tena nombor dia bala ni aku sudah siga. Saya amat gak kaku nya.
1: Ya, betul-betul. Amatnya. Ya. Bukannya mura bukai na sih ya.
0: Bukannya. Ni amat hati ngai benda nya ni. Buah mami hati mega galau. Kasih ya, kaya bisa urang dari no. Kasih ya, kaya dari no. Kaya laki, ya lebih yuk. Ini setuai laki. Pagi tadi, enggak kita. Ya,
1: tadi
0: rupiah ngai benda ya.
1: Ngai benda tu deh ya. Kau ngai ngai namanya an muiyuk dia anu balat dia anu udu kan benda tu dah panggil anu kau dah kau jadi jakonya
0: ya muka kau ya nanti kita ngai benda orang kan jadi sudah sedaya kau lah baku ni prerek kau meh kan jadi ini kau dah
1: aku meh pia meh ya tadi meh paman bayar untuk tiringan ame ke bandia mulut ke jakon yang ira deh
0: mau deh sebayan yang temu deh nama tua raja sebayan dia kangau kemana yang meh
1: iya aku ngarap ke kita belang ngomuan api penyabal namanya suran ngampun ke pengandiri ini aku deh kukitai
0: iya nyubrunnya gak kok lebih mansa orang kengai daripada deh naik kasih ke aneh aku kelalu ngai medak aneh ya saya kia laki ya rindu kia belum menyadai berguna kia deh
1: apa inai ya
0: iya apa inai ya kabar belayan ya ya, apa peninga? Apa perundi yang kau meh?
1: Oh, kita bisa banget ngai mendak pengandiri, ngai mendak orangnya kini perundi yang dia mau kuda. Nanti lagi boleh dampun kenalah ya kita.
0: Jadi bisa minyak deh 2-3 hari nanti ujung minggu tu tadi. Meh tanya aku dah jadi semua yang kuda.
1: Amat 2-3 hari tu nanti aku minas ya ujung minggu tu namanya kuda nuka namanya dia sebila dulu karena kuda sebelah minyak dan sebelahnya bisa. Ya.
0: Amat. Kau
1: lawan nak bercerita tak minyak nak kuda minggu baru bisa ke minyak sebagai bakal jadi teh kepengawal. Malah, mungkin kurang sendiri apa pria saya yang kita kapal.
0: Ya, leban sebagai hari pengawal kita ke bar radio tu nanti sikit minyak, kena kurang tadi.
1: Betul.
0: Awal minggu tu lah, nyu nurun ngagai program Sarawak ku sayang kan, nah, berapa hari bulan nurun tadi?
1: Kami sebuah nurun hari 4, per bulannya nih, 6 lah. Nurun ke Serikai, ngokin nih, minggu sitenya kemarin, nurun ke Sekuau, nurun ke Selangau, nah. Kenapa aku nurut, maka kita nyak mah kau.
0: Nak ada ngelapang ke minggu ni kau dah.
1: Ya, nyak meh. Nakak ke diau. Nuk ukai diau, pama saya dulu meh. Nasi ya, nu mayu agak pengawak di kerja.
0: Ya, nu mayu gega, tanya-nya deh. Program datu ngau direk sebilai ya. Munyi ke besai, program ngau direk sebilai ya.
1: Ya, awal lama nyoba kata, oh nyamanya dia DJ, kau biar kau jabar ya. Enggak mat ke.
0: Kok ya?
1: Soalnya aku bertalat kenyo.
0: Aku kajak berhenti.
1: Aku kajak menyak mah kelan teng. Aku kajak menyak meh. Aku nemu nama pengawal kerja kita. Sige bisik kini ku kita. Cabaran yang pun. Nanti ya. Ini namanya mai. Tino wak lala ya.
0: Aku nanti ada salah perinduk. Pada pegawak satu hal.
1: Iya.
0: Nyak kakau.
1: Cuma ada ngeliat. Ngerti ada
0: bersinta ya agaknya.
1: Oh ngaya kau.
0: Salah pangau lagi pala pedih macam tu ngasuh pedih deh. Tilu aja.
1: Tilu aja.
0: Kaya kerja nanti pejam jam.
1: Nana kau yang kerja nyanyi aku. Nang kira kita ikasih ke kerja. Aku ngarap ke sampai gerai meh ngambil ke nama pengawal kita dia tu ngamujo. Nampi as ya.
0: Oh betul. Lepas nanti kita berarti ke program muda Sarawak ku sayang tu ialah ne. Aman nang tu kita iba zon tengah tante ne. Aku dia ada bisa namanya safari mukeh tentunya.
1: Nah. Baru amak saya ku mangkung semuanya tidak sengaja sesuatu.
0: Oh, nyamai berakit entai. Anak

0: No tuh oleh ngasai oleh berserta amatnya. Udah nyak tuh ke muka berapa bulan sih?
1: Di muka 20 hari bulan ti. 20 hari bulan 8.
0: 28.
1: Saya sudah kita pulai hari Serikai, kita Serikai. Ke sudah kita hari Serikai, kita ke muka ya.
0: Kita.
1: Kita di ngare.
0: Kita. Balah mauumnya.
1: Jadi namanya nakak ke dia tahu bisa 32 tim sudah register ancai de ngelaban ai muka de ne.
0: Ai muka.
1: Balah ai muka.
0: Berapa bulan sekarang? 20 lah.
1: 20 lah. Itu lah. Kapan nanya? Nah,
0: okay. Itu. Bukan nama ke itu. Nih, udah mulai hari serikainya. Kami berkapi bisa menggabungkan program kebesar. Ya.
1: Ya. Nama berganti. Ama hari kebesaran.
0: Agrofest.
1: Agrofest.
0: Agrofest solo. Agrofest itu 14, 15, 16, 18. Nih. Nah, ada ujung minggu meh.
1: Nih buah meh. Nah, kau dah.
0: Alah, nggak ujung minggu.
1: Mayu program kita dulu deh lah, nah.
0: Bisa ke mayuh dere udah ke muka baru nangkan ke nya ila baru kita hari kebangsaan nya udahnya ke muka ya SKS program kita sibuk aku nai
1: Ya, dah deh. Okay, 20-22 hari bulan 8 ke RAF Safari 2026 muka nanti. Penyawa 22. Penyawa 21 km ke tegeri induk terbuka, laki terbuka. Udahnya campur engau kategori upis perintah. Ni ambil kita.
0: Udahnya ialah kita ke kapit. Ya, safari. Udah tamu safari kita agak bukan mabuang ni ke bukan mabuangnya.
1: Bukan mabuang. Mana ada ujung minggu tu peningat.
0: Nah, ada ujung minggu. Ya, ya kaku. Ya ke zone kita deh. Kita sibuk aman. Nas ledau, nanti ujung minggu. Nah, mana anu, kita kasih bilik yang kami paham.
1: Orang bukan nak pesan kue kasih bilik dengan kami.
0: Nak pesannya, kami kasih bilik yang kami, kakau. Nanti kita.
1: Nanti ngerak, ke kedai ke.
0: Ke kedai, anak mana pang ni, saya kenyak kita. Lebuh yang runtuh deh.
1: Ketika berkawan kau namanya agropest nanti, minggu
0: situ ni. Ya, aku berkongsi dulu nih ya. Program Agropest berbagi menua kita di Kapit menyeku tadi ke 14, 15, 16, 18, 2026. Jadi itu dekat dia tu Batam Square dia apa dengan Mayuh Hau Mayuh macam program aktiviti ke bisa dia tu berbaik ngetuk untuk kita berhati ke bakal pameran bisa mereka dapat temuai pameran hari upis perintah udahnya pengawak berjual ke asetani. Udahnya mayuh macam pekit ngah mega bisa mega pangau pemerintah ke mega dekat di baik sidak ya bisa mega ceramah atau kalimat area upis ke dekat di baik ngah mega bisa mayuh macam pekit jadi tu dulu ngenang Kapit Agrofest ada West Kapit mega dekat dia tu bawa pentas utama Kapit Agrofest Town Square dia kena 14 ngah mega 15 hari bulan 8 2026. Jadi dengan kita ke Lania berlagu, tahu ngau masuk peketo laban perais ke cukup mana, udah disediakan ke lalu terbuka. Ngagai semua, kita ke dekat ngau masuk The Voice Kapit. Berseremai ngau Kapit Agrofest 2026. Nangkan kena okey mega nyak aja, bisa mega pertandingan peragaan pakaian berhias kanak-kanak. Keberamai ke pertanian. Tiku aku tu ni nemu, engkau kita yang agak garik. Hari buah teruang kini nas ya, hari sabi saya wah. Sabinya, dah kenal ni. Basak kini, utai ke berkenyak ni. Nanti aku ngau kau aku nama nak sayur saya kita ni ya.
1: Boleh diingat.
0: Buat jagung kau.
1: Boleh.
0: Nak aku deh. Jadi itu dekat dia tu kena 14/8/2026 memegak pentas utama Kapit Agrofest. Ni kau kita pengelandia kita bahas tentang peragaan pakaian bayas kanak-kanak tu ne. Anak kita nya. Ni kita ngantak ke. Udahnya bisa memegak pekit merwana kanak-kanak atau memegak bersemai dengan Agrofest kena 15 hari bulan 8 2026. Pukul 8:30 pagi, about Town Square dia megak. Perais ke mana, megak sudah disediakan. Udahnya, mesti megak pekit tuak ke pemadu yang nyamai. 14/8/2026, about Kapit Town Square.

0: bisik dia tu, tu maya tu elok bisik mereka dapur tu muai, mereka pengawal berjual ke barang. Dalam kadang 3 hari, 14, 15, mereka 16, hari bulan 8, 2026. Berarti ya, hari 5, hari 6, hari Minggu. Hari pukul 8 pagi, sampai pukul 10 malam. Hari atas saja, nanti kita nak boleh hari bekerja, hari hujung minggu, hari 6, mereka hari Minggu. Dia kita mayu medak. Pemakai kita bangsa Dayak ke bisa dijual udahnya keras tangan angga mega produk jualan ke mega bisa dijual lebih mayanya lah. Okay, udahnya lebih kita kedatai ngagai palanya lebih lagi kena 14 sebulan dia bisa mega namanya dikumai kita program mari mereka bersama. Ambil ke bandian, maka kebisa daripada kesidak itu, nanti anak ikan yang kah dia, kita nekak ya, berapa ikut anak ikan dia. Udahnya pemerat ikan, yang nemu ikan semayah kini, paham betul, tekak dia, lalu baik pula kini, nak nemu kita ini ya. Udahnya nekak berat setandan pisang, utai ke bekerja deh, yang kena 14 hari bulan 5, udahnya 15 hari bulan 5, maka bisa nekak atau kengira penyampau ngamuk penyampau pemayuh ikan ke bisa disedia kesedaknya apa butuh air dia meh udahnya neka berapa mata nanas ke mata nanahnya les ya ni no ne aku tu nak kalau ngiranya ngumak nau aku udah tu tem dah nanahnya nuka aku ngiranya
1: beruling kan ngiranya
0: ya aku punya aku deh meh no masa tu aku tu tanya deh
1: berapa
0: berapa selalu ya leka mata nanas tu ne
1: nama sama apa yang pau kini?
0: Yang kau aku ante besai ke nanahnya, mayo ke mata nabi ya?
1: Ya, aku ante kira tua nanah mir, kini tua kau ngira ke besai lah, nya.
0: Ya, nah sama ya. Tanya tadi nama aku nak kalau terun dia yang kau ngira mata nanah. Ya lebih hari 50 ke SG nanasnya. Laba mana? Besai laban tu nuas aku. Temong lelak ke nanasnya, de muka nanah udah tahu. Tu utai namanya sih ya. Cukup nak lantik aku muka pun nanas.
1: Sama.
0: Ya, pemeliahnya pun dah aku.
1: Sanggup, bangun mulut. Gatau lah mata nanahnya. Nak membersih lah bahan aku. Nak nama muka.
0: Nak lah nama muka. Nanti ke mukanya. Sekarang tinggal bimbing je nanah. Yut. Hanya aku utai ku aku. Awalnya bisik dia tu. Lepas maya nyelak ni nama. Betul kini. Lekau mata nanahnya dikira kita angkanya maik pulai perais nanahnya atau ke utai bukai lah banyak benda itu. Perais ke mana mereka bisik disedia. Okay. Nya bakau ngau agrofest ba bagi menua kita di kapit. Ih nah sabar kami di kapit ini deh ngira rame je jo. Dini tan ini tak patut nak tan ko deh.
1: Aman.
0: Udahnya mega ba pengawak ke bukai maka ke di pada tadi dia namanya sambutan hari kebangsaan ba bagi menua kita di kapit kalai kita nemu ba kapit sambutan hari kebangsaan peringkat negeri bahagian kapit udah dipilih nes ya jangka ku engka amat jadi pembalap mangka manya mide laban pergila pen bisi mega awum pengawak tu dia tu denya saiku baru kita nemu bekeni ke pengawak ke bisi dia tu lumah maya tu laban nanti nitih kari bulan pengawak tu dekat dia tu 30 ngam mega 31 hari bulan 8 2026 nah sia udah pulai hari mukeh berakhir tu.
1: Oh, tampung kia, kena kore?
0: Apa ne?
1: Bajari ya, ini
0: nanya. Oh, nya, pengawak ke mega bisi dia tu, kalai 30 hari bulan 8, 2026, nya, ba ambang hari kebangsaan, dia tu ba Town Square, udahnya, 31 hari bulan 8, 2026, bisi Unity Walk, ba kapit lilipon dia udahnya 31 hari bulan 8 2026 pimpunan hari kebangsaan dia tu ba sepiak tengah laman dewan suara ba palan SKS ke dia tu sampai lama tu ku dah nah ni de ku de kami je jo
1: au nak pentan ku datang aku percaya lebih ke bala kita di sibuk di tahun nyuda okay kita upih radio aja kok kau tau nyang kau upih perintah ke bukai ngau company NGO to nan sike udah mayu pen lebak ngatu tak ke petangkan ke tahun pe
0: betul betul ia kaku makin bertangkan makin nyamai ge deh 8 baru dah temur lebih kurang semakanya kau nya nyapa kutai
1: nyamai 8 pengelelaknya dia runtuh ke sekali mai deh
0: iya betul betul
1: ante udah lama kesengeh lagi lemau ante
0: ya lemau ante udah du kau pai nare pengawak nyamai menyebut nama tu siya bak muka kade safari 22 nape ya parai wah entai tu berbaik ngau kita di kapit
1: ngau berbaik ngau safari tanya kapit balik lah
0: balik kapit ya entai nak salah ku bukan nama ni nangai kaku tu nu lu salah sebut nu keliru deh laban entai di teh kyo udah di kapit tu menitah kade bulan sebulan eh labanya ke di tukar baru Antena 22 ngau 23 28 2006 nya.
1: Ya, mak besar ya nyenten tepi ya.
0: Ya. Ya. Jadi ba kapit tu 42 km tu sia. Lari mesti tak ingat 21. Dia tu ngau berakit ke aku ini kena nakal.
1: Atau ke ane lari inte uji nangkup 42 km nya nak deh.
0: Inai 21 nya wai bawai cie. Oh. 42 km au ari Roma Jonas ngakai pasta kapit kita meda au apa waktu dia tu Roma Jonas anak lewat nang sepatal pulau wun balih kapit ari buke mabuang inai
1: apa datai ba tanya nyawab kapit dia entai
0: datai bawa kapit langsung dia riak ku yang 42 nya sia
1: apa
0: reti ya belipat hari kita ke berakit Selangau 21 km.
1: Inai.
0: Papi tu.
1: catatan masa serinya 3 jam lebih no.
0: 3 jam.
1: Apa 6 jam lebih berkayu Inai.
0: 6 jam. Inai kena 7 nya sia.
1: Hau 7
0: jam. Nah, nah ngatau nya supaya aku udah ngeraya nya nang ge nyawa 42 km. Udahnya air tu kok kita kira kuaku besai ge sia.
1: Ya, boleh ya balat ge mai ko deh.
0: Balat boleh ya balat ge bisa ge deras entek baka Selangau nya. Asai ko baka kita mau dia ai nang ngesut suba laban kan nama ko jumpa dia ne laban menua ke ko deh. Bekenya kaya ai Selangau le spe ko. Ya. Hari ban yang ai di tu. Pamau tai.
1: Ya, ada gerombak.
0: Tangku nemu deh. Ya, dah tangku nemu bala di kapi atau kau orang bukai kedatai. Tentu yang kena cabaran kelebihan berketau nape ya. Hanya di ilak kita nanya komite pengatur ni nak sidak kau dah ngau berkenikah tu atau ni nemu ungkuk rindu dampian gek kini contoh wah nyak aku ne. Laban price ke cukup mana sudah disedia ke ribu-ribu sia dini. Ni deh.
1: Ya,
0: mun gak ora bulut nyamai ge udah nyok ne. Hidup sport.
1: Ante dah nana ne ande tu yang orang.
0: Ya. Oh ya bisa liung miat ya ne. Saya kita kan ngantai deh. Ente dengar yang kau pakai. Lalu nanti akan ada yang mendak orang bawa bot ya ne. Anak menang orang ramai.
1: Aman, ngai tua berakit, mana pau buat ke?
0: Ya, mana tak pau buat belah tebian dia laban kita dia tu, dia mana nyamai ke belah tebian kami dia udah digagak dia waterfront dia. Ah, juga kau mana dah tempu dia. Ya.
1: Pilih mana kau deh?
0: Pilih mana? Kau pilihnya pengalamannya kebenar ya sih. Dia mau tanya ke begitu dini dek. Siapa kau mata ke dia berakit dia? Oh,
1: betul.
0: Okay.
1: Dia lemah berarti ya, nanti ada program ngai murah medak deh.
0: Nanya, kuah kau. Jadi itu edisi ke-29 tahun 2026, ngarak kemujul. Apa waktu dia tu, nanti nyamak kita dekat nemu, penerang kesili lagi, bakau ngau safari balai rakit, kita tahu ngiga EO, Jos Anak Jandut. Bak lumur 019-227-4428. 019-227-4428. Tau ke ngiga AAO Tony Balumo 017-807-0164. Ngulih ke Medo kita dah ratai badan pama mesti ya.
1: Bisa
0: bisa rita. Bisa rita panai yang punya. Au nyak bekau ngau safari balik bagi menua kita di kapit ngarau ke bojo bayak ke nyak ba kapit ba Selangau ni kada sia semua kita support magang okey jadi ba utai ke bukai ba bagi menua kita di kapit nanti kita medak ke sekali itu kita namanya berkongsi ngau peninggal mereka. Eking bukan mabung tu. Orang kena ikik bukan mabung ni siya. Tu edisi ke dua atau ke kali kedua. Pawak tu dia tu. Guai. Malah mana guai.
1: Oh, ke satu sebab nak nyari kita ngau ni pihak kurenti?
0: Ya, ke satu sebab nak nyari.
1: Ya.
0: Oh, laban. Penuh deh, malah mah penuhnya. Aku jadi ngarap ke tahun tu bisa mereka diberi peluang entahnya mau ulang ngau. Jadi akhir tahun aku dek laban pengawal tu dia tu kena 26 dengan mereka 27 hari bulan 9 2026. Okay, tu edisi ke dua pengawal ekspedisi mendaki Bukit Mabung. Pak bagi menua kita di KP dia tu pejabat daerah Bukit Mabung. Nanti kita meda sekedar di program ke bisik dia tu ke semina nikiknya aja bisik megak pengawak ke dia tu lebuh maya tu sebelah ke nikik tentunya namanya program ke bukai nanti dia tu lebih lagi bakal sebelah ke nikik sidak bisik ngatu nama kita berdarak dulu dulu udahnya miring deh pengawak miring udahnya berjadi ke program ekspedisi Bukit Mabung kena 25 nantan kenyak paginya sedak baru dilepas ke Nikit Bukit Mabung. Jadi entah nyemak sedak ke Nikitnya laban tu bisa mengkat dia tu hanya berkemah deh bertapa air terjun Bukit Mabung deh. Laban guys sedak ke udah ngau ekspedisi Bukit Mabung beredisi ke terubah dia bisa ada ke bisa air terjun ni sih ya ke dipasak sedak ya lebih ke Nikit Bukit Mabung. Jadi dia sudah dekat berkemah dulu. Rancang atau pelabak ke? Rancang.
1: Rancang apa program kenya dalam perjalanan nanti?
0: Ambil apa program. Udahnya datai 27 bulan 9 2026 dia mengak bisik pekin nyumpit. Dia deh bertapak pesta utama dia. Bisik pekin nyumpit, bisik pekin tarik tali. Nah ni nak kaku ke semina kita sidak ya kengau. Ekspedisi Bukit Mabungnya laban maya pengadam bukai ke dia tu berebak nganya jadi nyak meh utai ke ulih dikunci ku mimit bekawo ngau ekspedisi Bukit Mabung 2026 nanti kita nanya bekeni ngi sepom DJ di ni kita minta nang kuai bai pasuk sedak ya tu balak mana
1: sabar dulu
0: au ila kita maksud ke ya di ni no scan kita itu nya main sia deh tepuk ba WhatsApp scan no kita ingin register dalam poli ni pedih kan
1: nak dai bakal sebab nyu kopi sengi ga no ngi ga
0: no no cukup pun dulu cukup pet dulu oh itu di ni janji de ani teh ke info oleh bagi ba kami RTM nya
1: terima kasih ente ke berita de dulu dia rancak na ke berita de sare itu na
0: nak nemu kacak.
1: Nak, dia nanya hati aku kena buat.
0: Ya, aku macam ni. Namanya, ngarap ke kita itu suran boleh support buat semua aktiviti atau ke program. Tapi kau bukan tahu ni, siya. Di ni yang nyebutnya aja. Kami kau mengau.
1: Ya, kita ngereh kacau. Yalah,
0: kau udah tuai ni.
1: Ya, udah tuai. Kata nyuka berakit, nyuka belana mutai, nyuka kibau. Ya. Mikir gunung, nak melabak ke dalam pun, nak dapat kaku. Ya, biar sumpah. Ngai pun baca hidup.
0: Yeay, anak kenyak sana biar kemari. Nanti bisa peluang, maka tu ambil peluang ni. Anak ngayah ke penghidup, nak berbaca. Oh, lama ni nak baca, wai.
1: Kau kemudian dengar lagu dulu, konten lebih
0: terlalu. Okay, aku dengar dulu.
1: Okay,
0: bye.

0: Sekejap lagu Kenang Merina Sida Yanti.
1: Tau.
0: Lagu Udah Nak Sayang. Ngarap kota Perina yang Sida ngali hari itu. Ningga tua. Ngelihat.
1: Ngelihat. Bisa nak. Bukan asal ngelihat ini.
0: Tau. Ya, berumur. Kapan kau masa lagu tadi?
1: Aku ngarap ke namanya Teprinang, Ati Lantang, Tajapan, bisa aja mutai ngerugak rundi yang kita nanti ya, kacau di laut.
0: Ya,
1: nanti ya. Ibu ngerugak rundi ya. Aku tanya deh sih ya, apa pelan penghidup deh kanan ke dia tau ne, nama utai ke Udu na ingat deh.
0: Utai ke Udu na ingat, aku kurenti.
1: Pengawak ke Udu na ingat deh ne. Malam
0: mana? Dulu ketawa.
1: Dulu ketawa.
0: Umur ke dia tahu. Siti utai ke selalu diingat dulu nanti seberapa marah ni ingat.
1: Selalu diingat. Okay.
0: Selalu diingat ko. Aku meruan ingat ko. Rayang kebenar ya. Taja aku nangiga. Taja aku nak bertanya ke berita. Nak WhatsApp semua. Tenda hati ko lemau dah jumbuh nama kita. Aku dah kelak di kelala. Aku dalam dia simpan. Dah ko deh. Bagi ke pangan kita. Ke kaban kita. Kini deh. Meruan ya. Beres bili. Teh mah utai kena na ingat aku si teh. No aku ngengkeh ke kereta aku. Kuka pakai.
1: Ya.
0: Penyakit na nemu. Na ada ubat.
1: Na ada ubat. Ya.
0: Dek kena ada nanti.
1: Aku berkena siapa nanti kau ke market pakai yang kau menua na. Pulai kau dek market lagi. Hari kali kau kungi kau. Nini. No kau pakai nanti deh.
0: Sebab kau.
1: Nanti kadien tu. Nain kadien kau pakai teh putah nikah baru. Tak untuk atau parai, mereka tu dia negeri.
0: Nah, namun ini nungkah kereta ada pihak kau deh. Abah iya kau kadang tengok aku sampai bermimpinya. Dalam mimpi teriba, rigau dalam mimpi. Lule aku dah ni pagi, aku dah lepas malam aku ketino aja tak gila kereta nu aku pakai. Apa?
1: Awak balak yang baiknya. Dalam mimpi, apa ingat? Nah ingat tu kereta.
0: Ya, dia masih buat deh. Maka kita selalu berjalan deh. Tanahnya, bukan orangnya. Mantep bermo. Oh, D5, utek ke CF, utek ke punya gambar. Nada.
1: Jalannya ingat ku baru.
0: Nak ingat ku baru, bak ku aku empai maya umur dah mayu tenak ingat deh.
1: Ya, aku selalu mak ku bekerja sih ya. Udahnya ante kita itu nama tu si teh. Ante mendoa orangnya. Dini aku mendoa ini tuainya. Ame kebanyakan deh. Ia nyapo ku dini. Aku ingat bekerja.
0: Kemayu kalau mendoa, no.
1: Kalau aku mendoa tan dini. Udahnya ante dia kan ingat ku tanya nak. Tanya nyama bujur mulut, patut hanya buat lah. Kati kenama. Tanu, bujur mulut dia. Bula, bujur mulut ini, bisa bujur mulut. Dalam dia.
0: Nanti bujur dia, ini udah sebut. Kau rentai.
1: Sudah pansuat ya. Dia waya nak ingat. Nanti dia dah nak ingat utainya. Udah nyak, dia memasak dalam pun ingat. Dia.
0: Pedih. Aku nak terenai hidup. Kuantik kau sakit, kau sampai ingat korenya tadi.
1: Sampai bolehnya, no.
0: Sampai boleh. Ngacau penghidup, gue tanya.
1: Ngacau penghidup, gue uji jelek dulu. Kapoknya, kayaknya tupeknya. Maksudnya dia ingat, nyebut ya. Jamek ke bandia, no.
0: Iya, ngai. Ngai nak ingat ke dek, ya.
1: Ngai. Kalau mau sampai boleh, gue tanya diingat. Wah, dia betul-betul. Kati ini, wak dengai.
0: Sampai ngerampit kapan kita ini. Kalau ada minta... Ya kenyang tadi, biar ada yang memasak orang yang menekan-nekan.
1: Bisa, kau, anak-anak orang yang nak dia benda ya. Ini kan mesti cerita ni ya, dan dia nemu yang lalainya.
0: Ya, yang pedih amatnya.
1: Ya, yang pedih sebagai, betul-betul dia nak tuai pengirut sepiak ni contoh hanya kaku. Bisa, sepiak ni jauh kita, ni, maya kabar nang gini, anak ingat, maja ya, menekan orang, maya orang ingat kutai.
0: Tak, yang
1: mesti nemu
0: tak
1: aku.
0: Lepas aku nemu yang nemu. Aman, sampai sport pandai ada ngingat ke. Pedih kan ngingkat dia, Rek, kalau
1: makan. Iya, amannya. Tak, nak nemu aku punya kodek ini, bisa ubatnya. Dia, Mio.
0: Nak dah, bukannya. Mereka kepekat tu pun rana utara yang masuk hospital. Ingat ke jam semua. Putai nak ingat. Kan punya jako.
1: Tak, amat. Kan nemu jako. Ya, nanti kita... Orang kita itu benar bawa message semua, no. Udahnya, kelanya tinu, no. Bawa kita nanti ke tinu, mada. Nama udah kelanya tinu, wak.
0: Kena ikat, mada.
1: Nggak boleh, mada, ketik.
0: Ada yang anu tu, deh. Hantik munyi nyak, kau, deh.
1: Ya, sebenarnya hati, ya. Kak, mia bawa WhatsApp, ngedek. Tanya tadi, ne. Nuh, lembaya, nyau. Ini, kita nanti ke tinu, mada dulu. Nuh, no. Nama udah kelanya tinu, wak. Nama nanu.
0: Tuan-tuan,
1: no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Tuan-tuan, no. Lama kereta kita itu canggih ya sih. Nah, bukan kuah kau nol. Nanti kita orang subo bunyi nyari ya. Nanti dia pansut. Sedang ada kereta sudah padam kena. Ujian dia berarti kereta orang ke dia tahu. Nah,
0: nak berupaya dia dengar
1: dengan dia. Ya, nak naik. Dia nurun ke berkenyak. Kaki berkenyak pun ya. Nah, ni ingat padam ke kereta kita naik.
0: Ya. Ya, kaki nyeri-rek konta itu tarana. Aku galak tadi. Ngai nu si kepeningatan. Ngamai kutai tahu nyadi lalau nu kurin tadi. Ya, bala hari upi, bala tenika kami baru je. Dia marah dengan aku, dengan studio kita. Namun kita pelinga kereta aku. Nak ada padam, hari aku datang awak pagi tadi. Ya, kaya.
1: Dini, ya.
0: Kaya awak, boleh nunggu minyak.
1: Ayo, enggak Malaysia yang murah ya.
0: Gila,
1: udah nyakkan ni ke? Andai kita ke ngetu ber supermarket terjadi mama tu peningom nyana si kau nyana nyamai tu deh ana ber soe pangan dire nuhun tu nuhun makan nama kereta nak pati padamnya
0: aman
1: tegak nama ketegak na ingat
0: aku nuhun brown deh angko dia tonton ya apa yang kena ingat je nomor satu jai nya kebenar nomor
1: satu ama ana berserah kan makan semut ingat ya kau
0: nah dai semut kai ngacau kita semut kapa kita Ini sobat, sarang semut ke dembak, sarang kesak. Nadai murah munyak, nak ingat
1: kita. Ya, nadai berserah ke nyok.
0: Ah, maksud, enggak yuk hidup kita itu. Nadai maka hutai, namun tu enggak. Aku hutai ngacau.
1: Enggak, ya, oke. Ya, ya, okey. Okey.
0: Aau.
1: Malah, nadai sepot, no.
0: Waktu saya kawak, kenyam, sepot ni pandai yang dia tahu.
1: Tanya, apa yang serai punya kudai nyamuk ya?
0: Apa serai kudai?
1: Ya, awak kau pernah awak pernah kata saya ialah kita berkunci baru berita kebukaan itu saya hanya rau mayuah berita kebukaan ketika dia baik kita ini. Hari satu data baru kan ya? Okey.
0: Terima kasih Ganti.
1: Ya, terima kasih sama-sama. Mumpuk mana dia? Kayu hangat pukul 3 atau lagi. Mumpuk pun eh.
0: Okey, bye-bye. Ya, terima kasih. Angkat pula program kita hari kapit. DJ Menti. Terima kasih angkat peninggal. Aku bisa pulang kita. Maka kengali hari itu. Abad dalam program. Saya tengah Sarawak. Ya. Udah tu kita pulang abad dalam program. Pendiau penghidup aku.

Maya aku duduk kedirik, ngingat kesika orang ti di kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesin nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kat nemin besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serangka. Sinuk nakal mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Puang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenua. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku menuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan di menua serka. Mulai kita buat program Peniup Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

temu baru kita peningat berdalam program Peniau Penghidup Aku. Kami ngutuk bakal selama tiap hari satu dia aku dekat datai berdalam program Peniau Penghidup Aku. Nur aku maca sada kenang tau ke cerita jalai penghidup. Ya ke bisik di anjung bala peringat ngakai kami ba UIFM ya. Kedulok merik terima kasih ngakai bala kita ke seluruhan nganjung kenang diri. Ngambil ke bisik dibaca tau ke dikenatai kaku pada dalam program Peniau Penghidup Aku. Bakal selama berdalam program tu dia aku dekat ngepun ke PPA kita yang ngau sitik lagu. Jadi lagu ke diputar atau ke dipasang aku berdalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang.

Ya, terima kasih ngagai pengeluar program Labanuan udah ngenatai ke kenang aku ke sekalik tok berdalam program peniau penghidup aku. Tok meh keterubah ku nguji berkongsi ke cerita penghidup diri ngau bala mayu. Sebedau tok semua utai ke berserangan berdalam hati aku. Semua utai ke ngacau runding aku. Semua utai ke negok pikir aku dan sikit dipelalai ke aku hari semua orang. Dan sebedaunya sebedau aku ngemanyai ke cerita aku. Dulu aku minta ampun laban nak landik ngerintai ke sada kenang bakal nge orang bukai. Minta ampun semua peningang. Kenang aku tu semina berkongsi ke kisah penghidup aku sebagai sikok lelaki ke bergelau duda. Dan sebenarnya aku dekat madah ngagai bala peninga. Kebenar aku tu subah udah kalak niri ke rumah tangga. Aku tu udah kalak niri ke meligai. Ngau sikok induk ke cukup dikisahya aku. Sikok induk ke dipilih aku mpo. Nyadi ke tangkai hati aku. Nyadi ke tali seput aku. Baru 4 tahun diri ke rumah tangga. Saya omeh. Lain utai ke disampi. Lain utai ke dikingin hati. Lain megak utai ke nyadi dalam cerita rumah tangga kami duai. Lain megak penguji ke nuntung cerita penghidup kami. Dia ame bini aku lesi tegau nak dapat. Ia ditemu bisik riman tusu 4 tahun ketiga. Kami duai ke udah jadi. Ngudah ya ngada kesiko anak induk kecukup mana amat gama. Saya udah penyayang aku kaya. Bakal kita megah. Lebuah kita jadi. Lebuah kita milih induk kengau kita bersaum seput berkunci hati. Kena ya say. Ditinggal ngonakak penglengkas. Berkenyak megah aku. Terduduk. Lalu aku ngumai penghidup aku. Udah datai bak pengujung dunia. Maya kami duai peninga nerima berita nyak subak. Udah kalak bawum. Sampai kami duai betelai ke diri empu. Bawum kak sama parai. Kak makai tubai. Dan lebuah medak mua anak ke diasi. Mua anak ke seleka di kesayawati. Kati kengau. Panek singkeng medak gama umeng. Ya ke diasi. Anak ke disayau kunci hati. Ukai kakurti. Kerok bak pengharap. Ukai aku nak boleh nerima cerita penghidup. Tau ke takdir. Ku dah ditulis Tuhan bak dalam penghidup aku. Tayang runding datai dia. Nyak meh peninga. Ketegau kelalu sayau ku pangan diri. Sampai aku sanggup kak ngambil nyawa aku putuk pulai. Biau kuati aku din parai sama. Tayang peninga puji Tuhan. Pemuas kebesampi. Dia meh ngau aik mata nguji nyabar hati diri. Nguji nyerah ke penghidup tu bulat-bulat ngagai Tuhan. Ngagai apa itu berkuasa. Harinya mupuk meh berobat kia-kia kelimpah hari ke berobat bak spital. Macam cara kedi kena aku nguji nyuman ketudah ni yang bini. Teng atur Tuhan lain. Pengharap hati aku lain. Setahun meh bini aku udah bertahan ngelaban penyakit ya. Dia mia madam kesput baru meh entua aku. Kami dua yang sikit nyemilik entua aku. Laban aku kenguai ngugi ke bilik ya subak. Sebedau tu bak Melaya kami dua din. Diau laban aku kegawak din subak. Tengah pengudah ni yang kesakit dia ada aku minta transfer mulai ke direk ke Sarawak. Lalu minda gawak di tu. Datai ke dia tu. Seninjak agak peninga, rumah tua aku semai amat gak. Arindur aku gawak. Ulih aku berundang, lalu bisik megak nyawam aku ngibun bini aku. Lebuah tinggal aku gawak. Biar megak bisik gantua aku, nyawam aku, beribun kane aku. Bas nantinya, aku muji. Laban balan tua ngipar aku sanggup. Sanggup ngau aku, ngesan penusah aku. Biar megak sanggup gulai ngaku. Lebuh maya tu seh ngos seneng aku. Nyu pulai ngagai kenang kedekat dikunci kaku peninga berdalam program peniau penghidup aku. Kira 10 tahun maudah. Niang ningau kaku ngelekak kanek kami duai. Ningau ke ruang bilik kami duai. Pia meka udah ngelekak ke tali janji.
lapan tudah aku dah lesi. Nak berasai anak aku dia tahu udah bawa pun dua. Dia meh. Aku bertemu ngosi ku inok kulih muka pintu hati aku. Pengudah bertahun. Sepuluh tahun ditambit aku rapit. Aku nak ke uliah. Nguji nutup pintu hati aku sebenar otok. Lama penyayang aku ngagai niang. Lebih hari semua. Tang sampai ke maya. Aku nanya kita peninga sampai ke maya aku ngukum di rempo. Sebenar aku milih bini aku ke dia tok. Bini aku ke nganti penuduk niang dalam penghidup aku. Tang aku reti niang dilekat dibuai nak dikingat kaget nak. Aku dah dulu bertanya ngagai apa inai. Aku dah dulu bertanya ngagai balan tua aku. Nanya inai ngapai niang. Betul kena jalai ke pilih aku. Sampai aku bertanya ngagai kaban belayan. Bertanya ngagai orang tuai. Kati kesingkang aku tu. Milih niri ke rumah tangga bakalik kedua atau betul kini. Ambil seorang ditanya. Sawut semua nasi kek madah nadai salah. Niang gudah nadai. Hidup aku pun patut diteruskan. Mayanya umur aku mangai 32 tahun. Aku nemu, aku pabok penemu. Nya alai sebedau aku ngambil pemutus baka kesar itu. Dulu aku bertanya sebedau aku nerus ke pemutus aku. Sebedau pemutus akunya nelih ke hati mayu orang. Nyeng kaum anak ino aku mpu. Mula aku niri ke meligai. Bak kali kedua ukai nyamai ngau air mata. Mayu orang nanya. Antek kelalu tu seh tau ni ibu. Antek nyu ngau air mata tau nak nyak jakut sida. Tang atu Tuhan lain. Ati aku megak lain. Harinya aku ngamik pemutus. Niti hari sampai aku. Aku niri ke rumah tangga. Semua berjalan ngau mana. Bak tahun ke terubah. Pengudahnya. Antek nak salah silap aku. Lebih hari setahunnya. Dia ada bala niang bini aku. Lebih lagi bala ipar. Semampai nyerirai aku. Minta tu, mintanya. Minta klaim pemati niang. Semua utainya udah diperanau ke Subak. 10 tahun lebih aku udah lalu. Tang utainya diungkit, dibangkit, dibantai, dikusai. Dibuka, ditelengak ke baru ke sarito. Sampai anak aku nak diasuh lagi bukulai dengan aku. Macam cara dikena ngenyai kereta aku. Sampai ngacau bini aku. Lalu bersebut ke ruang bilik aku ke sarito. Ruang bilik ke diri aku dia tu. Kan hanya kita peningah badalam kenang tu. Kita keningah cerita penghidup aku. Nak aku milih kita semang aku. Nak aku ngumai aku betul. Nyangka aku silap. Dia tu aku kan nanya. Dini penyilap aku. Dini penyalah aku. Entah tegau aku berbini nyak silap aku bak mua mata sidak ya. Aku minta ampun. Aku berbini ukai reti aku nak ingat keniang menyadik sidak. Nak sekali. Nyak mesuba. Ambil seorang dua aku bertanya. Entah sidak ingat. Nadai nak dua orang. Aku ngigak penemu hari sidak. Betul kena pemutus aku. Subak peningah. 10 tahun ku dah lalu ukai kesar itu. Padam seput aku jemah hilak semak jakok. Aku tetap nak tebuai ke nama niang. Siko inok ku dah nyadi indai ngagak anak aku ke sarito. Siko inok ku dah ngada ke anak ke cukup mana. Anak ke cukup pintar. Anak ke cukup pandai. Dan kati ke ngau. Niang udah ninggal ke aku. Angka kumai kita nyamai hati ku ngelama tu. Angka kumai kita lantang. Kumai kita senang aku. Kumai kita nak ingat ke niang. Kekak hati aku. Disengumpai yang aku pendam. Dia nak ku diau bukulai ngoyak. Kau kita bula jakoknya. Antik nuan jakoknya. Nak nuan berbini kasar itu. Aho. Dia tahu aku ngaku bermua mayu. Badalam program tu. Saleh aku. Aku nerima. Saleh aku. Subak aku bertanya. Aku nak melakang ke kita. Aku nak melakang ke semua orang. Ukai pemutus kesenang. Ukai pemutus kesari dua. Aku kemilih. Dirembo ke berbini baru. Ana ngumai hati aku nyamai. Ana ngumai hati aku lantang. Tiang engkau patut gak endur aku ke sarito bertemu dengan orang kebaru. Jodoh kebaru diberi Tuhan.
nyadi ketahui yang dalam penghidup aku. Nanti kita semua nak puas hati dengan aku, aku minta ampun. Udah mayu cara dikena aku bertahun-tahun tu, sampai aku nyukur ke diri ngagai bilik kita minta ampun, sampai aku ngigak kita minta ampun, sampai aku ngemaruah ke diri ngelinyau ke meruah aku sebagai lelaki, sebagai apai, sebagai sikap orang kudah kalak nyadi menantu, sebagai sikap laki ngagai bala menyadi aku, sikap anak lelaki ngagai apa inai aku amis meruah aku, kena aku nyukur ke diri empuh minta ampun. Ngamik kita nak pedia sati dan puji Tuhan bak dalam kena aku tu. Sebeda aku nulis, sebeda aku ngerintai ke kenang tu, aku dah dulu minta pemenda hari bini aku ke dia tu. Ia nadai sekali masuk campur tentang perkara tu. Dia ia milih dia diri, lalu ngai ngambil peduli jahalai cerita aku ke udah. Ia merek perancang ngasuh aku ngatur tetok ngau mana, ngatur tetok ngau nadai layak. Aku ngai meh peningah ngambil ketemu kita, engkau kita bisik ningah kabar belayan menyadik senik. Aku ngai parai bini tanya kita siapa orang badunya tu kak parai bini. Lebih lagi orangnya cukup diksayau, lebih lagi orangnya kediasi ke kita. Dan kata ku ngau siapa aku, aku pun bakal kita nadai uli ngelaban kuasa Tuhan. Berserah aja maku dia tahu nanti aku salah, nanti aku berdosa, dosa aku nanggung. Utai kecukup ngasuh hati ku sinuk mengkak peningah anak aku lamanya udah nadai bertemu dengan aku. Dan tajak pihak belanya aku meruan merik bakal selama, tajak ia jauh bak mata. Dan dalam hati aku semayak bekenyak megak ni yang inai ya. Sebab ia dia di buntu aku, ukai aku ngelepas ke tanggungjawab nak laban yang aku udah nadai. Sebab tamih megak aku kegawa kak benak entuh aku kinok menghibur dan sebab nyungai belayak meh berebut kane. Laba aku kasih ke niang, laba aku sayang ke niang. Tentu ya dien kuati aku ngai meda utai macam. Nemu gaya ila udah besai, nemu gaya ngiga apai. Nak baka ke ngai aku de giga. Nak baka ke ngai aku ngau ya begulai. Tang kate ku ngau dia tau. Mayu utai ke ngai nyadi antara kami dua menyane. Ukai aku ngai begulai ngoya. Tang laban aku nguji ngalah ke diri. Hari betalat ku teh mayu macam. Hari kebelayak munyi ku aku hari pun. Pikir aku bayi dia ubah bilik penanya. Dia ubah ruang panggang inai yang po. Nada yang ngeluai harinya. Ya dia lalu nganti penuduk inai ya. Ku dah lesi. Jako aku kemunyi tau. Ukai aku nak sayau. Ukai reti aku ngai bergolai dengan anak. No. Teh mayu peningah. Sayau mati tau. Sayau mutai berdalam dia nak boleh dibaca kita. Saya mutai nak ulih dibelah di kerebak dada tu. Kami kita belak meda. Pengelurus hati aku. Pengikhlas hati aku. Lebuh aku kengenang. Lebuh aku kenulis cerita tu. Nama utai ke dalam hati. Nama utai ke dasai. Nama utai ke sepik aku. Nyam utai ke kunci aku kengalih hari tu. Baka ulih. Peningah kak ngasuh kita meda lalu nelak. Nemu kita. Hati aku cukup merinsak. Bersampai belama aku sebagai lelaki nguji ngeriang kati dirempu serta ngibun wang bilik aku. Ya aku dah lesi, aku ngelepas ke ngawati ke penghabis tuci. Lalu meruang bersampai ke penglantang yang bergulai dengan Tuhan bak menua seroga. Ya kedudi ke dia tau di sampai. Ngicak kuliah bergulai sejalai datai ke mati. Cukup meh penguji ke sebedau tau nancum berdalam mati. Jadi berdalam kenang aku tu peningah. Nak ngai ke aku dihukum kita ngoleka jako. Nak ngai gaku nerima macam empas jako kena mana hari kita. Amat kita puas hati. Tiang pinta aku awet ke aku ngau hati aku ketenang. Seroga ia kedudi ke dia tau di sampi. Ngicak kuliah bergulai sejalai datai ke mati. Cukup meh penguji ke sebedau tau nancum berdalam mati. Jadi berdalam kenang aku tu peningah. Nak ngai gaku dihukum kita ngolekai jako. Nak ngai gaku nerima macam empas jako kena mana hari kita. Amat kita puas hati. Tiang pinta aku awet ke aku ngawati aku ketenang. Empas jako kena mana hari kita.
Amat makita puas hati. Tiang pinta aku, awak aku, ngawati aku ketenang.

Ya lagu Ari Wilson sama lebu. Dikena aku merenang kita kaget mengkam kulai ngaku ba awak ngelah tengari. Ari YFM sibuk ungkup ke Sarito Sari Hari 1 3008 tahun 2026 ya. Terima kasih yang peringau kita kaget mengkam kulai ngaku. Jadi ke dia tu aku dekat mic kita berarti ke sepengkai program ke bisik dekat diatur ba dalam bulan 9. Aku berkongsi dulu ngau cara ngelansak berkawan dengan pengerami budaya Borneo atau ke BCF 2026 di pelabak ke dekat Narit mayu hake sida ari menua luar datai ngau ngulok program to ila laban yang mayu mega program baka pekit main asal ngau pekit nyumpit antara bangsa bisik mega diatur baru ke tahun 2026 ya. Jadi nanti kita bisik mega medak ba media ramai eh berkawan ngau BCF 2026 dia ba Facebook rasmi ya Konselor Gusti Amerikan dia madah ke pengerami pengelama 10 harinya bisa diatur berengkeh 3 hingga 12 hari bulan 9 2026 bak dataran Tuntunku Haji Bujang lalu pangau ungkup kita bangsa Dayak dekat diatur kena 8 hari bulan 9 2026 bakal tahun-tahun ke seberau tu dia batang pematat pavilion ianya pekit Miss BDCF atau ke pengerami budaya Dayak Borneo 2026 kelimpah di bisik pengawak mandang ke budaya ngau mayuh macam pekit main asal ngau ngerami pengaya pesaka asal bangsa Dayak mainnya elak ya. Jadi tok dekat datur bak dalam bulan 9 ke dekat datai lalu peningah ngarap ke kita nanti bisik dekat ngau ngambil bagi bak tiap bengkah pekit ke diatur maya tu ilak nada salah kita tahu nyedia ke direk tau ke ngirai direk berengkah hari dia tau lebih agak balai nuk darah bajik kita ke dekat ngau pekit Miss BDCF 2026 tentu ke kita nasiki udah nyedia ke direk baik kenyata dek hari segi kita ke mantai ke main asal pengelandik ke dikembuan kita tau ke pekayan bangsa asal ke dekat dikenak kita mayanya ilak ya. Jadi bak berita bukai mega kemarin hari Minggu 2008 2026 ianya hari ke penudi disibu ditok ngatur pekit bot kuasa kawalan jauh tau ke dikumai kita RC Powerboat antarabangsa Sibu 2026 bak tebingan Sungai Pulau Lihua ya. Jadi maya tau dia ada siko hari sidak ke cukup landia ya ba pekit tau ke bernama Muhammad Faiz Murni hari tim ke dikumai Mancau Racing Team tau ya udah ngemai prize mata duit ya ngau trofi labannya udah jadi champion ba pekit lomba kata kita ada tu ne bot kuasa kawalan jauh tau ke RC Powerboat ditangkan ngau sida ari tim Alpha Viking Kapit ngau sitet agak tu tadi enya Orleans PK hanya antara nama

Kemarin tu peningat ke pernah. Mayu mekatim bisa hari di dalam ngau menua luar. Ngau ngambil bagi tu macam ke tegeri tu. Nya aku boleh disebut aku nama tim sidak ke kemarin peningat ya. Au. Jadi lebuh ke nutup program sungai RC Powerboat Antarabangsa Sibu 26. Ia ke datai ngau ngulo program tu. Ianya Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Datuk Seri Tiong King Sing ngau bala VIP tau ke bala sidari upu-upis perintah ke Bukai pemegak ari company ngau ari gerempuang ke Ukai di kuasa perintah dia ada Menteri Perancangan kita ianya Datuk Seri Tiong King Sing ia dekat ke tahun baru dia bisa regata Sarawak tahun 2027 diatur bak Sibu cabaran regata Sarawak 2027 aku ya nyak ke dia suh ya diatur bak menua kita di tau jadi ngarap ke pramu-pramu ari perintah sekali ke bak perintah bak menua kita di Sarawak di tau ke perintah persekutuan ngarap ke pramu ke dekat dia tu nya mujur di pejalan ini tiah utek ke dekingin tau ke dekat ati semua tu ungkup ngagai kita rakyat kelimpah ti dikena ngelaku ke menua kita lebih lagi ba dagang temuai ngagai bala ari menua luar tau ke dikumai kita ari luar negara ya mayu program tu peningan tek ku nyebut site-site nyuka tiap minggu munyiko kami dua menteri tadi nyuka tiap minggu program kita di Sibu di tau diatur nadai ngetu tau ke nadai bersengai sekali ni aku percaya ke semua tu sokong hari bala kita nanti nadai sokong tentu program tu nadai dia tu tau ke nadai di pejalai ke terima kasih orang Sibu terima kasih bala temuai terima kasih ngakai kita ke datai ngelantang kati ngakai Sibu.

dengar kita orang lelaki anak bertentang. Udah berjaka, aku berjanji saya akan nuantang. Dalam hati nak sayau. Awalnya semina cerita dalam lagu Megap Peninga. Okey, awalnya aku dekat nyurut ke diri hari program kita ke ngalih hari Tok Peninga. Nyudah datai bau ujung program kita. Aku merik terima kasih. Ngakai semua kita kuda boleh ngaku hari pun program kita. Ke tengah hari itu tadi pukul 12 ngagai jam kita ke dia tok pian megak merit terima kasih ngagai kita ke bisik menda live Facebook kita ya ke bisik komen bisik megak ya ke minta lagu terima kasih ya semua ya ke sukuang bala kita pian megak kita ke bisik mending ke program kita dengan RTM Klik. Terima kasih ngarap ke nak lejau out boleh ngok kita lalu ngarap ke segera utai kerekunsi berita yang tarik datai bala peningat kita lalu sitik dage minta bala peningat kita terus nyukung program kita ba YFM ok ba awak tu aku merik terima kasih mengang agak sitak Clara Ana Arwat Bangkeng Apai Tiong Dublin K Baja Dayang juga sidak jara jara agak sidak jari petara Apai Lamba Mary Ubun Martin, Shasha Amanda, Inok Kenawit. Kita aku dah bisi medak live kita terima kasih ya ke sukuang bala kita ne. Ngau tu aku Lucia anak Thomas Kasau nyurut ke diri bertemu baru kita ke baru yang bak puluh yang tak ke bak maya ke bukai megak ya. Mumpah dulu sambut me salam saya. Bye-bye.

0: info temuai Ariwai FM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tuan pekong tak ketepikong yang nyak Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimik berkawal ngau tepikong tu kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepikong tu bat jalai tempel tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala dengan nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mir digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkerambak ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntuk digagak baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita leboh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peningah ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau dipedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival topikong ti tau narit temuai ari menua tu empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.
1: Rentak ngali hari YFM.
2: Rentak Ngali Hari YFM 101.3 MHz. Terus dimulai program. Rentak Ngali Hari YFM.
3: Segulai sejalai.

ia ke pemandu baru TAD by Ricky Anderson. Nah, lama kita nengah lagu baru hari ini wainya lengau gak balas kedah. Jadi garap kengau lagu tadi pantua me hati bala peminat Ricky Anderson ba industri music kita. Okay, jadi ngelalu ke peningat ti segulai sejalai ngau kami bawa rentak ngalih hari ba hari ketiga bulan baru kita bulan 8 tahun 2026 tentu ya bahwa rentak ngali hari kita hari itu bari satu kita dekat segulai sejalai ngau aku Uncle Stone dalam awal 3 jam ia tiada ka datai mudah dalam 3 jam sebedau tu tadi dia kita sudah mendiang ke program Aria tengah menua kita Sarawak yang tadi ngelah tengah hari ungkup ya hari YFM Sibu. Jadi hari kita itu udah mudik ngegay batang rajang ke sekali itu undur baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching itu nampung semuanya 24 jam sehari ya tentu ya YFM dekat begulai ngau kita semua. Sesekian pandi ya nak ngetu wai-wai. Okay. Jadi bawa kita ya ke sekali itu bakal selama megak ya pukul 4 tu program ti diungkup ke ngegay bala rockers-rockers kita ianya tadi YFM Rock pukul 4 tu lagi jadi ngarap ke bala rockers kita ngadang meh udah tu lagi. Okay wai jadi pas hari tu megak ngarap ke pengawal ya kudah di atur kita muak ke pagi tu tadi kiranya udah meh nalepan 70% tembuk digaga sebedau kita ya nembuk awak siang tu lagi dalam kandang kira bisia 2 jam setengah dagi au ngambil ke lantang meh hati kita tadi mulai diri ngagai rumah nah kiranya pengawak tadi di tanah tapi tadi pengawaknya bak belah upis ngambil ke lantang pulai ke rumah hati tucum hati gaga hidupan nyoba pengerai lagi leban kunci ya nang datayari hati ya ke lantang pihak aku ya kudu tur wai. Okay. Jadi sebelum kursi ke bercampur kai lagi terus sama kita berperindang bawa rentak ngali hari YFM kita ke sekali tu lagu ke di by Sila Julia udah terkesai bah rentak ngali hari YFM tentu ya terang didinga peninga kita bah Bintulu awak sekali tu 97.5 FM frekuensi Bintulu.

0: Ya, selamat malam pendengar. Ke lemah itu, bakal aku dah ada semayang. Bakal aku dah ada temu kita, aku dah tayar baru. Beranau, bak selot, bergulai dengan agensi, upis perintah, kebisik datai. Nombor yang agak YFM kita ke sekali itu. Jadi, ke lemah itu pendengar, sampai lama aku dah, aku sebedau gawai sobat. Bisik ngangau ke Raban dari Tegas, Sarawak, bisik datai dengan kita-kita. Laban sidak tadi, bisik ngenang senentang skate fair, atau ke Sarawak Career and Training Fair. Ke diatur nintiang tahun di Sarawak. Jadi ke sekali tu sida ada teh baru. Nama utai ke dekat baik sida ke lemai tu. Jadi bergulai dengan aku ke lemai tu pendengar Edmund Langi ada ke interview dekat Beranau ngau siku pengari hari sida Tegas ni. Jadi kita ya berkelala ngau atau mai kita ke lemai tu berkelala ngau Emiza Mui ana umur selamat lemai ngan wan. Ya, sama data ya.
1: Ya, first time.
0: Aku terubah lah tadi tu ya. Nikit kupi radio aku terubah kan eh?
1: Ya, betul.
0: Okey. Nenek awaknya sikit semua orang bisik keterubah dalam penghidup.
1: Ya,
0: betul. Ya. Jadi, nuan tu tadi ngari ke Tegas. Jadi, selalu ya, Mr. Frederick data ya. Nama aku buah kaban kau nyana data sekali tu.
1: Ya, bisa ingatlah. Saya tu sebetulnya ya datai. Tapi yang asal kalau bayar benung sakit lah.
0: Oh, tidak. Oh, pia benung. Oh, jadi kita ngaji ke gerai ke sekali itu ya. Awak ke ya boleh berjalan ke pengawak bersama. Jadi sebenarnya kita yang terus ke Randau. Kita ke lemah itu. Ianya Randau selentang program Pro DR kita ya. Nama program Pro DR itu. Jadi sebenarnya dulu mereka awak ngagin wan namanya madah ke nama diri penatai serta pengawak nuan abad dalam Tegas Sarawak tu.
1: Nama aku ialah Miza Muan Omul. Aku bak Tegas aku sebagai penolong eksekutif. And then aku mostly aku major dalam data analyst lah. Ngumpul-ngumpul bala sidak data, bala sidak melihat aku data begini. And then aku pun proses yang pu data lah untuk yang pu interpret ngagai ke ngai data kuliah daripada orang ngomana.
0: Tahu pian eh. Akhirnya ngumpul udah nyak nuan lagi ya ne.
1: Ya,
0: penata asal hari ini tu?
1: Asal hari Balairingin.
0: Balairingin. Ya, ya, nyari ngai kita peninggal hari Balairingin atau pengarai kita ke lemai tu ya Imiza Mui anak umbul ya. Jadi berandau ngau kami di YFM Iban RTM di Kuching akhirnya dari ke lemai tu tua dekat ngenang tentang program Pro DR. Nama kedekung mai orang program Pro DR tu pengawa mandang ke barang tu tadi jaraya wara munyi jakok ke mai hari tu. Mari pulang kanuan ya.
1: Di Arocho tu atau mengangau nama panjayan lah Project of Dream Realize. Banyak mesitip program senentang peluang pelajar. Mostly ya fokus ngangai peluang pelajar latih latih pengelandir. Now pengawat ti diadakan oleh tabung ekonomi gagasan Sarawak iaitu Tegas. Now bantu daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak lah. Pendidikan Negeri Sarawak iaitu JPNS lah. Danya program tu ngumpuruk lebih dari 40 pemandang ti ngelibat ke institusi pelajar tingkat tinggi penyedia latih TVET opis perintah opis bantu pelajar ngau pemain industri ngambil ke peluang pelajar latih pengalih ngau pengawak lebih semak ngagai bala mahiwa ke lebih lagi sidak pelajar ataupun ke udah baduk sekolah lah
0: jadi
1: di serata Sarawak lah
0: jadi sidak tu ke di kira ke di selintiang kita dalam program tu nanti nak salah kumpai lama aku dah aku bisik berlandau ngau Tuan Frederick ya ianya selentang skate fair ke bisik diatur nanti nak salah aku seminggu udah hari gawainya. Lebih program tu sama kini tujuh ya?
1: Tujuh ya sama tapi ya mostly ke Pro DR tu ya ya fokus yang ngai nemia dua bandar.
0: Menop sisir au. Jadi tu ke de nyak kita nya. Jadi tentu ya menua ke dalawak kita nasi menop sisir. Menop sisir dalawak kita ni. Au jadi bisi temu maya ni maya kita dekat mandang ke Jaraya Wara tu berapa hari bulan kini ngau kanan dur ke dekat dia lawak kita tu
1: Pro DR tu mostly ya terbaginya dua fasal lah. Itu fasal pertama udah diperjadi ke ngau mujur maya 6 hari bulan ngagai 15 hari bulan Julai itu tadilah
0: okay.
1: Dengan kaum Lawas Limbang Long Lama Tatau ngau bukah lah mostly pelawat ke bisik ke bala mayuh ke datai ngagai tempat kami prodi atau mostly ya setiap kawasannya dalam 2 ngagai 500 pelawat lah yang sida sida datai ngagai tempat kami prodi Arocho tu. Ya termasuk ngau pelajar sekali lah ngau bala cigu ngau bala orang awam pun lia datai ga orang mayuh bala mayuh pun lia datai ga.
0: Kau kelebih ke bala apa inai nembia ne.
1: Ya betul. Apa inai nembia pun penting ga labas sida oleh ninga nama ke nama jalai pelajar ke oleh oleh di keman oleh bala sida anak sida ya.
0: Kau ditapik bala sida tu ne.
1: Ditapik bala sida ya tadi. Fasa kedua tu tadi dekat dianjur ke daripada 6 hari bulan ngagai 28 Ogos. Ti nyengkawan 10 bengkah sitak menua lah ianya semop tanjung manis meradong kapit serato lingga balai ringin serian ngolunduk ke akhir sekali adalah lunduk lah
0: nah kebetulan ya, sekali ya, nancang tadi perahu muaranya
1: ya. Pengawak tau pun dekat diatur hari 8 pagi ngagai 3 lemai lalu penatai bala mayuh pun percuma
0: nak ada bayar nak
1: ada bayar.
0: Au nyadinya ke siti teh mana tadi ne. Au semadi ngenang ya kudah de pejalai ke kita ba fasa ke terubah tu tadi ne. 6 ngagai 15 hari bulan Julai 2026 inya balawa selimbang lo lama menua aku di Tataudin serta mega di muka. Ulih nombor kunci mimet berkeni ko sambut orang mayanya pemayuh nyadi nama utai ke bisi udah utai positif ke dulih hari kanan dua kudah lawak kita tu.
1: Baka ku mendak balong lama calon yang pun penatai bala mayuh si mayuh lah bala sidak nembiak mostly sidak pun berkeni kita mananya sidak pun keti berminat lah sidak ya untuk keti untuk ngau bala sidak pekit ke di gagak kami lah
0: bala
1: untuk matematik matematik interaktif game lah and then sidak pun rasa bakal utai tu oleh merik manfaat ni sidak merik faedah ni sidak ya.
0: Yeah.
1: Sidak datai laban sidak yang diberi diberi penedahan lah munyi ku orang tadi nah. Penedahan terhadap STEM tu tadi.
0: Pelajar STEM tadi. Yeah. Jadi tuju kita tu tadi okay semina mandang ke nama utai ke debisi dia tang mega kita meri kira kenarit ati beran biak ya.
1: Kenarit ati beran biak.
0: Belajar ke STEM. Amai.
1: STEM belajar ke bakal teknologi dia tu.
0: Sains, teknologi, semua matematik semua ni.
1: Betul.
0: Laban nyak nasigi perkara kebunah benar dia kena ngemansang ke kelebih lagi menua kita di Sarawak dia tu. Kira kenyak me pugu pejalai kita yang ngelaku ke pelajar STEM-nya tadi.
1: Oh, yeah.
0: Amai, bernuap sisi tadi. Jadi, bak fasa kedua tu lah, 6 ngagai 28 hari bulan Ogos tu lah ni. Jadi, bak kanan dur tu. Nanti, kau mendak nasigi amai kanan dur ke nama kau kita ingat jauh hari kanan negeri ni. Ya ke selintian kita. Jadi, ya ke tanya kau ketiga sekali tu. Tuju kebenar kita ngatur program ke dokumai Pro DR tu tadi. Nama tujuh kebenaran itu batang tujuh ya.
1: Batang tujuh ya. Tujuh itu ada laban site ya deka merek jurang penerang lah ngau cara mai peluang pelajar latih penglani and then dia pun boleh bantu pelajar memandangkan bisik bakal upih perintah ke boleh merek bantu dalam kewangan lah.
0: Okay.
1: Ngau ya ia agak megak boleh ngau boleh merek peluang pengawat terus lah ngagai komuniti lebih lagi ke bandua menua pesisir lah untuknya. Dan yang nengah program toga pelajar ngau orang kagi biak boleh nemu jalai pelajar ngau silik sidak yang megak boleh penerang terus dari institusi ke datai serta ngau upis perintah sidak boleh nyak lah boleh diterang ke oleh upis perintah tu tadi ngau meretika peluang bantu kewangan ngau nemu utai di diguna industri ngau pasaran pengawaknya tadi. Dalam tempoh yang sama prodi atau mega ngansak mayu hage orang ka gibia ngage bidang STEM TVET ngau ekonomi digital selaras ngau aspirasi pemansan Sarawak tu tadi.
0: Ya.
1: Ya.
0: Lepasnya kira ketujuh batang pengawaknya tadi. Jadi terpulai ngage bala peinai angau bala pengajar kelebih lagi bala cigu ne mai bala nembiak tu leban bunyi kunuan yang tadi pengawak ke depan jalan kita mandang ke semua macam perkara bak siti endur Jadi kita nak tahu nak buah kiak kitu ngaju piasnya agensinya jauh ne. Bak Siti dua dia boleh bertanya semua. Kelebih lagi laban kita medak ne. Penanggul kita kemaya tu nguliah ke belanja dekan anampung pelajar. Udahnya antara ngeleli gau bagi gak ke duit dikeni kau kak masuk kiak nu kedek.
1: Lebih lagi kape nai lah.
0: Amai.
1: Ya. Cara kak ngasuh anak sida belajar bagi kelas ke lebih tinggi.
0: Amai. Saya awak nembiak lepas nanti kita mendak dia tu puan. Ukai seminat nembiak bakanan negeri ja udah mupuak pandai.
1: Ya.
0: Nang segi nembiak kita bawa menua sisi ngai lah labu orang ke mendak ne.
1: Memang pandai mengajar lah pendak kau.
0: Ya. Laban kita mendak dia tahu semua tahu ukai ke 100% kita mendak. Laban sida ia sudah terbuka runding bak dunia luar hari gadget tahu ke telefon ke pedak sida. Laban dia tahu penerang nak sekat ne ya. Penerang nak sekat jadi mayuh penemu. Mayu macam penemu nanti berapa pun bisi dia magang. Tang sida dia tahu nanti kan ngiga penemu ngena AI semua ne ya. Amai nyadinya kebuah yang tadi pemandainya nang segi berujung jari je punya kurang ni. Jadi kena benar gak program kita tu ya. Sida ya benung ngiga namanya tanya tau ke sawat ba dalam runding serak kita mai tak sawat ngagai sida ya. Au jadi orang ke diselinting kita amai dalam program DR tu tadi. Siapa ke dari segi de perancang amai datai ba pengawal kita ke mandang ke barang tu.
1: Prodi atau ya nak datai pak satu bangsa site bangsa aja ya.
0: Oh, terbuka ne.
1: Terbuka untuk semua.
0: Okay.
1: Terbuka ngai orang bala mai wala munyi kurang tentang lebih ya merhati ke ngai pelajar STPM, SPM ataupun lepasan SPM lah. Ngau ke orang ke udah badu sekolah ke agik ngatur jalai pelajar ataupun pengawak sidak tu tadi. Apa inai serta penyaga di kemaran ke datai kena nguliah ke information. Te tau nulung sidak mantuk bala anak sida ngagak pilih ti engkeman. Pengajar, komuniti serta bala mayo ti benung ngiga kerja megak ulih ngena mayo macam peluang tu. Information serta ngau aktiviti ti manalah ti disediakan sepemanyai program tu disediakan.
0: Nyadinya man tadi ya, utai ke disediakan benunya. Nyadi bunyi ketua tadi.
1: Ya.
0: Pulai ngage bala pinai tadi ya, ngau bala pengajar tadi.
1: Betul.
0: Ngambil peluang tu.
1: Ya.
0: Amai daripada kita tadi 28 hari bulan. Tanti kita nganti ilak lah. Alun nak ya ne. Hanya ditu main peluang nur nguliah ke semua macam penerang. Bak Siti Nur. Jadi tentu ya udah tu lagi randau tu uji ku menggal randau tu dulu. Laju na perahu tua kelemah itu ngau lagu bisi lagu kita neton dah sedar lagu jadi udah lagu tu lagi kita dekat ngenang tentang nama utai ke dekat nganti orang ke datai ngagai apa mandang ke barang pro di atau kita berperinan dulu ngau lagu.

0: Ya, yang tadi lagu dari Frankie Will, Sulu Sapaku. Sawat kita di dia, meh. Oh, jadi sama lemai ngagi kita peningat ke baru mendiang ke kami lemai tu dalam ranau kami Bugulengo sida dari Tegas Sarawak. Jadi ranau kami ke lemai tu ngenang senentang sembekah program jerai wara pejalai mandang ke barang kerka diatur sida ya. Bak renggat ti kedua renggat keturbah subah udah kelak diatur 6 ngagi 15 hari bulan 7, lalu renggat kedua tu dekat diatur 6 ngagi 28 hari bulan 8 2026. Jadi bergulai ngaku ke lemah itu ianya pengari hari sida Raban Tegas Sarawak ianya Imeza Mui Anak Umbul ianya junior executive nama kekini kau kita executive
1: penolong eksekutif
0: ya dari Tegas Community Innovative Learning Dedin. Jadi nyambung randau tua tu tadi ni ya. Utai ke dekat disedia ke kita ngagi orang ke datai ngagi penguak pemandang ke dekat diatur kita 6 ngagi 28 hari bulan 8 tu berserimai ngau namanya pro di arter namun utai dah disedia kita ya ke dasai ke kita yang tadi nak tahu nak dambik peluang bala orang ke pergi gak ke kerja bala pengajar ngau bala pindai.
1: Kalau mayu ti nguru pengami to lah ya oleh datai ngai expo most laban utai to prodi aso ya baka expo pendidikan mau kerjaya kan. So ti ngempuru ke lebih hari baka ku aku tadi lah 40 pemandang daripada institusi baka kita bisa iCats kita bisa kita bisa Petros UTS ga, and then kita bisa mayo macam bangsa institusi lah yang sidak ya uliah kita pun bisa college Fajar ga kita di tu. Danya ianya mega kita uliah nanya ngau serta nanya nama nanya ngangge upis perintah ngau ataupun upis bantu pelajar tu tadi nama baka pindai tu tadi sidak ya uliah nanya nama bantuan ke uliah kena kena ngasuh anak ku belajar ke lebih tinggi kita bisa TPTN enggak bisa kita bisa dia tahu kan kita bisa free education enggak oleh kerajaan Sarawak enggak dia tahu kita bisa hari institusi Swinburne enggak so sida, dari dia sidak oleh nemu mayo macam information tu tadi lah oleh diulis sidak daripadanya and then danya kami megak bisa pemandang interaktif lah bakal future tech ngau hands on STEM lah hasil kerjasama Tegas Preto Sain ngau Pustaka Negeri Sarawak bakal yang kami bisa dia tu adalah 3D printing lah dia tu sidak ya boleh mendak bala student bala pelajar sidak boleh mendak begini cara 3D printing tu dia di kebuah ketika ramadan dah di hasil adik gagak bukannya ada hari ni kita boleh nemu berkini pengawak 3D printing tu terhasil hari berkini utai tu ulehnya di kebunguna bakal kitchen bakal 3D printing tu kami bisik gangga kitchen ga hari padanya danya kami mega bisa pekit baka TVET Master ianya Prom AI. Prom AI tu kami break siapa-siapa yang siapa bala mayuh ke dia nak terhadap

0: ngagai pelajar aja lah ya. Ya terbuka ngagai umum gak. Ya siapa-siapa bala cigo leh ngau gak untuk promi ai to kami bisi merek hadiah gak untuknya, prize gak untuknya. Dan ya bala student uleh bala pelajar uleh gak ngau prodi AIA FC lah yang main game PS5 nya kesidai main bola ya. Matematik fun game, quiz interaktif ngau tiket bernasib. Danya bisa megak penerang ngau jakuk kunci senentang pendidikan percuma daripada institusi ti dikemendar ke oleh kerajaan Sarawak lah. Danya ia megak hari pekeso megak kita bisa career exploration program ianya penerokaan pengawal uliah lah uliah diberi sidak ke student danya sidak uliah test uliah cuba bala student tu uliah cuba ngambil ujian ke disedia oleh pekeso tu danya sidak pun uliah ketim ada orang uliah nemu nama jalur jalur kerjaya yang sidak uliah yang uliah sidak boleh
1: sebenarnya. Oh, jadi mayuh sebenarnya.
0: Ya, mayuh sebenarnya. Tapi
1: kita tusi nuan yang tadi. Engkanya 20 atau ke 30%. Lepas nanti kita mendak tu tadi lebih 40 akhirnya ke rerwai itu tadi no orang ke mandang ke barang. Oh, tang utai ke narit ati ku dia sebut dengan tadi puan. Senentang pelajar ti nak berbayar. Ia kena sedia ke perintah Sarawak. Jadi utai tahu ke patut dia tanya apa yang lain mamai.
0: Ya, betul.
1: Bekini mamai nyorak bala nak sidak ya. Anak kita yang tadi maka kelebih lagi sidak ke rimnop sisir ya.
0: Ya.
1: Jadi anak aku berketuk pemandai anak tu. Nama utai ke patut dia nanya. Okey, penekak apa yang lain? Oh, aku ke anak aku jadi rutur. Kan anak punya dia tu bah nembiak ke belajarnya ngaya bukannya bisa terkerindu jadi tu tadi peluang kecukupan ya. Lepas mayuh orang nak percaya tu tadi amai nak kini perintah Sarawak yang dia ke pelajar kena berbayar tu jadi nanti kita kat nemu silik lagi datai maya tu tu maya bertanya maya kita mantup kati kita bertanya tu maya tanya A sampai Z menyekurangnya jadi dini no boleh duit kan nganjur anak belajar amai kena nak berbayar udahnya tadi mayuh
0: mu tahu macam tahu di tanya sidak
1: ya kuda disediakan perintah kita di Sarawak itu nasi cukup mana jadi peluang age bala rakyat kita itu ngulih ke diri nya ya ngulih
0: ke diri
1: ngambil ke diri napa tu tadi sedia kurang
0: tadi sedia
1: ambil mu tanya ni nak aku teleh rawat tu
0: betul
1: tu puan aku dekat nanya tadi ya senentang awak ketua tu merangsang orang mana datang itu peluang tu 6 ngagai 28 tu jadi ngelak kenuannya tadi Jakob perancang serta nama tak patut dia baik bala nembiak ke sidak ke dekat nyambung pelajar sidak ke dekat ngigak kerja nama tak patut dia baik sidak mayanya
0: aku menyarankan lah kira macam aku mesan dulu lah maik dokumen kelengkap lah bakal kita puntik bakal kita dah lepasan SPM kita oleh maik SPM CJ SPM kita dan yang ataupun nembiak ke agi dalam form 5 tingkatan 5 tu tadi ya boleh nak gak kita mada ambil CJSPM sidakan berdua bisa CJSPM
1: selipnya
0: ataupun bisa ujian kena kurang mada ujian percubaan sidak boleh ngambil boleh maiknya and then sidak pun boleh minta tunjuk ajar ngai sidak bala sidak institusinya nama jalai pelajar yang ku minat nama nama utai yang kerjaya yang ku boleh ngulih daripada CJ tu tadi ya institusi. Pihak mega kena me peluang tu ngau mana pesan aku lah. Laban untuk bakal kami subak nadai banget. Nadai se prodi R ketua saya ku subak. Ya mai tahun aku lah subak. Tanya kan ana malu meh nanya sidak balik sidak wakil institusi tu tadi. Melibatkan pelajar tingkat tinggi tu tadi lah. Dahnya sidak pun boleh nanya bala sidak TVET upis bantu ngau serta pemain industri. Laban sidak ya bisa dia dekat nyangut semua soalan semua utai ditanya sidak tu tadi. Sidak pelajar tu tadi.
1: Nyadinya memang peluang kebesar benar. Reti bagi kelebih lagi bagi kita apa yang lain lah sidak kenya dia apa yang lain tu. Anak ingat 6 ngagi 28 28 28 tahun 2026 nyoba beli di lah jaku ya. Okey nama tu apa pembenaran ngumbuak bala pinai tu.
0: Oh ya,
1: datai tu. Oh, datai lebau tu udah kena bayar nyedia ke dia. Mayo macam utai ke disedia ke perintah Sarawak kita ya. Kelebih lagi dia kena nulung bala nak kita bala orang ke benua begigak ke pengamatnya tu meh peluang do ke milih kerempu berdalam bakul dia. Hanya di bab fasa kedua tu ingat kita ke dia di semua kita di Tanjung Manis kita di Meraduang di Kapit Seratu Lingga Balai Ringin menua numpu ya.
0: Menua kumpul.
1: Ya, nenek ingat bala kita di tu Imiza bisik datai ba Balai Ringin ni lah serta maga di Serian ngau ke penudi sekali di Lundu. Hanya di peluang tu kena ke mama mai ya. Hanya di dalam tempoh 6 ngagai 6 ngagai 28 dari bulan 8 tu tadi. Tentu ke kita datai meri awak kita sehari datai anak ngai kita yang tadi datai mai anak nganjung dari empung ngiga ni nemu tok meh maya nasib berkat oleh kita mayanya. Jadi pelapak ko puan udah nyenak go tadi kenang kita sementang jerai wara tau ke pengawak mandang ke sementang pro DR kita ke alam itu. Terima kasih ngai kita ko dah berkunci ke penemu ngau berita mana tau ngagai semua rakyat kita lebih lagi sidak ke dia di no sisir. Jadi bertemu baru kita memaya ko bukai. Terima kasih jadi nya mentari ranau ko ngau puan Imiza Mui.
0: Terima kasih gangan wan
1: terima kasih.
0: Kau sidak YFM lah.
1: Ya, terima kasih moga ngagai tuntun kita driba lagu kita ke lemai tu. Nyadinya mentadi peningah ranau begulai ngau sidak ari Tegas Sarawak ke lemai tu ngenang sentang. Sidik program ti cukup manah nak tau ndak kita datai ya. Nak tau ndak kita datai ka pendak ku mekat menyinyak lama program tu. Nang sigi manah pulai ke pemanah kita kelebih gi ngagai kita ke dekat nentu. Kini anak kita dekat belajar kena nentu kita. Dini kita ke gawak serta mega nama utai ke bisik disedia ke perintah menua Sarawak ngagai rakyat ke dia mendam di menua tu. Terima kasih nyaja area ku di melangi ke lemai tu ngau puan Imiza Mui. Terima kasih bugulai bak maya ke bukai.
2: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mu sada duit si kau cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang. Maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni kan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong development pembangunan dia dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit banyak perlembagaan kita. Tak ada jasananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah. Mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
3: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
4: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Ngau Tiun Depa Masterpiece.

0: Pengagapi Nota Miss Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.
1: Rokas kita ke lebih itu lalu kena ngujung ke awak YFM Rock. Cuma lagu nama Red Hot Chili Pepper.
0: Otherwise kita segulai sejalai.
1: Urai. Ya, kepala rokas senyati. Die hard rokas kita yang lebih itu lalu kena

kau dah terperinang mendiang ke lagu retro kita bawa rentang kali hari-hari Michael Maxwell ketimis yang terjadi Michael kaku Maxwell Franklin Sarana ini tadi urai nyameh laban kadang-kadang dunia kita tahu kita suah di perindang nyawa tetap baik ngau utai ya kebaru tang dalam kita itu tadi rindang bawa tek baru kadang-kadang tai ya kelamanya megak nyimpan 1001 nostalgia atau ke pengingat yang gaya kita lalu value-nya dalam penghidup kita itu tadi mai besar arti lebih lagi bak singkang pejalan kita ke jemah lalu ada pengingat ya ke subak atau kali pengan dia ketemu kita subak mai jadi kita ya ke dia tu bak penghidup aku bukannya sebenarnya berpanggil bak lagu aja. Okey, jadi ya mai kita berhati ke berita TBC dikeluar ke bak Facebook berita Artim Sarawak ke Sarito ke Alaya kemari ya 125 ikut ningkabon demiak-miak ngau pia mega anak ya kebaru ada mujur dia selamat ke pengudah rumah panjai ya ke 23 pintu angus ianya tadi baru mah padang batu 37 jalai pintu lumiri samala jauh lemai kemari benerang ya ke dikeluar ke PGO atau ke Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Pampang Sarawak madah kesidak nima kangau urung pukul 4:30 lemai sebedau sidak tu nganjung Seraban bomba hari Balai Bomba dan Penyelamat BBP samala jauh lalu sidak datai ba 2:01 urung pukul 5:01 minit lemai jadi ops nor madam kapi tu di sawah BBP kidurung gawa BBP batu niah lalu ngujung ke api itu tadi mujur dipadam urung pukul 5:50 minit lemai lalu abah pengawal kerja abahol lebih lagi ngambil ke bara api itu nak nyerah lagi dia ngujung ke pengawal itu mujur ditembuk ke urung pukul 10:32 minit malam. Okey, jadi abah penusah itu tadi 6 buah perengkau pengangkut direport ke Angus 10-nya itu ke 50% ketegalnya tadi area bara api lalu nur pun penusah Angus itu jadi agi di pansi. Okey, jadi hanya tadi mereka pinginu hati negai sida ia ke diau ba rumah padang batu 37 jalai bintulu miri semala jauh. Kelebih lagi negai siku ari semi finalis kita ia ke bisi berpekiat ba malam ACSC semi final sari sebedaunya ianya tadi Fazil di main lagu lelengau kala ia tumga siku orang ia ke berasal ari rumah panjai itu lalu ni ke post Facebook ya ya ke di pedaku kalai lebuh mai penusah tu jadi ya tu tadi agi benuang ba Selangau dien kalai ke tadi laban ke kelalu lala jadi nak ngadang mai tu dah ya lebuh mai kan mulai ke diri ninggal Rita tak ke penusah Angus hanya nyadi jadi terima kasih mengga ngagai bala semi finalis ya kebuka ya ke bisi mengga meri support moral ngagai Fadil tu lebih lagi ba penusah ya ti ninggang ya biar mengga kami hari bagi ban YFM nang ya proses ino ngau penusah ya ke ninggang tu dah laban ke lebuh ai mulai 4 hari ngau kami ya cukup meri komitmen ya ke tinggi ba semi final tu lalu mereka sama ya ke cukup mana nak nyangka mega pengujuangnya bisi perusahaan mega ki ninggang ya macam-macam ya penguji ya, kadang-kadang depan kita ya mensia tu jadi ngarap ke Sida Fazil sebilia tu tadi sabar nempuh semua pengujinya. Okey, jadi pukul 4 tu lagi dia kita dekat Bugulai ba awak YFM Rock ngarap ke belah rokes kita ngadang dah tu lagi. Okey, jadi anak muda kini tetap ke pengerindu kita segulai sejalai engkau kami.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Mungkal YFM Rock kita minggu ya keterubah minggu tu. Ianya lagu kedebay Rabana Tanah Bernyang Arisa. Lagu ya kuda mujur nyingkang ngagai final ACSC ya ke-9 kedeka diatur anak lama dagi. Nari penanggul dalam bulan 10 tu ila. Okey, jadi berkenaan ke ba lagu Arisa ya ke mujur ngagai final tu tadi ba main dalam semi final sana. Kena hari 6 tu tadi apu kita meda Raban sida Tanah Bernyang ya pu performan nang ya na boleh disangka lagi cukup power. Lalu kelimpa harinya meda gari ya ke dikena sida ya mata bakal orang ya kan urang berdara apa tanya wah kena baju burung ngapai mega mayu wah agi mantai ke identity kita Iban mulai pengagati ngagai ya Mr. Jesli Jabu kelebih lagi kiranya tadi tulang belakang ba band Tanah Bernyang tu lalu apa yang enggak ngujuang ke lagu tu tadi mujur kena semua rabanya sekali mengukai Jesli Jabu ya labar kemudian komitmen ya ke diberi sidaya semaja 4 hari tu pan menang ya all out siang malam bisi ya sidaya enggak ba dia lalu memberi 100% komitmen Arya Riasel nyentuk ke malam show-nya tadi. Okey, jadi yang lalu ke peningat semua bak awak YFM Rock Dur naya diungkup ngagai kita bak headbagging sarito inya bak minggu ti keterubah YFM Rock. Tadi kena ngepun ke program kita udah mendiang ke Tanah Bernyang lalu ke sekali tu siti lagi lagu ya ke ngaga vibe ya ke asaya ku amazing kerja korang punya tadi luar biasa yang pu environment malamnya suasana vibe yang cukup lain hari lain kelebih lagi kita nemu Raban tu tadi kira dah lama mega nak ngau orang ngerap mi tak ngericah lagi panggau ACSC lalu bah semi final tu tadi dia comeback Arisida nang yang mulai ke 1001 macam pengingat kelebih lagi lagu tu mega sikit lagu yang ke cukup trending jam ya ke dia tu mega lagu tu mujur nyingkang ngagai final ACSC ya ke 9 aram kita headbagging lagu ke dibayar Raban Master

Dragon Rock and Roll Ari Otai Henny Black bawa YFM Rock Kitai lalu ngujuang ke jam udah 20 menit limpas hari pukul 4 ngali hari. Oke, jadi kita nemu Henny Black tu City Band Senior Bunuh Malaysia ya ke cukup atau bilang lebih lagi bahawa vokal sidak ya lalu berkenang ke bahawa lagu legend rock and roll tu lalu pihak mereka dikelalang nama Raja Rock Bass tengah peminat Henny Black tu lagu tu dikeluar ke bahawa album Tangan Hitam tu dikeluar ke 13 Jun tahun 2016 lalu tu tadi digagak nduar meri penghormatan ngagai peminat dunia rock and roll lalu pemega kena nicik-nicik semangat rock and roll ngagai pengkarya ya ke mayanya atau ke dia tu pan udah mayuh macam penanggul ya ke ditapi sidak ti ngada ke lagu-lagu rock tu kelebih lagi ba lagu hard rock ternyata hard rock tu ba riff kita anggo tempo yang nang ya cukup laju lalu besi identiti ke kita nyebut fit lagi ba genre rock. Jadi lagu tu di tengkebang Ozan In ngau pihak mega di

Hari rock, malam rock, 24 jam rock. Nyerah ke penghidup yang ngage music rock and roll. Lalu pihak mega yang lebih bercerita ke bak penghidup rock ngau cara yang kepenuh semangat baru, pemberani ngopi mega jujur dalam hati ngeluar ke lagu laban rock tu nang ya City Identity. Lalu siku rockers tu ukai semina uliah di pandang bak gari tak kepayan ti dikena ya ngambil contoh bakal jeki celum ngau semina nemu baik kita tentang pihak mega bak tentang prinsip penghidup ya pemberani jiwa ya lebih lagi ditiak ke utai ya ke dikarap kia bak rock and roll tu tadi. Jadi nyam tadi lagu tu mega dikumbai orang raja rock lama image tu tadi nang diberi ngagai tokoh-tokoh ke legend rock and roll ti meri nak ke muka awak ngagai generasi baru tu ngambil keberani lagi ngeluar ke karya ke ndak takut disekat tau ke ditekat lalu ndak entu berundiang ke penguntung aja ngujung ke semangat rock never die-nya nang ya enak padam energi rock tu ya ke berguna amat. Lalu Raja Rock bagi lagu legend rock and roll tu ya Siti ya, karya ya ke ketik kita jemput tadi enang ya tu tadi mengangkat ke elemen budaya rock Malaysia lalu my message ngagai semua penggiat industri nak ngira nama aja genre ya ya kepentingan nang ya datai ari Siti pun hianya tadi rock and roll tetu patut dijaga dua generasi lama engkau generasi yang kebaru papanya mencita kawal engkau lagu Raja Rock and Roll tau ke legend rock and roll tu tadi kedepan ramuan Handy Black. Lalu ke sekali tu kita terus headbanging baru ke sekali tu kita hari tadi nanti bakal hard rock kita kali tu yang lebih ngagai metal rock. Okay, Norgino featuring Carl Cromock timak me lagu sidak ya Ego Why FM.

Shit, are you want to be my girl? Bawa YFM Rock hujung ke kira masih 10 minit lagi awan dur kita begulai bawa YFM Rock kita ke sekali itu sebedau kita mendiang ke berita yang dekat ditabur ke terus Arya Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur hendangkan ketul lagi. Okay, jadi ngarap ke semua info rock yang sudah dikenatai kaku bawa kita ke sekali itu udah kira pulai ke bermu ngagai bala rockers sejati die hard rockers kita ke lebih itu lalu kena ngujung ke awak YFM Rock cuma meh lagu dari nama Red Hot Chili Pepper Otherwise bertemu baru kita bawa ia ke Bukai.

0: besar itu, 3008 dalam tahun 1960, Ham Komite Pelajar Sekolah Orang Tuai diatur dikena numbuh ke sebengkak agensi ti oleh Munas Keraya Tindak Nemu Maca bak menua tu. Hasil hari awam tu sebengkak bagi pelajar sekolah orang tuai sudah ditumbuh ti dikuasa Opis Menteri Pemansang Menua ngau menua pesisir dalam tahun 1961. Sekumbang bermaya ti Baru Merdeka, bermaya rakyat Tindak Nemu Maca Udu Miraukati lalu ulih mundan ke Pemansang Menua. Atau tidak kena munas ke orang tidak pandai maca dikumai belajar sekolah orang tuai. Bermaya ke dia tu orang tidak disebut buta huruf patut dipedak barang baku besayagi diukai seminak bahawa orang tidak nemu maca ngak lulus saja dan megak dipedak penemu dikemuan dalam perkara teknologi ngak harus penyambung tidak kena nempak rakyat Malaysia ngembuan penemu. Sar itu dalam sejarah itu ditusun bahagian penerbitan RTM Kuching di diami Arwi Arkib Negara Malaysia. Penerang kesekali lagi tahu dipedak bak http://sids.arkib.gov.my.
1: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
2: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
3: Berterima kasih kita, Ngagai Tuai Tuai Kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
4: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siro imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
5: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawal.
2: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang ulu enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
3: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesainya.
6: Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
5: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenengki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
2: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
3: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di peluang.
2: Aram sungai kita terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
5: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
2: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
3: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, merik penyangat, nyasuh sihat, ngeriang ke semangat.
2: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita besar.
5: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
2: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
3: Pemayak penyukung perwa, pengelikun penungkat dunia.
2: Pelasar merdeka,
3: Pak Menua,
2: penanda bangsa, merdeka,
6: merdeka,
2: merdeka.
3: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Oha! Oha! Oha! Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bagampuru bakat tematu buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengeri pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Nitih ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalang.

0: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama di diri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabori tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tuku The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayu, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Kulih rapat, mun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, ekonomi sektor ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Pagi Rewind.
3: Ayo, kena dari ngelapan utek kemana-mana. Pun suah ditapat korang gak bakal aku beli kegelah pingai mangkuk. Mana ya? Antik bakal roda tadi. Dini dengan udal. Dini bisa udal. Tanya ke benda sama kedai. Do ringgit kenyak.
4: Ya? Nanti bakal di ibu. Nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mau teka beli di salu ya?
3: Sikinya ame bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ketapat kaku. Utek ke perengka barumah. Lagi utenya mudah. Kualiti apa? Mana ya? Mega? Ya standard quality ya.
4: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kedai ya. Aku pun mendak pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya. Laban aku tu Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ngai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
3: Nak patut ke mana mie lo tasik ke milo ke dia?
4: Kalah dia pun. Orang nyumai mie campur milo.
3: Engkau meh, engkau ada ngaga utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasik ke milo. Sekali aku deh.
4: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
5: Anda mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Wai-wai, siapa mada induk Sarawak tu nak baji ya? Induk Sarawak tu main pemadu baji ya, bak mata aku. Lagi, lalu ke peringkat kita yang kaya menung mulai ke diri, ke rumah, jam ya ke itu, ya ke menung. Benedat bak jalai alun asik kaya ya, meh. Jam orang pulai gawa, segi mayanya meh. Stres tau kena tadi mental kita bisi kena kacau mimin tang semua kerja ku nanti bakal dah terbaknya nah dah minyak nyu terbak mi hari-hari nyu bakanya nah ya baki ya okey jadi ya ke sekali tu berkunci ya, ke info gaya area kita muak ke lemai tu nyentuh ke tengah malam tau ke dini hari atau apa gila ya kalau muak ke lemai nyentuh ke tengah malam atau lagi ribut aku di sadang nyadi ba 2-3 tindur di menua kucing serian semerahan seremahan betuang serikai sibu muka kapit bintulu miri ngau limbang kiranya tadi nyoka selampur menua meh Arya nak tu berapa muak ke lemai tu nyentuh ke tengah malam atau lagi lalu pihak megak di pelabak ke hujan nyadi ba kandang 2-3 tindur hari tengah malam nyentuh ke dini hari pegila ba kucing serian semerahan seriaman betung serikaya sibu kapiat

Miri Ngau Limbang, lalu Mbak Pilih Menemukah Ngau Bintulu, Arya dipelabak ke Nadai Hujan. Lalu kita berkenang ke Ikas Peninggi Gelombang Batasia, kalau dipelabak ke Peninggi ya, yang tadi hari satu nyetuk ngagai 1.5 meter Peninggi Ngau Angin ya ke Bepupuat Arya Utara, Penerasia 10 nyetuk ke 20 kilometer sejam. Ikas pengangat gaya hari yangnya tadi di pelabak ke area 24 nyentuk ngagai 34 degree Celsius. Sekali lagi terima kasih ya ngagai Met Malaysia kelebagi ya ke berjalai ke pengawak muak ke lemah itu yangnya Zira Kamal bin Zahari ke info gaya hari ti adi pekunsi kia ngagai akunti YFM Iban kita ya Sarito. Lalu nanti kita akan musili lagi berkawal ngau Ika segaya ria di pelidah menua kita Sarito tau ngelawak website sila ya yang terima www.met.gov.my. Okey, jadi bakal selama Pak Lemai ada satu kita dekat mendiang ke tandu program panggau cerita tuai, lalu ke sekali tu kita dekat mendiang ke cerita rampai Pak Tusun ya ketiga bergulai dengan Mr. Thomas Teguang Laka.

Jadi ke terubah tu, aku merik tapi enggak bahasa. Makai semua kita, ia kebenar mendiangka program Pangau Cerita Tuai PCT kita ke sekali itu, ba tusun tiga sembilan. Jadi ba tusun tiga sembilan tu, kita agi dekat mendiang ketampung cerita rampai kejadi ngawan tu kot ir. Batu sun ke dulu lagi hari tu, kita udah dengar kerampai tu, bisi narati ya, meda inu bukai, ya keselalu nundi ya, kak tamak angge bilia ek ya. Kita merampai tadi, labanya dalam bilia, pintu kunci bini ya, bala inu nya naulia pansuan, rampai pan nak gulia pansuan. Laban pintunya sikit, ditambil bini ya. Jadi, rampai itu tadi, tinggal sendiri. Bapak bilik seruai bini ya. Laban bini ya, ngewanak ya ke bernama gelintuamnya tadi. Udah nyaman saya. Hari, penyau tengah hari. Rampai lalu berundiang dekat berapi. Laban ya nyengkanya berasa lapar ya. Udah yang hidup kapi di dapur, dia rampai. Lalu dekat ngambil berau ke dalam tajau, kok bini ianya. Dia rampai, lalu muka sengkabuang tajaunya. Laban dekat ngawak berau ke depan dua ya. Lebuah sengkabuang tajaunya udah dia buka ya. Dia rampai. Tanah kak ya habis kenyian hati. Nemo ni? Ni nak kenyian? Laban utai ti berau dalam tak jauhnya kuk bini ya tak peliar kita mensia. Telo peliarnya tadi ukai mimi-mimian. Tak mentak nyop penuh tak jauh kada buka ya sengkabuangnya tadi. Oh mati laban urang tu. Aman antu mesti dak tu. Biar ku ya biar ku. Mutap diri dia. Mada tak jauhnya tadi tak penuh laban teluk peliar mensia. Dia dirampai lalu mansang. Lagi tak jauh sigi ke? Sama anak jauh dia. Lebu yang muka sengkabuang tak jauhnya. Bakat tadi ke? Sama penuh laban teluk peliar. Oh mada bekenya dia rampai runanya di berapi. Itu dah tuai nanggar ke periwa. Laban nak nemu manuk teluk peliar dah. Kerkumai bini ya beraunya tadi. Nama anda laban kena daya si dempak ya tengah harinya. Dia dah. Tudah rampai. Nyo nak merarau ya tengah harinya. Nada makai tudah tuai. Ya penyo berasa lapar aman. Perut ya nyuasai ke kerawus. Hari penyo ngali ya. Nalama adanya dia bini wana ya apa. Nalu datai ke pulai mansai. Seruaya boleh nar undang. Semua undangnya tadi disimpan bini yang dalam tajau. Udahnya bini ya lu nanya rampai. Kata udah makai no rampai. Ya aku ya. Nah ada yang nemu makai. Ukai bisa asik. Utai ke dalam tajau. Kena so no pandu akunya. Ukai berau. Tak teluk peliar kami mensia. Tiap ketau. Nah boleh bergulai lagi metua. Laban pemakai kita nak sama. Pihak aku rampai nyawut bini ya. Mendingan aja aku rampainya tadi. Dia ada bini ya. Lalu nyawut ya. Rampai. Nah mau tadi ketusah kenuan. Aku boleh agak semua utai kerka dempak di. Pihak aku bini ya. Rampai nak bunyi lagi. Dia bini ya aku cerita doi. Lalu berengkah ngagak mayuh macam utai ya ke dekat empat kita mensia gagak ya tepung gagak ya sungkui gagak ya si girau udah nyalu depan dua ya gasik pulut ngasih aman bakal selalu dempak kita mensia mayuh utari gagak bininya dia macam-macam
Dan dia terkena temunya di gagak ya. Tak nyangka semua bangsa utai ya ke tempat kita mensia bisi memegang. Benar amat bini yang agak utainya. Udah semua utai sedia magang dia bini yang lalu madah ke rampai. Rampai palu mansang nungak semua utai ke udah. Dayan ke udah ada sedia ke bini ya dia. Nyak merampai ku cerita. Amat tengnong ya bedak utai ke gagak bini ya. Cukup mayo macam. Oh? Dia nyak rampai perlu berengkah kena ya makai weh. Nyak baru ya berasa kenyang. Oh, dia berkata, uliah mutua bergulai. Tak nama kebuah nuan ngelamak tau, nak kalah ngagak pemakai bangsa tau dah. Tapi aku rampai nanya bini ya. Eh, nak merampai laban nuan kenara yang asuh aku ngagak. Tau dia nyoma dah, namun aku ngagak dah. Ya, kata dah, sepedek. Tapi aku bini ya, nanya nyawat rampainya tadi. Nama dia berasa gak aman mati rampai udah nyala laban semua utai ya ke tempat ke temin siang lama tu nyur gagak bini ya magang-magang. Bini ya nyur nemu nyini ya aku tanya kap makai ke tempat ya. Rampai nyur mangai ke 6 bulan udah jadi ngau bini ya dia menua kok liar kerkumai sungai Senangau. Bini apa yang betul buah bisai udahnya. Nak berasa kena aku cerita dia bini punya cukup bulan nur ya dekat beranak. Dia bini lalu berjakung rampai. Rampai. Di maya aku nyawa kak beranak. Nuan nak tahu ngau kami di bilik tu laban mayu hidup dekat atas kita. Nuan nak tahu nak nikik kesadau kian. Lalu belalai dia. Ku bini yang madah kerampai. Ahok meh. Ku rampai. Nyalai hari siti dia bini yang ngasaik diri. Nyaruka beranak. Ya penyungas orang pai nikik sadau. Rampai palu nikik sadau. Belalai dia. Hari mayanya agak pagi. Bini rampai lalu ngasuh. Anak ya kebenama gelintum. Nesau induk sirak serumah datai ngakai bilik sirak kia laban dia nyuka beranak. Nama ada mayu wah menduk sirak serumah datai kia angka bisik 30 kau ku cerita. Sidak darah-darah ngau sidak tuai mega. Sama mayu wah datai. Jadi rampai kersadau dia lalu nilik bala induk ke debaruahnya babiliaknya tadi. Dia yang mendak semua induknya tak panjai magang kukuat cidaknya. Eh. Nyo ngeluong. Sekedak ya. Semina bini aja panak kukuat. Nadai kukuat. Laban kuda dekempat rantai supaya ada. Lalu kukuatnya nak tahu nyeluar lagi. Lepas bala induknya ngadu ke bini yang kerekat beranak. Dia rampai mendak anaknya tadi. Tak tumbuh ada. Nadai tekan bakangi kita mensia. Mana amat gamal anaknya daripada rampai hari sadau. Ya agak laki. Anak laman mati rampai tadi. Medak anak ianya tak lelaki. Tang tajap ya dia rampai udahnya. Medak induk tuai siku. Lalu ngambil lungak. Ianya tadi udah ngambil lunganya. Lalu ni sia butuh anak mian eka baru adanya tadi. Lalu diganti ya. Ngena pukai. Minta ampun kepala peningau nyebut jakut tu. Nemu makut tu kak kesekasar dengar. Tang kati ku ngau dah. Ti ada ke kelawang kelengai kayaknya nak nyemetak. Ndak nyentuh. Okey. Ya. Yeah. Tak aku lagi nyebut tu sekali dua lagi minta pun sekali lagi au. Okey. Nama anda tak lalu nyadi indau mutu dah anak rampainya tadi. Muda utai bekinya. Dia rampai tenang lihat hati dia nya tadi. Rampai tu
lalu nginyet ya terjun hari sadao lu terengkah bak tengah-tengah bala ino kebetul guang babilianya tadi dia ya lu ngeram pas butuh anak ya kudah ditisil ini tuanya tadi jadi pelihar anak miatnya tadi udah dempa ini tuanya ya kena tak butuh hanya tadi jadi pukai kedelkat kena tuanya tadi nak udah tinggal lagi lalu mungkin lekat mana miatnya amanya lalu bakal ya kasalnya nyodanya nama ada lalu nyadi indo metudah anak rampainya tadi ada lelaki tang udah nyak tadi jamah ini tuainya nyonya dino asa aman mati itu dah rampai mada anak ya ke lakinya tadi nyonya dino ketegal ke kerja ini tuai sikonya tadi mada rampai tengenyet terjun hari sadau lalu terengkah bat tengah-tengah sida dia semua bala ino ke begempurunya tadi engkau ini tuai kena tak tahu keningkil kebutuhan anak rampainya tadi tak lalu hari mesidanya nak bapai nak binai pansut hari bila rampai ngobini yang tadi udahnya dia rampai alu bijaku ngobini ya ialah pandai nak nagang ini tuainya ni sel butuh anak tua pihak ku rampai bijaku ni dah ku nemu pengawas sidak rampai aku kemenunan ke diri lagi pedias. Bukan dek nama dah aku tahu dah. Tiap aku nemu tadi nyawam aku nak ngasuh. Ini tu kayaknya. Ni siapa butuh anak tua. Tapi aku bini ya nyawam rampai. Rampai. Nyungainya dia berjaku lagi udah nyawam. 3 hari udah bini keberanaknya tadi. Dia rampai lalu berjaku. Mai bini yang nemuai. Ngagai menua si daya. Ngabas apa yang winaya serta ngau menyadik ya bukai. Ninga yang main nemuai dia bini alu nyawan. Dia rampai. Kati kau tu udah baik di nemuai. Bukai dah nama dah aku tu. Baru 3 hari udah beranak. Lalu udah boleh berjalan. Kayaknya semak menua kita rampai. Nuan udah ngasai ke penyawa ya lebuah tua kemansaan subah dah. Nyontau tingkap anak tuai lah. Baru tuan nemuai kan lagi apa yang seru inai di. Kuk bini ya madah kerampai. Dia yang bini yang bijakuk baru. Ti tuan nemuai kan ni lah. Tuai nak tuan nak tahu nak ngigak lawak kena baik tuan kan. Nak nyamai ke tuan. Nyong datai ke genai jari puang. Nak ada main utai datai di menua kita dia. Pihak kuk bini rampai bijakuk. Hanya ngenang orang ke di menua sidak rampai. Sidak ya nak menua ngulit ke rampai mayanya. Medak ya lama nade pulai. Nyalai dekumai sidak ya udah mati meh. Tu dah rampai tu tadi. Bini rampai tu nak nemu orang di menua ngulit ke rampai. Ya lu madah ke rampai pasal orang ke di menua dia ngulit ke rampai. Laban bisi tanda ko bini ya. Datai dia menua sidak ya dia pasal ulitnya ya nyalai apa sangka tahu meau bak tusuan ke 9 cerita PCT kita itu kalau kita nyagi nang rampai jadi ngau inu hantu kolir ya jadi udah tahu lah begini kaya pengujuan tu aku nak menemu lawan berdau macam cerita tu kujung lagi sama pelang nanti kita tahu sama pelang rindu tahu dengan cerita tu tajak ya munyi kujaku orang putih scary lah tahu nemu ngasuh kita yang gegeli hati takut-takut mimin tan dengan cahu tu benar cerita aja ukai kita cerita kamat tahu dan kata kita mulai ke sekali tu mau puak dulu aku bye-bye.

0: Yaku pransang kita'y kasarito. Bagampung besukong segulai sejalai. Bejalai rumpas, nanti kita'y dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu, nanti kita'y dekat bejalai jawa. Baja kura putih ya bunyitu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika, timandang ke kita, pemesai reti kita, segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerja ke diri. Gamat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetapegah ngai kita, nanti kita boleh nembuk ke ia, nitih ketimpuh masa, tiada terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang telebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuat nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Kami merinang kita mintiang hari bermacam lagu.

Ya, kapan sampai mati lagu ke di Baik Wat Rock lemai tu mungkal sada lemai kita lemai hari 1 Sarito 3/8/2026 selamat lemai lalu ke semua bela peninggal kita ke lemai tu lebih agak kita kenang ya udah bergulai ngau kami kejauh hari pagi tadi nyentuk ke lemai tu agin terus ke pengerindu kita segulai sejalai ngau kami Bak YFM jadi lemai tu bergulai ngau aku Melati Badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi aku ngarap ke semua bala peninggal kita ke lemai tu umban berita ke mana aku bersampai ke megak semua tu pengawak ke bisik udah di perjalai ke kita sehari tu pan sama udah tulis ke pemujur magang. Ya, jadi nanti bisik pengawak ke pin ulih digagak kita sehari tu nak sempat kini anak ada ngawak pergilah kita nampung pengawaknya baru harap ke semua utai ke di kerja kita yang tadi mujur magang di kerja kita. Nyalai bakal selama bak sada lemai YFM lemai hari 1 kalau udah tu lagi kita ninggal ke Hello Y Limbang mendiang ke berita ia ke di Baik Hana Maria bak Hello Y Limbang lalu 6.30 lemai aku ngatai ke pesan berat tau ke pesan ke Bobatang ia ke bisa diterima kami bak YFM lalu pukul 7 lemai kita ninggal ke program Berancau Tikai lalu berita lemai hari YFM dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai lalu pukul 8 malam kita ninggal ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jalan-jalan tu semua program kita diungkup ke bawa sada lemai kita lemai hari 1 Sarito 3 hari bulan 8 2026. Jadi lagu kedua dia pilih aku buat sada lemai kita lemai tu. Sedia lagu ke di Baik Ricky Anderson ngau lagu Nasib Tua Bak Siku Petara.

Terima kasih pada program Hawaii FM di Kuching. Jadi sama lemah, sudah tapi pasang dari semua balap meninggal. Temu baru kita yang awak hello wai limbang sekali tu. Ngaku hendak merelamat. Tidak kamai balap meninggal, semua berkongsi ke sekitar perkara. Dekat berita Tunggak Kemenua Utara, Sarawak. Jadi perkara keterubah tidak ada kongsi ke aku. MAIS ngeriang ke perambu baru adat. Pengarahan siang menegap serta ngemaru undang-undang adat komuniti Bisaya wajib ditegap ke dengan seminar Bengkel Adat Bisaya 2024. Ya, perambu baru terubah undang-undang adat bagi tiga artinya di pengelama 2 hari buat City Hotel di Tebilang di Limbang. Program ke diatur Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS nya nampung projek ngelangkar baru adat istiadat Bisaya berplasar ke Pansiak Lapangan Komprehensif 4 tahun 2025. Nitih ke penerang dari Ketua Seksyen Budaya, Tradition Enggal Sejarah MAIS, Dr. Chali Ungang, workshop renggat ketiga, ngemerak ke pengawal meresa baru, serta ngesah ke data sosio budaya, sebedau memujur ke ianya di perambu adat kelebihan lengkap serta relevan. Sepenyampau 20 ikut, Ketua Bisaya Ari Bagi Menua Limbang, dipasuk jadi penyandi yang penemu, hati landi ada kenal nentu ke, setiap ubah digagak engau terang, betul, serta ngetan ke penulian pesaka adat. Sebab bisa diberi kelala ianya function baru section budaya, tradition enggau sejarah MAIS, serta megak pelin integration agency, dikenang negap ke pengawal ngatur adat berenggan community. Perkara kedua, titik kunci kaku. 100 ikut perkebun lawas menerima bantu infrastruktur. Perintah terus menegap ke pemansian industri jelu tupik di Sarawak nengah pengawal ngagih ke bantu mengangkat mana infrastruktur ladang dengan 100 ikut perkebun hari baru ke mata upis servis veterina pelilih lawas. Sapit Sekretari tetap upis Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansian Kandang Menua Sarawak Syed Ismail Nasiruddin Dato' Sri Wan Hashim Madah ke inisiatifnya ngembuan 7 dekat nambah ke produktiviti jelu tupai lalu ngaunya nyukung target tikas pengelandia ngati kediri SSL ungkup bekal daging Sarawak 2030. Yang lalau bala penerima bambi uliah hari bantu kediagih engau benar dikenal nambah ke pemansut menuatu ngurang ke berpanggai berimport serta ngenegap ke penglikuan pemakai negeri itu. Berbaik ngonyok, Ketua Servis Veterina Pelilih Lawas Robin Asud Madah bantu ke berungkus 3.65 juta ringgitnya mungkur 70 ikut perkebun nerima bantu ngangkat mana pagar perimeter sida lalu 30 ikut lagi nerima bantu ngagak kandang kerbau ngau capi. Bantunya merik penguntung ngagai orang bumai di Bakelalan, Long Semadoh, Long Sukang, Trusan, Sundar, Kampung Punang, Enggau, Lawas, Damit.

B40. Nanti mayuah lebih lagi Raban B40 dilalau nyelta program PK B40 nerima servis meresa pengerai ngau meri lalau ngau tak berbayar. Program tu ngemuan 7 mereka ngangkat ke penyedar manusia mayuah pasal pemesai guna nyibik tunggu penyakit ngau berambil bakal kemih manis darah tinggi kolesterol tinggi ngau cancer. Dengan program tu serta berpeluang meresa pengerai nerima counseling pengerai serta nguliah ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai di uliah mantu mengangkat ke kualiti penghidup. Nanti ditemu-temu uliah ngurang ke risiko complication penyakit serta ngemenar ke pengawal berubat berkah tumu agak. Berini arinya, mensia mayuah patut dilalau anamai peluang bambi uliah ari perengkah guna kebisi disediakan. Anak nganti diri sakit, datai berperso, nemu status pengerai diri, lalu ngambil singkang, kecubah nuju penghidup, tiba pengerai agi. Jadual PK B40 untuk pilihan pengerai indai.

meri darah ari upis transfusion darah limbang mai ura mai wah sama bagi diri enggak penuh meri darah di diatur kena 16/8/2026 kena hari Minggu mereka jam 8:30 pagi untuk ke pukul 12:30 hari babilik seminar St. Edmund ia kediatur hari gereja St. Edmund alo pia mega untuk bulan Ogos tu kena 23/8/2026 kena hari 3 mereka jam 8:30 pagi nyentuk ke pukul 11:30 pagi diatur ba upis MRC Limbang kediatur raban MRC Limbang. Dan sepeda unggah meri darah, anda ingat tindu paling kurang 5 jam, mesti kau makai dulu, pihak maga anda ingat mai tinggi itu ke kad pengelola kita. Jadi pengawak ngerjister ke penudi, ianya 30 minit sebelum kimpin meri darah tembok. Maka kedik mendal Palan Darah Nasional PDN, timpuh meri darah pemadu baru ianya 3 bulan, hari timpuh meri darah ungkup lelaki enggau induk. Jadi penerang titerang, tau bertelepon dengan UPS Tabung Darah Hospital Limbang berlumur 011-655-98-386. Program klinik ngelik bergerak. Mayu macam inisiatif perintah Sarawak dengan UPS Menteri Pengerai Malaysia KKM di nyedia ke sebis merasa dengan ngupan pengerai ngelik peranak berkandang menopi sisir dengan ulu sungai. Nyalai, servis ngelik bergerak bisa disediakan di didatur klinik ngelik lawas ngagai balamaiwah adil lawas. Servis klinik ngelik bergerak dekat atai ngagai tetiap klinik pengerai di lawas kena 4/8/2026 kena hari 2 abak klinik pengerai sudar 6/8/2026 kena hari 4 abak klinik pengerai terusan kena 11/8/2026 ia kena hari 2 abak klinik pengerai Kuala Lawas enggau klinik pengerai Tang Lapadan pihak megak diatur kena 27/8/2026 ia kena hari 4 dekat diatur abak klinik pengerai Long Sukang bak Kelalan enggau Long Samado. Jadi penerang ti terang berkawal dengan jadual sudah ditetap ke Balai Mayuah tahu bertelepon dengan lumur 014-395-5909 tahu ke 016-309-5909. Bisik non kelak ngasai ke mandik lucak dan dua ti di tempat secara semua jadi tahu ke medak fenomena dinilai ianya gelombang lucak di seminar ditemu bak sekedap penduar di dunia tu. Nuan uliah ngasai ke semuanya bak lumpur berbuat kampung mereka melindang. Sebuah palan ekor dagang tumuai di kebilang dengan penilai rampak menua serta kemegah hati komuniti menuanya. Berindik angalnya, mensiamayuh ditesau

pagi ngagai lima lemai di bepalan kawasan lumpur bebuak Kampung Maritam Limbah. Sepanjang 2 hari pengawak tu diatur bermacam aktiviti ting ngagit ke hati nanti kita ngadiri sebilia. Yang kawan pengawak berjual bermacam produk. Pekit narik tali 3 sukut, slingshot, main 3 kaki, pekit nyorok, nikik dinding, main volleyball bebuak terbuka, limbang ngelawas pentakiu, bak pekit nyuan tanah liat bertema ke gerbau beluai dan megak bebuak waria. Ananda ngelawas pekit perintas desa, aerobik, ngelawas pengawak di pemadu di anti-anti, pekit meluncur paling jauh, ditentu bersemayan dekat mereka pengenduk di penuh enggau action. Pengalami berjadi kena 8 Ogos dekat penyadik yang berhormat Dato' Haji Hasbi bin Habibullah. Tiknya disapit mencuri perangkap pengangkut Malaysia dengan kaban parlimen P221 Limbang. Ket nyuan tanah liat bertema ke gerbau beluai dan megak bebuak waria. Ananda dengan pekit perintas desa aerobik dengan pengawal di pemadu di anti-anti. Pekit meluncur paling jauh ditentu bersemayan dekat mereka pengenduk di penuh enggau action. Pengalami berjadi kena 8 Ogos dekat penyadik yang berhormat Dato' Haji Hasbi bin Habibullah. Tiknya disapit mencuri perangkap pengangkut Malaysia dengan kaban parlimen P221 Limbang. Pengalami berjadi kena 8 Ogos dekat penyadik yang berhormat Dato' Haji Hasbi bin Habibullah. Tiknya disapit mencuri perangkap pengangkut Malaysia dengan kaban parlimen P221 Limbang.

0: saya kita ngagai YFM kalau pesan.
1: Ianya hari itu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan itu ya kena lagi hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi, oh isi.
5: Nama Indi.
4: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu ne.
5: Pesan namanya?
4: Pesan pemat

0: Kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur ngengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjur orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekenya kau kan nganjur orang yaudah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi ada tiba awak nur kami natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami Pak YFM lemah itu nyalai pesan ke terubah tu nuju ke pemelayan ke dia bawa sepemanjai jalai sebawah pandan ke pemelayan bawa sepemanjai jalai ulu sebawah semeba gelam sekutan ke pemelayan di Bintulu suai ianya berumah robot jematan suai rumah sanjan lembung umah baloi sungai asap ngau semua kamar melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke Jok Wan, madah ke Jok Wan udah nadai kena 3 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang Jok Wan tu dekat di Senggai Balamayuh malam tu malam 3 hari bulan 8 2026 bak Fu Siu Nyigo. Jadi ni yang dekat dikubur ke kena pagi 5 hari bulan 8 2026. Ya, pesan ke terubah. Jadi ya pesan ke dua tu nuju ke pemelayan ke diau di Bintangur Kup Ibu Seliduh Kamblayan Bak Sarit Serikai, Brayung, Bayung Serikai, Kamblayan Bak Sungai Pawah Serikai, Sebangkoi, Kerapak, Kerubung, Ngau semua Kamblayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke Dumi Anak Senabung, pesan madah ke Dumi Anak Senabung, udah nadai kena 2 hari bulan 8, 2026, lalu ni yang Dumi Anak Senabung tu, dekat Dintu, Balamayuah, kena malam hari 2, 4 hari bulan 8, 2026, lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 5 hari bulan 8 2026, lalu kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngai kerma jembu sungai kerubung selalang serikai ngau ngesah penusah tu. Pesannya tadi madah ke Dumi Anak Senabung, madah ke Dumi Anak Senabung.

0: Dan adai kena 2008-2026 lalu ni yang dumi anak senabuang tu. Dekat di itu bala mayuah kena malam hari 2. 4-2008-2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3. 5-2008-2026. Nyalakan pembelian ke dipesan. Kita dipinta datai ngai kirma jembu sungai kerubung selalang serikai ngau ngesah penusah tu. Nyalainya pesan ke 2 lalu nangkan ke tu. Pesan luju kapal melayan ke diau bak rumah Kristina Armai, rumah Siti Tisak, Buyung, 3 buah rumah, Aur Bangat, Sakak. Kapal melayan bak nangga buai padi ya. Buai melanjan kerun Sungai Sibau, Gawis, Pedanum, nangga padi ya. Gau kapal melayan ke diau bak batang Sekrang, maka bak penurin, pelasuk, rumah Nora, Tebarung Kundung, Mujan, Murat, Bunuk, Selulap, Semumuk, Baloi. Kapal melayan bak Sungai Bulu, Selangau, Putat, Peruan, gau semua kapal melayan ke diau bak batang air, gau ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke Gelau Anak Unji, madah ke Gelau Anak Unji, udah nadai kena hari 6, 1-2008-2026. Lalu niang dekat dintu bala mayuah kena malam hari 2, malam 4-2008-2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3, 5-2008-2026. Nyalai kapal melayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagai rumah Norman Kamsun ba Enteban Ulu. Jadi pesan tu tadi madah ke Gelau Anak Unji, Gelau Anak Unji udah nadai kena hari 6, 1-2008-2026. Lalu niang dekat dintu bala mayuah kena malam hari 2, 4-2008-2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3, 5-2008-2026. Nyalai kapal melayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagai rumah Norman Kamsun ba Enteban Ulu. Jadi nangkan kenyap pesan sekali tu nuju kapal melayan ke diau ba Dabai, 5 buah rumah, kedua 3 buah rumah, Rantau Sukat, rumah Daud, Berayang Sungai 3, rumah Jimmy, Berayang Ulu. Kapal melayan berumah Nyai, Berayang Baru, rumah Dil, Sungai Wong, rumah Tugau, Berayang Kemuntang, rumah Macup, Sungai Tapang. Kapal melayan rumah Jimbai, Sebubu, rumah Gaduh, Sungai Nabau, serta kapal melayan ke diau Nur Bukai, bakal Lubuk Pisang, Lenyu di Alit, Sambu di Sungai Rumput, Dangkan Serumah Bengkajang, Sidak Tua Rumah Mo Pelasuk, gau semua kapal melayan bukai ia kena uliah dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Elisha City, madah ke Elisha City udah nadai kena 2008-2026. Jadi ni yang Elisha City tu kat di Senggai Bala Mayuah kena malam hari 2, 4-2008-2026 berumah Langkan Dabai Atas, lalu ni yang dekat dikubur ke pagi 5-2008-2026 pagi hari 3. Jadi ya, tadi pesan madah ke Elisha City udah nadai kena 2008-2026. Jadi ni Elisha City tu kat di Senggai Bala Mayuah kena malam hari 2, 4-2008-2026 baru malangkan Dabai Atas, lalu yang dekat dikubur ke pagi hari 3, 5-2008-2026. Jadi berita ke Sili Agik berkawal dengan perkara tu, kita tahu telefon ngagai Melvin Mai buat 019-6451-507. Hanya pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke Siti tu. Pesan nuju kapal melayan ke diau bawah Sungai Bawang Ulu, Gawilik, 11 buah rumah, Sungai Arif, Rumah Nas, Rumah Laja, Rumah Jonathan, Rumah Jack, Rumah Martin, Rumah Kecendai, Rumah Mauh, Pian Megat dengan Rumah Johannes. Kapal melayan berumah Patrick Ambun, Rumah Ani, Rumah Suling, Rumah Insur, bawah area Bukut. Kapal melayan berumah Ambuk, Rumah Jiram, Rumah Budin, Rumah Muda, Rumah Kinsing, Rumah Noliza, Rumah Migi, bawah Sungai Duan. Kapal melayan berumah Sandin, Setuan Besai, Gaw kapal melayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Dungkuang Anak Kadum, madah ke Dungkuang Anak Kadum udah nadai kena 1-2008-2026. Jadi ni yang Dungkuang Anak Kadum tu dekat dintu bala mayuah kena malam tu, malam hari 1, 3-2008-2026 barumah Ensingan, tau ke X Tua Rumah Jatan, Sungai Tau, lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 2, 4-2008-2026. Hanya pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu Siti itu pesan menuju Mark Henry, Alan, Ange, Desmond, Emerson, Juyang, Kampung Melayan ke Diau Bangkabang, Sungai Rumput, Lubuk Pisang, Menggeri, Saliat 3 buah rumah, Empayang 2 buah rumah, Jabe 2 buah rumah, Sungai Pasir 3 buah rumah, Kampung Melayan Bak Pelasu Ilik 3 buah rumah, Engkajang, Pengkalan Rian 6 buah rumah, Kampung Melayan Berumah Bagus Simpang 4, Kampung Melayan Bak Seriduh, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Kerangas, Malau, Sebayang, Ulu Rimbas, Kerubung, Kampung Melayan di Betung, Kampung Melayan di Nyabur, Awiak, Ngau, Kampung Melayan Bukai, ia kena uliah di Rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Ramia Sanak Saleh, madah ke Ramia Sanak Saleh, udah nadai kena 1/8/2026, lalu ni Ramia Sanak Saleh tu dekat di Senggai Balamayuah kena Malam Ridua, 4/8/2026, lalu niang dekat di kubur ke Bak Pendam Anglican Panjang Roban kena 5/8/2026. Jadi pesan ke nangkan ke tu menuju Kampung Melayan ke Diau Bak Batang Dijiah, Batang Bawah Dijiah Tamin, Batang Mukah Nangga Wah Ulu Mukah, Kampung Melayan Bak Nangga Duat, Kampung Melayan Bak Sungai Wong, Nangga Lebai, Batang Kenawit, Batang Oyak, Tajam Oyak, Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Kampung Melayan Bak Julau, Gaus Pemanjai, Jalai Ulu Dijiah Selangau. Jadi pesan madah ke pengawak ngetal sulit, lalu berantu ke niang Jerabat Anak Sambang, tau ke ini Jeluar. Jadi pengawak ngetal sulit tu dekat diatur Berumah Simon, Ulu Dijiah Selangau, kena hari 6/15/2026. Jadi penerang ke Siliak tau bertelefon dengan Gai Jospin, tau ke Indai Jeluar, buat 011-2993-3770. Ya, pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke sitik tu pesan menuju Kampung Melayan, ia kena boleh disebut di Tomagang. Lebih lagi dengan kita ke Ngelalan yang Subang Anak Bawel, tau ke Indai Ganya. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas sulit ni yang Subang Anak Bawel, tau ke Indai Ganya. Jadi nguan ulit kena lemai rinam, nyanyak lemai 8/8/2026, lalu ngetas sulit ngau ngambil interbalu dekat diatur kena pagi hari Minggu 9/8/2026. Nyalai Kampung Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai Rumah Sawing, Sungai Atap, Ulu Seras, Jalai Pakan. Jadi penerang ke Siliak atau bertelefon ngagai Lumur 012-807-8157. Nyalainya sekedar dipesan ia ke bisik diterima kami bawa YFM di kenatai ke bawa sada lemai kita ke lemai tu. Jadi aku ngarap ke semua pesan ke di kenatai kenyata di terang di dinga, lalu ngarap ke megak kita ke bisik dituju ke pesan bisik gulai ngau kami bawa sada lemai lemai tu.
1: Sada lemai

yang disebut data ebak critical point. Sepengudah anak ada bini yang agak agi diau ngopain ayah serta nak pulai ngagai matrimonial home sudah ayah hanya rumah kenur sudah ayah diau. Jadi dalam bulan 12 tahun 2020 laki ya fal ke surat Sarah hanya di bos petition lalu bini ya fal ke surat minta Sarah mangga yang disebut the cross petition dalam bulan April tahun 2021. Jadi dalam bulan Mac 2021 suruaya bisik mega sign an interim consent order dalam originating summons number WA-24F-118-05-2020 pasal custody anak lalu mega ikamayar nafkah bulanan ngagi anak enya 1000 sebulan. Jadinya bunyi facts of the case atau ke background case ke kak dikunci kaku ngau kita bakal ke lemah itu. Jadi dalam case tu bala peninggal mayuh isu undang-undang ke diputus ke court. Lalu isu ke kita rubah inya disebut sekali ke rumah tangga sedua ya udah anda boleh diteriki lagi inya head irritably broken down udah runtuh rumah tangga tu. Lalu Sarah tu ketegal ya terbeli broken down tau dikemenar ke kuat Sarah tau ke nak. Isu ke kedua hanya pasal maintenance hanya nafkah patut diberi tau ke nak. Lalu dalam isu tu kuat dekat ambil kira perkara ianya siapa bagi seduai ke nyadi ke kebuah atau ke ngasuh rumah tangga seduainya tadi udah runtuh lalu siapa ke balat mengat ngasuh ruang bilik seduainya rumah tangga seduainya nyau ndak boleh di teriki agi atau ke ndak boleh diselamat kagi serta megak sekali ke bini ya disebutnya had fulfilled the means and needs assessment. Hanya depan sih dari segi penatai pemisi lalu penyampau belanja ke dikena ya hidup ke diri. Hanya buat pasal isu ke kedua duit tak patut daripada kod. Jadi buat senentang anak seduaya hanya bisi maka tiga itu isu sekali ke laki yang mesti mayar nafkah anak seduaya serta maka mayar tunggakan areas of maintenance ngagi anak seduaya. Sekali ke laki ya sama bisa tanggung pengawal ianya joint guidanceship buat anak ya lalu serta mega sekali ke laki ya bisa hak ngabas anak sedua ya nanti bisa hak berkini ke terms and condition atau ke syarat-syarat ya whether the petitioner should have access to the child and if so what should be the terms of such access. Jadi isu keempat dalam kes itu belum pedingannya pasal harta seduaya sekali ke bini yang layak bisi hak setengah hari value atau kenilai rumah seduaya. Isu kelima hanya tuntutan bini yang kebukai hanya sekali ke laki patut mayar ngagai bini ya atau emas ya. Hanya penyampau dalam RM11,500 serta mega mayar RM10,000 lamban bini yang madah ke laki ya bisi nginyau duit area hanya loan laki hari bini ya. Jadi isu ya ke penghabis hanya isu nomor 6 sekali ke laki ya mayar ungkus bini ya ke mayar lawyer ya dalam RM15,000. Jadi isu ke keterubah bila peninggal ke kak baik aku tak ke kunci ke aku ngau kita ianya siapa bagi seduaya kengasuh rumah tangga seduaya runtuh hanya irritably broken down. Jadi isu untuk megak siti keulih nentu ke berapa belanja bulanan atau ke nafkah maintenance kepatut diberi ngagai siku-siku. Jadi buat senentangnya bala peningah kuat patut kena kuat tu tadi ngambil kira perkara

0: ke bekatau ianya siapa bagi seduai ke nyadi ke kebuah atau ke ngasuh rumah tangga seduainya runtuh ndak boleh diteriki lagi. The cause of the breakdown of the marriage and the contributory factors of such breakdown. Jadi bersenentang tu bila peninga kot merati ke isu sekali ke bisi hak boleh nafkah atau kena kot ke merati ke siapa bagi seduai ke ngasuh rumah tangganya runtuh. In determining if the respondent was entitled to spousal maintenance, the court is required to address the degree of responsibility that the court apportions to each party for the breakdown of the marriage. Ya, disebut bak, section 78 of the Law Reform Marriage and Divorce Act malah peningah. Jadi pasal tentang siapa ke ngasuh rumah tangganya runtuh, nada boleh diselamat kaki walau peningah. Jadi kita ingat ke jaku laki yang maya bak kot. Jadi laki ya madah ke kot yang nyebut rumah tangga ya runtuh ke tegal bini ya ke bisi hubungan atau kebolah ngau lelaki bukai. In attempting to convince this court that the cause of the breakdown of the marriage was due to the conduct of the respondent, the petitioner had made several averments. Dan lelaki yang madah ke bini yang bisik hubungan ngau lelaki atau ke pasangan bukai, he first claimed that the respondent had affairs with multiple partners and that such conduct made it impossible for the petitioner to remain in the marriage. Jadi ya madah bini yanya keluar dari rumah seduaya ndak dia di atas mereka bini yang pu serta seduaya udah ndak bergolai sama lebih hari 2 tahun nya dah berserarak ngapangan diri maya petition tu ke di file ke laki ya. Jadi laki yang kena undang-undang ke disebut buat section 53 ngau section 54 of the Law Reform Marriage and Divorce Act. Lalu section 53 ini section kenyebut breakdown of marriage to be sole ground of divorce. Ini rumah tangganya kudah runtuh ndak boleh diselamat kagi siti kebuah syaratnya tau dikebenar ke kuat laki atau ke bini tau file petition syarat atas kebuah rumah tangganya udah runtuh ndak boleh diselamat kagi. So either party to a marriage may petition for a divorce on the ground that the marriage has irretrievably broken down. Lalu buat sekian tu yang nyebut kot ke merati ke semua facts atau ke fakta ke ngasih rumah tangganya runtuh ndak boleh diselamat kagi. Jadi inti kot nerima facts atau ke faktanya tadi ke ngasih rumah tangga orangnya runtuh ndak boleh diselamat kagi, kot tau menar ke petition saranya. The court hearing such petition shall, so far as it reasonably can, inquire into the facts alleged as causing or leading to the breakdown of the marriage, and if satisfied that the circumstances make it just and reasonable to do so, make a decree for its dissolution. Jadi ini bunyi section 53. Jadi section 54 ke dikena laki itu megak ya, bukti ke berkawal dengan kebuah rumah tangganya runtuh atau kena boleh diselamat lagi. Proof of breakdown. Jadi maya kot ke kat nuku ke facts and circumstances, fakta ngau keadaan ke depadah ke nyau ngasuh rumah tangganya runtuh anda boleh diselamat kagi. Kot mesti ke medak seduai melaki bini udah nak bergulai sepengalama nak kurang hari 2 tahun sebelum petition yang difal ke buat kot that the parties to the marriage have lived apart for continuous period of at least 2 years immediately preceding the presentation of the petition. Jadi kot dalam ngambil sekira sekali ke adil serta manusabahnya just and reasonable ngemenar ke syaratnya kot ngambil kira semua keadaan ya, termasuk perangai tak keulah boh patis seduaya serta mega kepentingan anak, the interest of any child or children or the marriage. Udahnya kau tahu menar kesaranya subject to such term and condition. Is the court meeting fit to attach tang di pedak kuat seduaya nak patut sara kuat tahu nak menar ke peminta orang kekak saranya. Nya ndak semestinya orang file ke petition ke saranya tahu terus dikemenar ke kod sedaya tahu sarak. Ya titik disebut dalam kes tu ini dalam jakor putih, but if it should appear to the court that in all the circumstances it would be wrong to dissolve the marriage, it shall dismiss the petition. Jadi buat kes KS versus BAS tu, walaupun ingat laki ya nuduh bininya tadi merulah ngau individual stok kurang bukai, lalu disebut ya nama itu enya tena rasu mohan babu kumar anba tang laki ya maya kebak kot nadai meri bukti ke kukuh ke kena enyukung jakuk tuduh ya tu kemadah ke bininya merulah ngau mayuh lelaki. Jadi kot nadai meda bukti ya ke boleh nunjuk ke bininya tadi bisik beleman merulah atau kehubungan dia ngau lelaki bukai. Jadi jakuk kot bahasa nenang tu ya kebenar kot nadai bukti ke nunjuk ke tena rasu mohan babu kumar ngau anbanya tadi wujud, lalu kot nak setuju ngau leka jakuk dalam petition lakinya kemadah ke bininya plegel laban ke nade buti kenyukung jaku tuduh laki ya kot setuju ngau bini ya kemadah ke laki ya nuduh ya ngapa hanya wal allegation laban ke ngemalu serta ngemeruah ke nama atau kemeruah bini ya. Jadi kot nyebut the absence of substantiating evidence for the petitioner's wal allegation against the respondent led the court to conclude that he had no reservation about degrading the mother of his child. Jadi nyak pasal bukti ke dikena laki ya ke madah ke rumah tangga seduaya runtuh ke tegal pengawak bini ya tang kebuahnya ndak diterima court laban nadai bukti ke diberi kena nyukung jakuk tuduh yang agai bini ya. Jadi dalam kebuah ke kedua yang kena sebut udah tak bergulai sepengelama 2 tahun. Jadi laki yang tadi petitioner madah ngagih kot seduaya mesti sarak laban sudah udah tak bergulai ngopangan diri lebih hari 2 tahun yang serarak tak bergulai ngopangan. Jadi bahasa tentang jaku laki ya kemadah ke seduaya tau dikumenar ke kot sarak laban udah nak pergulai lebih hari 2 tahun dalam kes tu madah ke ti atas kebuah nak bergulai sepengalama nak kurang hari 2 tahun kebuah tu nak cukup kena kot ngemenar ke seduaya cara. Jadi kot tu tadi nyebut kes kena kot nyukung pemutus inya Tan Kyo In versus Chia Sau Hong 1990 volume 1 MLRH bab muka surat 756. Jadi nanti semina besar tau kena bergulai dalam tempoh 2 tahunnya kebuah tu ndak boleh dikira kena nunjuk ke rumah tangga seduaya udah runtuh ndak boleh di selamat kaki. Jadi di dalam kes Tan Kyo Hien tu kena kot nyukung pemutus hanya dalam jakur putih yang nyebut merely 2 years of separation by itself was not sufficient for the discord to definitely determine that the marriage had irretrievably broken down, especially in light of the fact that the respondent has contested it. Laban dalam kes tu kot munyi kaku tadi lagi kat meda section 54 hanya bukti nama kebuah rumah tangganya runtuh tak kena oleh diselamat kaki. Jalai bahasa tentang siapa ke ngasuh rumah tangga sedua itu udah runtuh ndak boleh diselamat kagi munyi kesebut laki nya tadi nya ngena dua iti kebuah disebut ya bininya berulah ngola laki bukai ndak diterima kuat udenya ya kemadah suai ya mesti gak cara laban udah ndak begulai 2 tahun lebih hari 2 tahun jadi kebuah ya nya tadi kedikenainya tadi ndak diterima kuat tang kuat medak jaku hari sepiak bini ya hari sepiak bini ya madah yang agak petition ya tadi ya kenyawet petition laki ya ke Mai Sara ya madah ke kuat ulah serta pengawal laki ya kendak mana kenyau ngasuh ya pansut hari rumah sedua ya ndak diawagi berumah sedua ya hanya ada responden alternative ground in the cross petition ya was to concede to the dissolution of the marriage tang ianya madah lakinya tadi kena manahulah ngopniau ke ngasuahnya tadi na uleh lagi dia buat rumahnya jadi te, disebut kot deto the respondent rely on constructive decision is the reason for irritable breakdown of the marriage jadi konstruktif decision to balau peningah hanya nyadi lebuah pasangannya tadi to laki to ke bininya tadi peniaunya tadi nyo ngasuh laki to ke bininya tadi nadai pilihan bukai tang ketegal ulah ngop niaunya tadi ya terpaksa keluar dari rumah ndak dia oba rumahnya jadi itu disebut dalam jako orang putih arti constructive decision. Okay, so when a spouse conduct compels the other to leave marital home, the central issue is whether the offending conduct is so intolerable that the complaining spouse was justified in leaving. Constructive decision has been recognized and acknowledged in a plethora of cases, including Tambiah, case of Dawsi, the case of Li Kah Wah. Also in the case of Hariram Jayaram, ya, semua case itu dikena court dalam case dua yaitu nyukung pemutus court. Jadi bininya madah ngakai court, ulah setiap niaw laki ya kenyau ngasuh. Bininya pansuat, lalu ngai diaw di rumah sedua lagi. Jadi bila peringatnya munyi renggat ke keturubah, unonang pasal orang kejadian melaki bini wa dalam kes KAS versus VAS kuliah dikunci kaku kita bakal kelemah itu undang-undang tu kak di sama aku baru buat minggu ke bukai banyak minggu ke kak datai jadinya ke disebut buat rengat ke kedua lu terima kasih dah bergulai dengan aku buat program awak berancang tikai bakal kelemah itu mupuak dulu aku. Terima kasih.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai buat dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai
3: Belaga

Selamat lemai begulai gawa ku Melati Badi ba berita lemai YFM lemai hari satu lemai hari satu hari tu 3/8/2026 lalu ke terubah tu batang berita. Sarawak keras dekat negap ke pengelikun pemakai ngenak bertanam betupik pintar gau teknologi. Sarawak negap ke budaya integriti negah pengawak nganjuang 206 ikut pegawai integriti bertauliah buat agensi perintah gau GLC. Pegawak mulai ke Palan Rasko minyak gayan ke kawul perintah besai gau Sarawak Majat Tegap. Jabatan berita lalu tu isi berita. Sarawak keras dekat negap ke pengelikun pemakai hari tengubah sektor bertanam betupik tiba pelasar ke inovasi teknologi gau pemansi. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke dunia diatuk betapik gau mayuh macam pemar nyengkawum ubah iklim, geopolitik kendak tentu serta pengerugak ngagai rentayan bekal pemakai global. Sarawak dekat numpu ngagai pengawak bertanam betupik pintar, pendigitalan, bioteknologi, peminta tiru, automasi serta ngena kuasa teulih dikenak baru. Hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 PCDS 2030. Ia maksud ke jakut tuk lebuh berjadi ke Kongres ketiga bertanam betupik meruan gau pengelikun pemakai COSAF 2026 di Bintulu. Yang mada ke Sarawak bisa penglebih hari sukut Asia Tanah, biodiversity gau kuasa ulih dikenak baru, tenya dihab bertanam tupik gau agro pemakai tik meruan bak kandang menua adab kita. Sarawak majak negap ke budaya integriti dalam sistem mengenatai ke servis perintah dengan mayuh macam inisiatif dikenak nentu katua pengawak dipejalai ke gau lurus serta mana. Sapit Menteri Baupias Premier Sarawak Integriti Gau Obasman Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke sekedar atur tidip jalai ke ianya nganjung gawak 206 ikut pegawai integriti bertauliah tau ke CEIO buat semua agensi perintah gau company TBC Kawul gau perintah menua GLC. Pengawak tu kais minat kena ngigak penyalah tang mantuk ngigak risiko integriti, penglemik sistem serta cara nagang tumu, dikenang manah kagi pengawak merit servis perintah. Ia madah ke budaya integriti berguna ke penegap, hari renggat balat tuai ke pemaduk tinggi, ngagak regat baru setipak engau julu ati terdekat nempak Sarawak jadi menua maju telurus serta bertanggungjawab. Ia maksud ke jakut tuk pengudahnya ditemui buat program randau buat konti Sarawak FM RTM Kuching. Kelimpah hari negap ke sistem dalaman perintah, pengawak nerenak ke integriti megak dipejalai ke dengan program pemerhati-hati tadi pasuk raban orang gawak perintah ngau mensia mayu. Pengrami hari integriti Sarawak 2026 dekat terus nyadi pelasar kena negap ke budaya integriti baraban orang gawak perintah ngau raban bangsa. Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke berguna amat ngirik pemerhati-hati pasal integriti ke nyadi puguk batur pengawak di mana serbias tim berkualiti serta pemansang tim ruan. Pengrami kena 12 hari bulan 8 tu dekat dipun ke gau awam negap ke integriti tata kelola gau nagang penyalah makai suap pintar 2026 sari sebedaunya. Kira 12,000 ikut orang gawak perintah besai gau menua serta mensia mayuh di tagak nguluk pengrami tu. Perintah besai tinyerah ke Palan Penyaga Pengelikun Kandang Menua Raskom Sibu ngagai perintah Sarawak nyengayan ke kaul antara perintah besai ngau Sarawak diatuk masuk ngagai renggat baru tiba pelasar ke institution ngau accountability. Kaban Akademik Isyamuddin Basabah madah ke pemutusnya mandang ke bahcara bakaul antara perintah besai ngau perintah menua hari terbelalau ke pemutus penemu telurus ngagai prinsip tanggung pengawak institution. Pengawak mulai ke asetnya setipat ngau semangat sepekat Malaysia 1963 serta mandang ketika sepengarap ngau pemerhati-hati temajak manah antara perintah besai ngau perintah menua. Yang madah ke pengawak nyerah ke asetnya ukai seminat ngawul pengawak mulai ke aset ajak tang mandang ke kerjasama strategik ngatur aset negeri ke berguna.
Yang madah menyenyak gagai RTM, lebih dipinta merik penerang berkawu dengan pemutus kabinet melepas ke hak perintah besai Bak Palan Raskom di Sibu gagai perintah Sarawak. Ngenang perkara kesama, pemujur mulai ke Palan Raskom gagai perintah Sarawak, ukai seminar berpanggai gagai pengawak nyerah ke aset ajak, tak lebih agik buat langgur pemujur.

Sabau ngau pemesai 3655.60 hektar. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai hari YFM. Industri program dagang Sarawak terus ngerikut ke pemansang ke cukup mana hasil dari sokong kerjasama antara perintah industri ngau kaban strategi. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madahkan kerjasama rat dari semua orang berguna benar kena tentu ke menua tu mengkang jadi palan ke dipilih oleh ngatur program dagang di Malaysia Enggau Pulau Borneo. Pemansang industri tetegapnya ngayan ke pengulih Sarawak mata mayu hagi pengerami antarabangsa serta ngerembai ke peluang ekonomi. Yang maksud ke Jakut tu maya nerima penemuan beribasa Riraban Business Event Sarawak, BE Sarawak, dipertuai ke Chairmannya, Datuk Hi Chang Kee. Buat penemuannya BE Sarawak Megak bisa mantai ke pemansang pemaduk baru dalam industri program dagang yang kaum pengawak nyendia kediri ngatur program renggat antarabangsa ke dekat datai. Bintulu Port Holding Berhad milih Anwar Ismail jadi kepala pemesai eksekutif kumpulan berengkah di 17 hari bulan 8 tu nur nganti Datuk Roslan Abdul Ghani ti dipadu ke mangkup pengawak buat sebuah agi company ke berkawal ngau perintah Sarawak. Nitiah ke penerang ngagai Bursa Malaysia Anwar ngemuan ijazah sarjana muda sain ke juruteraan elektrik dari Case Western Reserve University Amerika Syarikat serta mayuh penelebak dalam industri minyak ngau gas. Ia kalau mangkuk sekedar pengawak besar buat Petroleum Nasional Berhad Petronas yang kau menjadi ketuai aset Sarawak di Petronas Cerigali serta chairman ngau ketuai negara Petronas South Sudan. Berbat ngunyak Datuk Ruslan ngau Datuk ngau masuk Bintulu Port kenyau di tahun 2022 serta ngiring company itu nyentuk kebisik orang baru dipilih mangkuk pengawaknya. Perintah sudah mengungkup ke 34.19 juta ringgit tahun tu kena berjalai ke pengawal masang lampu jalai LED kena solar buat 362 nur ke dipilih buat jalai persekutuan di Serata Malaysia. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi madah ke lampu solar engkeman lagi dipasang buat kandang nur ke jauh dari grid elektrik engkau nur ke suah jadi pengawal mencuri kabel taut ke vandalism, pihak megak jalai genturong peniau enggau menua pesisir. Pengawak masang lampu jalai tengenak kuasa solar dekat majak dijalaikan nitiah ke target melalau ke pematut teknikal ungkus efektif enggau penguntung teknologi gaduang. Ia madah bunyinya lebih nyawut tanya Arisneta Dato' Annabel Elias Suziana Perian buat Dewan Negara berkawal ngau perambu pias Menteri Tidikan Berat ke pengawak masang lampu jalai ngenak solar di menua pesisir ngau menua ulu nyengkawum di Sabah ngau Sarawak. Ia madah ke berkena ke lampu solar oleh ngangkat ketika penglikun ngau penglantang pengguna jalai alun kelebih agik buat kandang menua antigis. Kira 70 nyentuk ke 100 ikut nembiak disadang ngau masuk pekit jemputan squash kucing tadika diatur di kucing ke 4 ngagai 6 hari bulan 9 toila. Presiden Gerempung tu dibagi menua kucing Syaukat Khan Istiak Usin Khan madah ke pekitnya ukai 9 dur berpekit dan jadi palan oleh ngigak raban nembiak ke bisi bakat serta merangsang mayu hagi rebak baru ngau masuk main tu. Pakai itu dibuka gagai sekolah ngau klub squash di Serata Sarawak. 6 kategori di paket ke ianya kategori lelaki ngau induk premier serta kategori baru 9, 11, 13 ngau 15 tahun. Sidak kemenang ilat dekat nerima prize dibulih RM5,000. Yang maksud ke Jakotok Ba'au Media di Kuching. Dikenang ujung ke berita kelemah itu untuk batang berita di Baca Baru. Sarawak keras dekat negap ke penglikun pemakai genak bertanam tupik pintar enggau teknologi. Sarawak negap ke budaya integriti dengan pengawak nganjur 206 ikut pegawai integriti bertauliah buat agensi perintah enggau GLC. Pengawak mulai ke palan raskomnya ngayan ke kawal perintah besar enggau Sarawak majak tegap. Yang nak berita kita ke lemah itu beritanya tadi

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
4: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersanduk Ari YFM.
6: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai banting. Tungak ke Semanggang. Nak datai sejam pejalai nak perau ke Ulu Lingga. Ari jauh kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dor Iban Banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palan dor nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajapan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Lakia ke menggak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, Banting meganya di Palandur Triniang nyadi Padri. Rumah Padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara Iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ri benua tu, bakal Kepala Menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau Menteri Bertanam Bertupik Sarawak dulu menya, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya, hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua Banting. laban Menteri Besar Malaysia Keteroba Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keteroba Babanting ianya bak tahun 1980 ngau bumai dua kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama Babanting ianya Kota Banting. Nampung jerita risrak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tunggak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perauk kayau tikala di depan orang Panggau Libau. Perauk tu dijaga tuai rumah Rujis, ianya peturun orang ti ngempu perauk tu. Ensera sida ketuai, madah ke perauk kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak Banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda kegawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk ianya ulu batang kelawa serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau diserungkai manah alai nemuai. Pesan tu ari bagi ban YFM Kuching.

0: Ya, jadi ya, mari selamat malam, selamat bertemu baru dalam program Leman Budaya Iban kita ke malam tu. Jadi lalu ke balap ninga kita lebih hakik ngake bala kita gendang rindu atau ke ngantik program Leman Budaya Iban ya ke dikeluar ke kami nanti hari 1 pukul 8 malam. Jadi selamat bertemu baru dengan tuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu manuan DJ. Jadi selamat bertemu baru moga ngage bala peninga tu adien kelebih bala kerindu ke program Leman Budaya Iban tahun ya. Jadi beka berita dia butuh kurs semangat meh. Meruan gerai beka selama nyalai ngan jadi dak tua gerai nyamai mesti selit ke Yakut. Terima kasih ngagai Tuhan ke udah meri berkat ngagai penghidup kita ini kau deh. Laban pengerai itu baku nya Siti Arif Saka, Siti Arif Jerki, ti pemadu besar rega dalam penghidup kita. Laban ti kita gerai, maya macam utai uliah kerja kita, maya macam utai uliah gagak kita ya. Ati kita pelantang, peniau kita pesenan ti kita gerai.
0: Hanya. Ya, nyampe kunci pengelantar buat penghidup kita ini biar ya, pengajar. Jadi banyak meh pengajar. Jadi buat program kita ke dulunya kemarin nanti kita ingat tuan tadi sudah kenang ke pasal lansap perkara ke sudah kala dikenang tuan dalam program Leman Budaya Iban ke nyari tusun ke terubah nyentuk ngake tusun ke 41 ini pengajar. Jadi diperhati aku cukup lebat undahan programnya kemarin lalu buat program ke sekali itu nama kini perkara ke dekat di kunci kenuan
1: Balap Ninga. Terima kasih DJ. Balap Ninga semua dalam program ke dulu hari tu munyi ke DJ tadi nang segi amat lah kita sudah berkenang sudah ngelansa utai ke sudah kalah ada kenang semuanya tak 2 tahun 2024 ngagai 2025 kemarin dah. Lalu kelimpah hari itu madah ke konsep ngau 7 program tu kemari konsep program tu kemari daripada kakunya lemon ninga ke program tu bala peninga ngerit tau ngerinduk kate laban lebih lagi dia lebih aku kenusi ke perkara kejaran dia dengar deh lalu kedua lagi sambil kita ke merindang diri ninga ke cerita kita mega tau boleh maya macam penemu laban hari insara hari cerita ke tulis dia tusi kita yang tadi mayuah terselit kal kajar. Lalu ya ke lebih besar gerti terselit kaku bak kenang tuanya kemarin ianya pasal 7 besar program tau baku lah nyale aku kak rindu nyukong program ke bekatau. Laban baku program tu bekatau Siti ada jalai aku merek namanya kelobak penemu selimpir penemu kelobak penemu pasal nama berkeni ke cara kita patut ngegak jalai nampak perangai Iban menyana koko. Saya merti nya ya. Serta dalam benda serangkap. Jadi Pak Mayanya kemari tua udah berkenan ke pasal ngau ngerampas pasal utekir kumayaku Iban menyana yang ke kubala peningam mega tentu mayuah nanya bekeni kerti Iban menyana kok nuan jadi kenok ku aku Iban menyana tu Iban tibisik nguan urai putih bisa nyebut ya 4 titik kara dalam tiap-tiap hari serta dan ni tinduk pagi sampai ke ayahnya tinduk malam ya semampai ingat ke perkara tu dalam penghidup ngelamat tu tu tu nak disebut tang kita segi ngerja ya hanya sama kita nyamai hidup boleh jalan di rumah panjai laban kita segi ngemuan perangai tu berketau kesatunya kita bisa integriti kedua kita nya bisa resilient tau keteguh tan tegap ketiga nya kita patut bisa penyino pengasih penyayau lalu keempat kita sepatut ya namanya semampai nemu ngemaruh ke diri lebih boleh sejalan ngau pangan diri nak ngai nak tahu lebih-lebih ya setelah rindu bekerja sama boleh sejalan ngau pangan diri jadi hari ba integriti tadi balat nak masai sarang kuang lah kejakunya ya okey semina nak kak lurus hati aja tentang lurus hati, lurus penemu, namanya anak kali-kali penemu.
0: Tegap
1: rundiang. Lalu mai derek kulu kelek pun pekayaan nak sepeneka, nak sesengapa ga jako nak sengapa engka. Jadi nanti kita uliah nitih keempat itu perangainya kita segini di Iban Menyana semua utai tahu aku perhati ke bisa disebut magan dalam Bible, orang sebagai pengharap Kristian lah dalam Bible. Jadi utai tahu maga aku pada suah mai pansut di TikTok tidak di pansut ke Ura Putih lebih berkenan ke mensiati di kumai sida ya mensiati apa nama lah nadi dalam juga Iban ada kumai jadi Iban untuk anda sanu
0: jadi Iban ku kita
1: untuk anda hari sanu semua pelana jadi Iban mana maga arti jadi Iban arti yang buan semua empat perangai itu artinya aku arti ya nyamai ya boleh ngorang lepas semua orang rindu boleh ngoya
0: jadi
1: dia gaya jadi bala peningan maga aku maga udah merik pekarang merik penerang baka aku ke merik penerang ketau dah tak namanya disingkan bisik ini orang dalam mati din nelai-nelai dalam mati din nama sanuknya munyi ngajar kita
0: ya amo bisik tegok dan tegok hati ku kita ini
1: nama penglebih ya ku sekedar orang ke segi-segi ngiga poin lah ngiga tekmatu disebut tang aku semua pegawai bak leka jako ramai jako Iban lebong reja pengawal nebang pisang nebang lengkek ku jako tuai ya ngajar orang, ngajar diri.
0: Iya. Biar mana pengajar.
1: Nyak ya kebenar.
0: Okey. Hanya di umbas ya agak. Nanti kita berarti ke pengelendak penerang nuan pasal perkaranya buat minggunya kemarin. Pengajar aku pun kata ke nanti sebut kita ke kemayar itu. Nyak negok hati aku laban nyak empat teras ke kita. Lebuh kita ke namanya beridup bersari-sari itu. Jadi harap ke balap peninggal kita ke bukai pun sama rundi yang megak engkau kita ini. Sepenemu engkau kita yang megak pengajar. Ambil ke kita yang ikut jakut orang tuanya di Iban. Ya, jadi hanya minggunya kemarin, jadi dalam program Leman Budaya Iban kita ke minggu tu dia pengajar nama bagi kita ke dekat dikenal tuan
1: balap dengan semua ya. Jadi kenang kita ke sekali tau di kumbai kita mempegal kak gak nyadi di kumbai kita mungkal kak gak nyadi. Utai ke nyalai, utai ke ada kenang ku sekali tau, ianya utai ke pengab, ke dintara sebengkah leman berdaya hati nyalai nar. Ianya pasal aku ke mai sekali tau, mai bala apa ni nga, berarti ke dunia uras piak nyin. Udah udah ngalih ke tanah putih ya. Udah kepindah ke tanah merah aku cakap tuai deh. Hanya menua sebayang tang sekali tau, aku mai bala peningah berarti ke menuanya niti jalai leka Sabah. Bak kenang ke dulu mari kita benar mai berkenang pasal leka Timang sekali tu leka Sabah. Bekeni ku nama te kada kenang bak leka Sabah.
0: Laban tu. Bedau di kenang tu ke tanah pengajar.
1: Lalu kala udah disebut mega dulu mare. Kala ana wisi bala ke rindu ke topiknya nyelai tu.
0: Aku asiko hari orang ke rindu tau ke nganti penerang bergaul dengan utai tu atau pengajar lah aku rindu tinggal ke utai ke nyadi ba menua sepiak ni. Ya, jadi munyi ke berat perkara ke dekat di kenang nuannya ke buah ke ngumbai ya tu tadi berat pengajar dia laban kita ke mai hari tu nya jarang berkenang ke perkaranya jarang mega kita bersebut ke utainya deh. Orang ketemu nyata ke sahabat berbuah mega nya mimit lagi ke hidup nah pengajar. Lalu bergaul ngau perkaranya aku bisa sitip perkara ke dekat ditanya aku tu sebenarnya nuan mungkal penerang nuan deh apa penemu nuan tu pengajar nama kawul perkaranya ngagai penghidup kita ke kemayar itu
1: mana tanyanya DJ yang kak aku bala peningat tu mayuh mega kak nemu nama kebuah sanuk milih
0: tupik
1: tu tak nadai tak kena dek kawal ngau penghidup kita kena dek dia badunya teknologi sudah jadi bala peningat sebab berbuah tu sebangsa hari leka mainasa Iban ia megak sebengkah hari leman budaya iban cultural element kena kura putih nyebutnya. Semua leman budaya tu utai hidup lalu ia nemu berubah nitih ke pemansang penghidup mensia. Jadi nemu berubah ya, ia nemu berubah deh. Kemanya hari tu amat amat budayanya nyau mansang punas, nyau mansang ayas, tang penemu dalam leka Sabah, leka main tiba kata nak nemu barik, nak nemu linyau, nak nemu ayas, sikit semampai uliah guna, nanti kita nemu jalan enak ya. Jadi ambil kebandian dia, dia tahu penemu ke mada badas tu tadi agak bertansang, agak sarang, bak jaku iban, bak budaya iban, bak ansara, bak cerita iban. Tanti semak ia dikaliah ngagai jaku tidak temu dunia. Baik kena ngagai English ke, ngagai Cina, bahasa jaku Cina, jaku Melayu ke kini ke, tahu ke uji kita ngira penyampau mensia berapa bilion mensia dalam dunia tau. Jadi bak dunia teknologi kemayar itu penemu kenyalai-nyalai kena mayuh amat guna kelebih gaya baka bak de guna bak teknologi AI kita kemayar itu deh. Jadi penemu terbakato nur ya tau guna ya tau dekagak jadi konten bak YouTube contoh. Jadi konten bak TikTok, jadi konten bak drama panak contoh. Hari utai kedai kenang tu tadi lah. Nanti buka nanti semua Siti bub sabat nanti salin kita ngagai English. Jadi semua bala nembiak nemu nemu utai kenyadi dia mayu macam utai kedai nyadi dia cukup rinduk kati leban dia utai nyanadai nyadi bak menua kita tak bisik nyadi bak menua
0: sepiak
1: nyin. Nyadi nanti ya udah nyadi dia kena kita bak YouTube nanti semua manguh orang rinduk ke ya. Tentu kita tahu nyadi ke Siti ada cara kita boleh menetap misi. Jadi makanya aku jalan penemu tidak kenang tua hati nyelai-nyelai itu tadi. Bisik kawal dengan penghidup kita kemayar itu.
0: Namanya pengajar. Mereka punya kenuan berpanggai bahawa pengelandi siku-siku kita ke kemayar itu. Mereka kita yang tadi berguna ke penemu ke agak besarang bahawa leman butai iban. Jadi ke produk ke tahu dijual. Kena kita yang tadi ngulih ke penatai pemisai. Nyalai dia itu. Saya sepi aku nyerah ke peluang untuk agak nuan. Nuan jurai ke kenang tua malam itu.
1: Terima kasih RJ. Bala peningga semua dalam program leman budaya iban ke sekali tu aku dekat mai bala peningga berarti ke utai kenyadi di menua sebayan. Jadi menua sebayan tu uliah berarti ke kita dengan dua cara. Kesatu nya dengan cara kita berarti ke leka Sabah, lalu kedua nya ngena cara berarti ke utai kenyadi di ngena bak ke disebut dalam leka tema jaluang. Jadi lebuh maya disebut ke leka Sabah, lebuh sebut ke leka tema jaluang. Bila nak tua kemayar itu nadai nak sikit sikit nak ini mau tanya leban notinya semina orang tua ejak ke kalak ninga lalu nemu lalu merti ke tanya. Jadi nanti kita berarti ke hari leka Sabah tadi dia kita berarti ke menua sebayan tu tadi hari menua kita itu lalu nengelam masuk tamak pintu tanah lalu berjalan dengan neresak menua sebayan din atau latang nanti kita nengah tema jaluang nyalai ke utai kenyadi laban tema jaluang tu disebut disadar dikangau ke lebuah maya orang tadi memang jaluang maya gawain tu. Jadi maya gawain tu sebayan begau lalu dekat ngusung kapan belayan ke dia di menua di tu dia leban maya orang gawain tu tadi orang agak sungkup ngagak namanya rukan ngagak lumbung ke ngagak rumah ke sebayan lah. Jadi balas sebayan tu tadi kaget mati dekat medak pemanah rumah dia gagak bala kapan belayan ya laban kenuk kok cerita dalam urat tuai semangat kita nyelai lebih maya ya dia pulai ke sebayan kian sa lebih gitu bala kapan kita iban ke bisa nggak namanya ngintu goyan tu sebedau diintu goyan tu bala semangat kita yang tadi dia balang kau saya sebarang tak sepengasih bala kapan ya ke nulung ya di sebayan dia nganti kapan bayan ni ngagak ke rumah mana di Indor ya dia nyau tak nyalai. Jadi dalam nyau tak nyadi bahas tentang tema jalung lalu bak lekas sahabat tu tadi lekas sahabat tu nyerita ke pasal pemindah semangat ti hari menua kita yang agak menua sebayan ti lebuh kita parai pindah semangat kita. Jadi dalam pengarap lama Iban nyat tadi dalam pengarap lama kita yang tadi semangat kita itu tadi lebih kita hidup ya goleng kita dan lebih kita parai ya pindah ke sebayan lalu diambil bala kaban belayan ke udang adai dulu ke hari kita. Jadi lebih maya bercerita tu lagi aku tu bercerita aku tak kenyadi bakal ke dekenang dalam leka sabak ke nge ini yang ini kita suri anak liga. Jadi suri anak liga atau asal ya sebuah kelia datang dari menua penum menua paku bagi betuang. Jadi lekas sahabat tu kelia digumpul niang benedik sandin dalam tahun 1955 lalu dicelak Bonio Literature dalam tahun 1963. Lama tu dah ngumpul tu lalu udahnya baru leh dicelak jadi bo. Jadi dalam budaya Iban, maya orang ke nyabak tu tadi, ianya mbak malam orang yang ngayan tu. Maya malam orang yang ngayan tu lah apa. Erti malam yang ngayan tu tu ke penudinya. Pergilah namanya orang ke nadain tadi. Dan juga penam. Jadi malam tu ke kumbayar malam yang ngayan tu. Babala mayuah mayanya. Mayanya orang ke ngamik orang ke landia nyabak ngamik ke ngenang cerita pasal kapan belayan semangat kapan belayan ngamik semangat orang ke nadai. Dalam kenang sahabat nge suri tu keliak ianya orang ke nadai ke diambil semangat ke nadai ianya orang ke udah mati tuai lah bayar udah mati gayo lah. Dambik bala ucu bala anak ya ke orang ke dulu agit nadai ria dalam ceritanya artinya orang ke nyandi nama kedai amai orang pindah kininya orang ke udah tua umur mamanya semangat ya. Jadi kita ke pengarap Iban sekumah kita lagi hidup semangatnya tadi udah kesebut bergoleng kita lalu jadi lebih yang bergoleng kita kadang-kadang lebih kita tinduk semangat kita nemu sesegau berjalan berjalan mah tu dah rindu berjalan ke kadang lebih semangat orang bukai ke mai ya ngasu bubur ngau orang inti ngau orang muah nyadai lebih maya kita ke bisik ngau orang muah ngau orang berikan ngau orang ngasu boleh jelu dia kita pagi lalu ngumai dalam bubi mimpi gagal tang lentik kita semangat kita lebih maya sesegau malam maya ke hari maya kita tidur atau tadi ya nyemerai besai nengah anau nyemrai sungai dia kata lungu mai dirempu minti mimpi rawan nyade nya gaya tek nyade ba semangat nyade semangat jalai semangat keluar masuk ngage tubuh kita di teh ke penemu manang enya nengah bubu naje kita nengah buah jinya la kebuah lebo maya manang udah belian ya nama kesemangat nengah bubu naje kita nyade maya maga pantang penti pemali berkawal ngebubun haji nak tahu di tempat ku jaku labannya jalai pintu semangat masuk ngegai keluar masuk hari
0: tubuh kita
1: ngegai hari tubuh kita tak lebih maya kita mati semangat saya pansut hari tubuh kita lebih tubuh kita repuk ya semangat jajah hidup hanya dia hanya gaya teknya dia dalam semangat kita dah. Ya, lebih kita mati, semangat kita tadi. Lebih ya pindah ke menua sebayan. ya damai bala kaban belayan kita ke dulu hari mati semangat tidak ke dulu mati hari kita.
0: Iya.
1: Jadi lebih maya tadi lebih baik bala ke ngame ya. Jadi bala sebaya nitih ke lekas sahabat tu. Lebih maya semangat kita ke pindah kian. Bisa tuai ke bala tidak ya?
0: Ya
1: tidak bertuai ke sikuk bertuai ke nama Niram Raja Sebayan. Bisa ngau bugai ngau sedaluang nitih gaya menua lah ngau nitih ke orang ke tukang sabat tangbak sabat tu sida ya ngena nama Niram Raja Sebayan ke ngulu ke orang amis mengat jadi lemah maya debai orang mindah hanya tadi lemau tu dah semangat kita lemau ninggal ke menua lemau keninggal ke kaban belayan sino yang tinggal ke kaban belayan tang lebih maya dumuk bala kaban belayan ke udah nada itu tadi non nga jadi lemah leban tu ke menua menua non age non nada indo dia age nyame leban orang kendo re dia udah nada ade
0: ya
1: nada indo dia age ngadengai pan non ngau kami pindah ke menua kita di sebayan di NPA ko antu sebayan jadi ayo macam utai ke nitih ke lekas sahabat tu utai ke lemau dia derangsai ya dalam ngenak lekas sahabat meh ambil ke banding tu dah ke ngelengak yang ngagai telengak tap dek telengak tap ku ya badah amat badik agak aku ya siang buka malam aku tutup bekas lengap bubuh peninggan tangkati ku dia banget nak tetan ke aku ke sulai mantai dan janpi aku tu dah tuai jempayan mengai ditinggal ke ando penduduk benar bilik besai baka baka tasiak berkumpai benai de nangat tawang sebut tidak para mengai bakar ba anyo bata kapar batang tempuan mengai tinggal ke baka tan baka namanya tempuan nyapan bah baka kelalin nanggam ku kijang ku jakut tebai bilik bilik pintu mega nak ngai dia tinggal ke harga gak badah-badah berdaru pintu tapang ku dokir ngai ninggal ya lembau tiang rumah ruai pungguk tanyu raga tanyu menyoma tu tete lembau me dia tinggal ke ya tang sebayan ke ngame ya madah ke ya
0: ngai jadi nak
1: ngai jadi nak pindah gak laman mana ada ge udah dan nada yang agak no dia udah menua tu ya sebayan ke ngame ya jadi tanya apa nah bekanya lebih sebayan yang udah ngumbuak ya mupuak mereka tu dah tuai berjalai bala sebayan ke ngame yang tadi yang bertuai ke menyikat ku tadi Raja Niram ngau sedalung
0: au nya dui ke orang ke tuai sedalung
1: tuai tuai lah artinya ngau bahasa meh orang ngamik yang tadi ke sesengapa nak tak kediri nak tu dah semangat kita nemu berjalan kediri ke sebayan kian
0: iya jadi tu teh
1: ke persepsi ni teh ke bingung yang lain
0: iya jadi tu teh di lansak namanya sahabat berbuah tu nak pengajar jadi jalan cerita ya ne jadi ya begini ke jalan cerita ke ujung kaget ne lepas tu tau tu ne
1: udah berengkah
0: udah berengkah au
1: au serta semangat orang Kanada nya tadi udah setuju dekat pindah ke menua sembayan kian sidak lalu nurun meh sidak hari rumah yang tadi rumah orang ke Doria bangkai tu dah ke mati nya tadi di sengai bala kawan belayan ya bala sidak siro amat gak bala sembayan di siro ngibun ya ndak siro rutin lap amat sidak ngibun ya semua barang demak bala sembayan tu dah tuai berjalan kenai-kenai puang aja amat mekan itih pihak ku jago.
0: Ya.
1: Lemau mah kaki itu dah nyengkang ninggal ke
0: rumah.
1: Menuk rumah. Lama udah dari ya hidup ku diri. Lemau ninggal ke bala kapan belayan. Bala anak, bala ucu itu dah. Jadi barang tu jalan sidak ya. Kadang-kadang sidak berdarat. Kadang-kadang sidak merau. Jadi utai ke depan sak sidak manyuh macam. Jadi nitih ke cerita dalam sahabat. Ini kita suri itu keliak. Bak mak nersa lebih sedang nersa menua kita ke hidup sebedau sedak ya tertemu ke pintu sana bisa 33 bengkah menua anda sedak pansa tau ke orang kempung menuanya anda sedak ya bertanya lalu udahnya baru sida datai ba pintu tanah. Dan datai lebih datai sida ba pintu tanah yang tadi dia sida ya lalu bertemu ngau orang tua siku kenyaga pintu tanah yang nya bulu belut kenyaga pintu tanah.
0: Oh.
1: Jadi lebih datai ba apa pintu tanah yang tadi polas bayan tepagang nanti nemu jalan mansa leban leban mayanya pintu tanah sedikit tutup. Medak kena orang bujang urang balas tidak ke bujang berani tadi lalu bebaik lebujuji ngerandang pintu tanah ngentung pintu tanahnya laban ti ti, ti pintu tanahnya buka tidak tentu nada jalai pulai ke sembayan kin nyadinya kepuas-puas tidak nguji nya baru pintu tanahnya terbuka nyadi udah pintu tanahnya terbuka nya baru tidak ya terus ke jalai diri ngagai menua sembayan
0: iya
1: yeah. Ha? Nya di hari pintu tanahnya ngagai menua sebayan ti alai rumah panjai tindo semangatnya dekat ngenduh ke diri nganti orang tegawian tu ke ya merti naga rumah ke ya bisa 27 pengkah menua depan zak sidak ya
0: oh mayuah ne
1: ha? Semangat ke baru man, baru mansak menuanya tadi sikit nak lejuk meh nanya bertanya nama nama menua nama orang kempu menuanya nyadi balas bayan ke ngamai yang tadi ngau sirup muka madah ke tudah tuai nama menua orang kempu menuanya disebut tidak ditih ke dalam leka
0: sabak
1: dan yang dibalap pendengar semua jangka aku tidak ikat nemu nama menua di depan sak tidak ada menua ke terubah ya depan serta mesti tidak terjun dari kaki tangga balas bayan tu tadi lalu terus berjalan sedak sebuat berjalan sedak ya mai semangatnya lalu ngulu ketudahnya berjalan teh ke dulu nak depan sak sedak nya temawai rumah lama sedak meh nya teh dulu depda ya bas mak rumah panjai kendor ya ke nadai nya dah jadi bak bak dornya macam-macam meh teh ke ada peda sedak ya dia leban bak temawai buat bak temawai tentu kita mendak pada buah macam-macam utai bat mawainya lalu beka me kemandia mengedip punggal madan lalang munyi benang bergendang sat munyi mana bergendang pasangkut paut seberai ngau pucuk tekam tanduk kebesaro seribu pampang seribu jadi tau menua sedak kap orang ke menua bumbu menua tu kumbai panas bisa menang bunga menalang kampung perinci yang panas kuning madang putih yang belimbang ucuang jadi tu jadi orang tu menua tadi menua ke bisik dia uba temawai tu inya kuang kapuang bunsu kuang kapuang ke bisik buat temawai laban dia ngemata kapun rian terung ke begitu ruang lebat berketalan kayak dia nyadinya gaya tek jadi nanti disebut dalam leka ranggut leka sabak ya meh cerita ya udahnya sidak ya terus ke pejalan diri lalu datang buat menua jerami tau tau setiap kemari nadai lama nadai itu nitih ke pengelandia orang ke nyabak agak kadang-kadang lebih mansak jerami orang ke semangat orang ke mati tadi megak lalu nusi ngagai bala ke semangat ke ini sidak itu jerami kami tahu sedikit kemari boleh pada kami itu di itu kami ke ketat uliah boleh pada cukup kena kami melita jauh kena kami melit guang melit tawa pihak ke yang yang pun nusi guys sida ya. Lalu kadang-kadang orang kelandai agi ngeranggutnya madah ke. Orang ke mansa lebih maya mansa yang tadi. Balas sebayan madah siapa ke nebang tunggul nembangan tinggi mai tundan badah mai pan abi pantap. Nya ya apa lalu nusi mah. Siapa orang ke nebangnya lebih maya sida mansanya macam-macam mutai ke dekenal dalam leka sabah. Udah ya, sida ya bejalai baru sida yang tadi lalu rumus bak menua burung ketupung ketupung buban bak menua ketupung buban tu tadi nyak kak maya kita mesti nanam pada rutan do kita dia kena kita lah burung kutu puang tadi kena kita nikam nama ubat kejadian kena bersimpan mali puang jadi tepung uban tadi merik kita ubat kejadian kena kita bersimpan mali puang berempat dikepan sak kita ni ya. Udahnya kita mansa kelebuhannya bab dua kelima mansa abu bungsu
0: burung ragai.
1: Siapa burung ragai kita dia bungsu tunggu dulu. Mana keempat mana bungsu tunggu. Udahnya ya, mansa bungsu ragai yang enggak ko mana gitu ngerintai ke menua tiada mansa udahnya lagi. Tik balap peningah kak peningah ke penerang bahasa semengkah menuanya lagi kita boleh kia baru ga. Udah ya, bak menua keenam apa kalan keenam sidak mansa menua burung bulu bekuang bekubu mana bulu burung tepung dua kali sidak mansa menua burung tepung kuna mula sekali ketu penyilap lebu maya ke urat yang rekod tau ke nalah leban selalu ya sekali aja orang mansa tentu dua kali nak nemu kubuah kenya aba udahnya sida ya bejalai baru mansa menua putapang ditu sida mansa menua armia tapang jadi ba udahnya udah sida mansa menua armia tapang sida mansa menua bunsu buau inya bunsu antu lah bala sebayan tu tadi deh dalam kenang itu bunsu buau itu disebut ya nduk seru kaul kangau iya kerupa arau timau jadi itu kumang kejakan maliak ninyau nyak bunsu buau kebekangau kerarorang nyak bunsu buau udinya sidak ya mansa bunsu bunsu buau bunsu ketampi udinya mansa langkau buburuang udah sedap mansak langkau buburung sedap ya mansak menua hindu antau udah mansak menua hindu antau sedap ya mansak menua pendam anak mati lulus udah mansak menua pendam anak mati lulus sedap mansak simpan jalai menua anak marah lepas tu lagi buat menua kita hidup tu nyak kebuah ya utai ke depan saat tadi utai hidup lah lagi utai hidup lah seminat pendam pendamnya pun tak nur kita lepas pendam anak mit nitih kebudayaan ban nak sebut nak berkongsi dengan pendam dengan orang tua ya kelebih lagi berkata orang kaya mati lulus jadi mati lulus arti mati ya budak tumbuh ngelik lalu tudahnya tadi nada ada banyak kurang jadi tentu mah mayuh penanggung mana saya ketudah sekumbang hidup berdiri lepas ada besi ada lungak dia kena ngerjap ngawa udah nyak sidak mansak simpan jalan yang nak marah udah mansak udah nyak mansak simpan jalan sangat burung udah nyak mansak simpan jalan mana nyarak mansak simpan jalan menua menuju batang mana sidak ya udah nyak mansak menua buruang tekong bayi bunsu dunun udahnya sidak ya mansa menua bunsu semalau mukau udahnya sidak ya mansa menua buruang tiup api lagi kita dengar sekedar ya kena kejalan lekas sabak nyebut maya nyebut betul deh udahnya sidak ya mansa menua bunsu bubut jadi nak kat kejam kita tahu kini kaya tak kena dikokak nyo awas tu ke deh.
0: Jadi iba Facebook tu atau mayuh bala peningah ke nyapa tu petang bedau bisi bertanya ke perkara ke bergaul ngau tai ke di terang tu malam tu pengajar nyalai kita ke ba Facebook nyemak kita antara bisi tai ke dekat ditanya kita lebih lagi senentang utai ke dikenang kita malam tu nade salah mega ngena tai ke tanya kita ba Facebook pukulai ngau kami tu malam tu dan pengajar
1: okey kan nanya ke kini jalan dalam lekas abai orang nyebut tai ba menua tau lagi
0: bisa contoh lah
1: Udahnya lah ketuan terus ke laban mai muh benar tu lebih 60 etik menua ke depan sah. Yes. Ida mansak dua busu dua duan musus malau mansak menua buruan tio api mansak menua busu bubuat hanya di busu bubuat tu antau tengi buan anau titirawan jadi kan ya bisa ada bala kengagak lagu bisa mansak menua busu rubuat bubuat mansa andau titirawan orang kelandia yang agak lagi.
0: Yeah.
1: Jadi baka dikena dalam laka-laka pekenya menjalai penemu di depan suat ketua di tau entah yeah. Di tau bisik kawal nge penghidup mayari tau deh. Udahnya yang mansa menua buru raya lagi kita menda ya. Udahnya maya mansa menua bunso antu tikumbai serganti. Udahnya baru mansa menua raja sepandai mansa menua burung kuat kebat mansak burung bunsur mau menua bunsur mau nyawa semak lagi ngagai pintu tanah tu mansak menua sibaiba mansak menua bunsur langau mansak menua raja jekedung mansak menua mengalai mansak menua

0: titirawan begini tak jadi bak bujur belut begini tak jadi bak bak menua pintu tanah lagi ya teten terus tu tak jadi anti hari rampak perkara tu ku nerang ke dulu eh nyebut aja rampak dulu
1: au
0: siti-siti udah sidak ya datai bawa pintu tanah macam-macam tak jadi pedih ke sidak kak nama ke dia mengagai pintu tanahnya tak lebuh maya sidak udah ngelebus pintu tanah dia lalu bertemu ngurut tuai seku di menos bayan tu tu nitih kerundi yang pikir orang ke nyabak deh. Raja selendir dia dulu nur sidak ya bertemu nur sidak bertemu udahnya sidak mansak menua zeng jara sejarah kita lagi kita berkenan kita sejarah agak ya selalu nolong orang ke nyabuan deh. Udahnya dia tahu kita nyemnoa utai mati mati mati maka tu lagi manua mat Allah mati ialah sabuang. Bisa punya, bisa menua manua.
1: Jadi aneh.
0: Dia sabuang kita ya. Udahnya kita lemansak menua orang mati mati tersahat. Udahnya kita mansak menua orang mati mati beranak. Mansak menua orang mati mati labuh. Ada bucok kayu mansak menua orang temati lemas mansak menua pangkalan perahu orang di bat batam hanai din lalu berengkah rito bala sebayan tu tadi lalu dubai antus bayan merau sida ya lebanyan ngilik batam hanai ngilik batam hanai sida ya lalu lebuh ke merau tadi macam-macam ke menua ke depan sak bala antus bayan tu tadi ya mansak menuara menua rawung mansak menua labi mansak menua pama, mansak menua kura, mansak menua ikan banta, mansak menua ikan semah, mansak menua ikan kepiat, mansak menua bunso kenali, mansak menua bunso baya, mayak mansak menua bunso baya, mansak nanga sungai nyaru undang, mansak rumah tuai sebayan sekok ke bernama sedai tuai sebayan udinya mansak menua batu kudi mansak menua udinya datai bapak pangkalan batam manai sedai ya din lebo datai bapak pangkalan batam manai agi ke sedai ya berjalai leban agi berdarat sedai ya berdau sebenarnya lebo maya kajak ya nuju ke agi rumah sedak kendur ya dia tanya agi bisa mansak menua orang leban bisa menua orang ke depan saatnya dia juga di kalian ada bersepian ya dia ya ya menua ke depan saat sedak ya nya mula-mula sedak hari pengkalan batang mandai dah sangkai ke perahu sedap darat baru lalu sedak ya mansak menua duk cerengga darah cerengga udah ya mansak menua indai bilai udahnya mansak menua kersi papa udahnya sedai mansak pun ranyai jadi bak pun ranyai macam-macam ke pengawak sedai datai bak pun ranyai leban pun ranyai tu ke utai tumbuh dia udah sebayan dia nanti cukup nyelai leban dia berbuah ke macam-macam pengaruh untuk pala pengayah pengeraja duit ringgit kebuan datai din ada belas sebayan lumai semangat dia tadi nyelai ranyai dulu nyelai buah ngambil buah ranyainya ya. Kada baik sidak ya. Udahnya baru sidak ya datai ba rumah panjai orang ke kaban belayan kendur semangat ya patut dengan doh dulu lah. Laban urus bayan dia tajak kaban belayan yang ngambil hari menua tu. Na ya mai elo terus sebilia. Dasar radio pelangkau di luar dia tu dah. Nyalai dalam baik ke urus bayan itu dia. Tak urar dia nak api dengan mereka.
1: Ya. Hanya lah bisa cerita.
0: Kita yang hidup. Anu mesti hidup. Bukun tapi api. Dalam tiga malam. Lalu maya orang yang tahu.
1: Ya.
0: Lepas orang sebayar ngai ke tengah ngap. Itu dah celap deh. Tidur di luar. Lepas balak kapan melayan ngai mereka. Ia nyak kebuah. Mesti. Kita berguna api. Meli hari sidak din. Meli api.
1: Tukar ngau
0: tukar
1: cincin.
0: Tukar ngau cincin. Ya kebuah orang ke mati. Mesti dia bayak ke.
1: Ke kita cincin.
0: Cincin tahu ke besi dah. Nak tahu nak. Besi lah. Ambil ke besi. Dia kena tudahnya meli api.
1: Aku ampit ke. Dengar cerita tu dia pengajar. Hari orang ketuai sebab. Hari ni akik sebab. Kalau bercerita ke pasal api tu di sebayan. Nyalai. Nak tahu tak menyukur nuan tadi. Dia bayak ke kita tinjin. Lah banyak ke kena ya, nyilih api. Dengan orang di sebayan. Orang yang gai gemerik. Nanti betulnya nadai pihak. Kau ni.

0: Atau mesti tanya hari peningkat.
1: Nemu berdagang orang sebenarnya. Nemu jual beli.
0: Ya, nemu.
1: Kena beli macis ke gini?
0: Nak nemu. Bukan ni nak ni. Atau mesti tanya hari James Nguyen. Nggak peningkat tu aga. Bisa bergulai dengan tu apa. Facebook malam tu pengajar. Jadi kau ya, aku suah mat. Nanya dirimpu kau ya. Nanti buruk bubut. Nada yang ngetu-ngetu memunyi tu mu pagi kau ya. Selalu ya, amat bisik balak kaban lesi kau ya. Maka ke bisik sangkut paut ngau pemati. Bisik sabak buru bubut tu kau ngau pemati. Kini pengajar kau ya.
1: Leban aku tu ngenang pelasar ke lekas sabak tu lah. Tak dalam budaya Iban, ukai semina ngau tu jam senuai tu. Ukai semina bak menu ayam eh semuanya. Kira ke aku lebih rata-rata ke balai Iban ketemu aku bala sida ini tidak ke nama bubuat dan nak tengah-tengah bunyi sida lalu berundian kadang nabi saya orang ke
0: nadai nadai
1: tau ke senang nak pun sida kita ini ngah berita orang berpadah ke orang bisa nadai jadi perkara tu leban dah perkara berkawal dengan budaya lalu aku nadai kalau terbaca nadai kalau tertemu ke orang ke mansik perkara tu hari segi penyusahan. Pasal perangai burung bubuat. Kati ke berkawal ngau
0: amat ya tu kita berarti ke. Namanya
1: pikir mensia.
0: Tu kita berarti ke amai bunyi ke peninggal kita tu tadi pengajar dan tadi pagi hari kita berbunyi-bunyi bubuat. Ya. Amat tak bisik ninggal rita orang. Nanti ukai kawan pelayan kita. Apa bisik kita ninggal. Nama orang berpadah ke berkawal ngau pemati.
1: Benar lama. Kadang-kadang tu mau bisik. Ko kita. Hanya lah tu jujur bubuatnya
0: bunyi.
1: Bisik orang mati ke. Jadi dalam lekas sabak tu nadai dia kenal pasal bubuatnya lama dia sepengawak bubuat tu tin itih ke dalam lekas sabak tu. Tu dah ke bunyinya tadi tut. Ngangau lah berjaku ngangau ke semangat kono ke jaku lebar-lebar maya semangatnya mansak menua bunsu bubuat jadi tu dah bubuat tu tadi nanya kini kita mai ya nama pengawal nama penanggul nama penyusah kita nike ke tu dah bubuat jadi nike ditau bunsu bubuatnya tadi rasa tu dah hanya nike rumah orang ke namanya menua bunsu bubuat tadi lah kena kot cerita nanti semangat kita ni ke bak rumah bunsu bubuat dia semangat kita nemu pulai baru okay. Hidup baru orang ke udah mati ni tadi
0: bisa ke cerita berkenyak ni pengajar
1: ya bisa lepas ni mayu nak cerita utai berkenyak suah orang tuai berkenang ke utai bersenyak dah medak ya udah dia sengai pada nemu kebut-kebut kaki nemu hidup baru itu baru tadi udah nyak ya apa lo bercerita ketika jalan dengan tahu hidup ni nah, aku ni kayak berumah bunsu bubuat tapi ya kebenar orang ngai dikit rumah bunsu bubuat lebar rumah orang tuanya nak kemas
0: nak bersih
1: kamarnya lain lembah orang lain dikit dia sejak petujuh bunsu bubuat ke munyi dan tadi nak ya kak hidup ke kita ngambil ke kita boleh pula hidup baru jadi artinya kenang tunggal jam senu yang tadi ya rajin komen mbak indah tadi jadi bak menua bunsu bubuat tu tadi lebuah sidak ya udah ngejang ke menua buruan tiap api lalu berjalai bala sebayang tu tadi makanya di batang kabang di batang kabang ketumbang puput keribut titi kawi lentur berpenyut simbang titi kawi bentur berpenyut simbang pejuang lalau diengkau rapas samut berseberai ngopati yang aur ganggeng munyi kesuliang tajak berkedengut jadi itu menua munyi melanau indo laut ku ya mucau ka ba sukut bungai menuan. Jadi tu menuan tu darah mereka kebijeluka landek berjelabut depankan darah kangam nguan penggalan jalai penyambut. Jadi kedua balik nama ya dikumaya kupak mau muda depeda ngirau kati takkan bindang nyelenga keberwa badi adi tangkai jawa jamai parai amai mati laki jadi akak tengah ya raja mangah keberumah nampun tisi akak tuai ya raja mangai kebetambai takkan kemali ketiga balik nama ya nun talun rodiat maga kopak jelai berita jadi bunsu bubut darah ya tu bunsu bubut darang mata kenanga jalai pemidang jadi nanya tu dah tuai nanya bala sedak kedawa nanya bala sedak sedak sedalu untuk tadi hari ni kita ada penatai kita kutu dah hari menua raya orang di bawah tetai bintang tiga hari rasa rasanya ya hujan jarang ngamik hujan melisa kami tu ke pulai hilang laya pulai ngagam nua kami di nanga mandai bidang pihak kebala sidas buat oh anak nuan ngau raya ake kurangnya tadi anak ngau sulai midang laya ngagai anak ngau rapulai dek kien ko ku jakuk busu bubut tu bai aku dekat merindang nuan ngau pelulian tincin urai uji tunya nuan ruan tangga lulai aku kaya nyangka ukur semangat nuan nak ilap tau pulai boleh tangkap recap manang genai ukai nak ukai nyak sengapa nyak ga ulih laki amai ya menaul terbaik nyapai di kedai pasar melintang jadi tau manang manang mana ke orang kebetua ke menawan mentok reti ya. Jadi bubut tetek nagan sida ya nak ngaso ya nagan nak ngau orang ke terus pulai ke sebayan mai ya nikik rumah dulu. Nanti ya udah nikik tadi. Jadi musuh bubut yang ngarap ke manang datai lalu belian ke ya ulun nangkap semangat ya ngambil ya pulai.
0: Oh.
1: Jadi ngada ya nusi ke buah bubut ngetut-tut tunggu pagi tadi ya. Semina yang ngenang pasal tujuh buru bubut pengawak buru bubut tadi kak nguji nyelamat ke semangat kita ke menitih ke sebayan pulai ke menua sedak ya.
0: Hanya nanti nundak ke cerita tu nang macam ya pengajaran nanti kita ada anda titi rawan kurang deh semua orang ke matinya tadi de baik orang niti atau nya tadi nanti ya tergelincir labu kira ke hidup baru ya. Aku cerita matang kita nak nemu ke pengamat ya mana. Nanti
1: jadi pandu titi rawan ke deh. Lengkap ke sedak hari menua hari menua tendor bubut diaun tadi ya nyomangai di tanah kenempuah bau bau raja minyak menyan kebesentang ngau batang tapang bindang sebab jadi siapa orang menua empu menua tu ngau pihak ku tu dah semangat ke mati tadi oh tu menua pagang duk darah tuyuk ngau pihak meko tu dah ke ngiri yang nyak balas tidak ni sida miram tu es bayan dia tadi deh. Nya ketau bejaku bejeratan depangkang kumang tukang nyabak nyedan nya gebunsu bubut buban urang ke ngibun titi rawan anan wan kakang kajo rawan ning uji singgang kenuan bulang kaki kanan lebuh nong india papan nya lagi titi rawan lagi nong bedak ya udah berkejengam berakit punggang artinya mula-mula takut semangat nitinya takut kelabu tang busu but kenyaganya orang bala kaban belayan ke ngambil yang tadi narawan ku ya titi aja lebuh kaki ngindiak jematan ya jematan perlu jadi bekal keda rakit arti ya nyu nyamai di tengah menya nya tek jam nua kada nya udah sida ya nya ngejang ka menua titi rawan tu tadi nya de datai ba menua buru raya jadi buru raya tau mega bekawal benda no pengedok orang ke mati di aku nak muni kaya teker kumbai buru raya bisi orang yang kumbai ya buru unan bisi orang kumbai nya berwe nak nemuku tang di teker leka sabat tau buru raya tau dia udah munggu madang nyabu kampung rumput kerniung berseberai ngel tanjung buruk basung bejuang bujang dijuang bujang mansang uang berseberai ngel tintiang antiang tematung nanti labuh lena lena sabu, lebu lena sabung lindung tajak kaum-kaum munyi sidak melanyi bujang lempung masang perempuang bujang timpang berang membunyi burung dana burung raya tu. Jadi itu menua Sudan bapanggau bapan baru dan tapang bertenung bunsu bujang burung saguang agung betangkung nyuntai jernang. Jadi orang ke nganyong panat atau pengawal burung raya tu tadi yang nganyong panat tepung ngagam menua orang ke pumpung beburung midang bunsu burung raya itu ke nganyong panat gula ngagam menua orang denanga berwak rumpang jadi nyalek nar aku tu macam pun nak tentu banget lancar lah sebut orang ke belagu kata lebih banyak orang kenyabak tak lancar lah baku mesti aku kebenar memazik pasal lekas sabat tu nulis lekas sabat tu
0: jadi
1: aku lain kau ni yang kelihat ni yang di sini
0: tu bisi siku lagi peninggal kita ke bisi nanya tu pengacara deh Jasek lemai tu jadi ku ya kati lekas sabat berbuah ke orang ke parainya sama mansak menua ke sebaka nanti timang orang ke gawaian tu maya sebayan ke datang ngambil utai maya gawaian tu ku ya
1: ada tanya ya
0: sama nya kini pengacara
1: nak bisi sama bisi nak lah ni dia ke tanya ke sama temu ku bah ni dia ke ripiah bah bak tema jalur maka menua orang kayak mati mayu macam cara mati tu tak ada sebaka ianya sebaka mansa menua orang ke mati labu mansa orang ke mati telia mansa menua orang ke mati ngayau mansa menua orang ke mati beranak semua sebaka semina ya balas bayan ke dalam leka tema jalur balas bayan ke mansa yang tadi lebih maya sidak ya mansang ngakai menua kita kehidup leban sebayan ke begau lebih maya kita begawan tu sidak le begau lalu harinya tadi sidak ya lalu ngabang ngakai menua orang ke gawaian tu jadi ya ke tau diambil aku hari leka ngengal ku cikgu tang ya muka lemah bang tik dan cukup di pasar cukup landia cukup maya penemu yang cikgu lemambang igai anak melina anak melina jadi lebih maya kami dua ngadu ke ngagak batang tema jalung ya aku lu ngagak grafik ngagak maka map utai ke tengah bola sebayan tu tadi dah tiap-tiap itik utai dari gagak ke kami dua station ambil ke mana maka serta membalas sebayan tu nurun pansut dari rumah orang ada sebayan dia ngamai dekat mansa ngabang sida ya terus mansa menua darah rembir kuda jadi darah rembir kuda tu balik sabak sore tu tadi ada kumai kumang sebayan kumang sebayan ya ya ke bisik kelian sebayan bisik kumang sebayan bisik semanai sebayan nitih ke budaya banyak lain nah odinya mansak bujang langan-langan ba sabak ba bisik ga depan sa bujang langan-langan indai bilai bisik ga depan sa menua ini bilai sida nurun dari rumah sebayan ni mansak menua ini bilai sebaka menua misai tu bergantung jadi ni suri tu tadi nada ya mansak menua misai odinya mansak menua guram mansak menua manang kepi mansak menua namanya umai jerami toistik ah dia tadi bisa pansak mansak jerami toistik ke sebakar tanam ke nya bapangai ba lemamang tang utai ke depan sak ini tadi kurang lebih juga kurang lebih sebakar baka pun mansak puranya atau leban tu hari sebayan ke menua kita cara ya utai ke depan sak ini tadi lalu terus hari menua sebayan din lalu neresak menua sebayan anda ba tema jalur dinya sida ya mansak menua bungkuang mansak menua orang ke atau ke sebakar bak menua bak lekas sabak mansak menua orang mati punik lah tangkap bayar menua orang ke mati lemas bisik sama depan sak sebakar menua orang ke mati ngayau berbunuh lah sama belambik mansak menua orang ke mati labuh hari pun kayu pun mansak sama sebakar
0: iya yeah.
1: Jadi apa ya? Kita merampak kena tu lah, lebih jam tu kena terlalu minyak sekat. Tanang awak bala peninga.
0: Bisik tai ke.
1: Sama ngelupa awak ke lubang mayang diri kupi pagi lah. Mayang-mayang diau kita berenau ke tau.
0: Iya. Nanti bisik tai ke kak ditanya ke kita. Nada salah ke. Nanya kami dua ini.
1: Lepas tu baru.
0: Iya. Nasi kiamat tu belajar. Mana anda kenal lagi. Pelabak aku pada untuk amiah tu ni.
1: Abdah bela ban boleh hati kita deka kita bila mendak tak jadi ngau penuh hage ngau arti ngau tuju tema jalur enggak lebihnya hage dia kena kemer tu pun hage mau bisa goyang tu lebih sih orang tema jalur
0: ya yeah, nasi kiamat jadi kena ngujung ke awak tua ke malam tu penembuk jakuk rindu apa mengajar
1: penembuk jakuk aku bala peninggal semua jadi kita tadi sudah nersak menua sebayan lalu sekedak kita jangka aku tu sati ada baik aku jauh sama berjalan tangan naik rau anak tu sati leban pengawak kita ke berjalan itu tadi mengajai menua sepiak nyin nak ke diri leban kita bisik orang ting ngembar kita bagi yang menang lambung bisik mai semangat kita pulai ngagai tujuang rabuang bernama bagi yang menercap mai semangat kita pulai ke menua ngambil kita celap angon menua lalu selamat geranya mai kaya raja kita lebih kita udah ninga ke kenang tau semangat kita pun pulai baru ngagai kita utai kebadas hari yang petara tibisik pengurang minta ampun lah banyak berpun dari pengurang dirimpu perkara tu perkara baru maram yeah. Ada terang
0: ya yeah, nyalai terima kasih pengajar laban nuan udah ngelubat ke penemu berkawal dengan utai tu sebut kita yang tadi utai ke baru atau pengajar ni lebih lagi dengan kepala nebiak kita ke penemu nama utai ke disebut kita berdunia sebayan dia nyalai atau guna benar perabak aku pulai ke penemu dengan ke semua kita baiknya tuai biak kini dia kalau tidak
2: saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Segala prosedur pemeriksaan keselamatan melibatkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang di negara ini akan ditambah baik. Demikian tegas Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Jelas beliau, AKPS bersama semua agensi memandang serius insiden seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah baru-baru ini.
3: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staf akan disaring lebih lanjutlah.
2: Dato' Sri Muhammad Shuhaili dalam pada itu berkata juruterbang yang ditahan itu telah melepasi semua prosedur saringan keselamatan di KLIA sebelum berlepas pada 28 Julai lepas.
3: Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa, menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua image yang mencurigakan. Justru itu, ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I not mistaken. So kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut.
2: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Mohd Zain. Isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah diberi penekanan serius bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal kondusif, selamat dan sejahtera. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, langkah berkenaan penting memandangkan generasi muda hari ini berdepan pelbagai cabaran era digital serta tekanan emosi yang memerlukan sokongan berterusan daripada segenap lapisan masyarakat.
4: Kita nak pastikan kita juga sejahtera di sekolah. Sebab itu pentadbir memandang peranan penting untuk memastikan ekosistem sekolah ini sejahtera daripada awak, daripada pihak yang atas sampailah ke bawah. Kita tidak boleh kompromi dalam soal kesejahteraan mental ini, kerana ini adalah asas pada ekosistem dan kebudayaan di sekolah.
2: Sementara itu, Fadlina menegaskan kejayaan cemerlang diraih pelajar Malaysia di pesada dunia membuktikan keberkesanan ekosistem kokurikulum pendidikan negara. Pelibatan murid secara terancang dan tersusun dalam aktiviti kokurikulum terbukti berupaya membina jati diri serta melahirkan modal insan berdaya saing tinggi di peringkat antarabangsa.
4: Jadi bukan soal satu sudut saja, akademik sahaja. Malah anak-anak ada ruang yang cukup luas untuk terus membina dan membanggakan negara dan mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Jadi semua ini adalah bukti yang jelas bahawa bila kita berikan ruang yang betul, bimbingan yang berkualiti dan sokongan yang tidak berbalik bagi, anak-anak Malaysia mampu berdiri sama tinggi di peringkat dunia.
2: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Anugerah Inspirasi Kokurikulum KPM 2025 di Putrajaya. Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabik urus dan operasi Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengurusi Seranjaya berkenaan.
5: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan menetapkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh, ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa tiga RUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
2: Tio Ni Ching. Kajian lanjut masih dijalankan berhubung cadangan memasukkan barangan basah dalam program sumbangan asas rahmah SARA. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, kajian menyeluruh itu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, keselamatan makanan dan perlindungan pengguna dipelihara sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat.
6: Dengan ketetapan peruntusan tahun baru 2026 yang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan telah menyasarkan untuk meningkatkan kedai runcit kepada 10,000 kedai menjelang hujung tahun ini, dan jarak kedai runcit terdekat dikurangkan daripada 10 km ke 7 km. Bilangan rakan niaga SARA ini akan terus bertambah dari masa ke semasa bagi memudahkan akses kepada penerima SARA.
2: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pemilik lesen perniagaan di Selangor yang didapati menjual atau memindahkan lesen kepada warga asing bakal berdepan tindakan tegas. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, pihak berkuasa tempatan diarah mengambil tindakan tegas termasuk menyenarai hitamkan individu terbabit bagi memastikan peraturan perlesenan dipatuhi. Jelas beliau, tindakan itu penting bagi mengelakkan penyalahgunaan lesen yang boleh menjejaskan kawalan serta pemantauan terhadap aktiviti perniagaan di negeri berkenaan. Keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau susulan ketegangan di rantau berkenaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum perkembangan itu dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Kementerian juga akan mendapatkan panduan daripada Wisma Putra bagi memastikan keadaan pelajar Malaysia di sana sentiasa dipantau. Luar negara, Iran menegaskan tiada sebarang rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebaliknya, kini mengadakan perbincangan dengan Oman berhubung pengurusan laluan strategik Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, rundingan dengan Oman bertujuan memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Beliau turut menegaskan pendirian Iran berkaitan Selat Hormuz tidak akan berubah selagi sekatan tentera laut Amerika terhadap pelabuhan Iran masih diteruskan. Agensi Cuaca Korea Selatan mengeluarkan amaran gelombang haba tahap teruk bagi Seoul yang pertama seumpamanya sejak kategori amaran itu diperkenalkan tahun ini. Ia sebagai peringatan kepada orang ramai mengenai suhu melampau. Menurut pihak berkuasa kesihatan, rekod suhu tertinggi dicatatkan selama 3 hari berturut-turut dengan mencecah 42.5 darjah Celsius sekaligus menyebabkan hampir 300 individu dimasukkan ke hospital akibat cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 pendekatan menetapkan sasaran spesifik berdasarkan warna pingat yang diperkenalkan Majlis Sukan Negara MSN terbukti berkesan apabila kontingen Malaysia bukan sahaja mencapai sasaran malah melakar pencapaian lebih baik. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata strategi berasaskan pulangan pingat membolehkan Malaysia mencatat prestasi terbaik dalam 3 edisi terakhir temasya berkenaan. Malaysia berjaya bawa pulang 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus membuktikan keberkesanan pendekatan tersebut. Ganjaran sehingga RM10,000 ditawarkan kepada setiap atlet negeri Johor yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 yang bermula 15 Ogos ini. Exco Belia Sukan Keusahawanan dan Koperasi Negeri Muhammad Hari Mat Shah berkata, atlet yang memenangi emas dalam acara berpasukan melibatkan 3 hingga 7 orang akan menerima ganjaran RM9,000 setiap seorang. Bagi acara berpasukan yang melibatkan lebih 7 atlet pula, setiap pemenang pingat emas akan menerima RM8,500 seorang, manakala atlet yang menjuari acara individu atau berpasangan akan menerima RM10,000 setiap seorang. Menurut beliau, Johor menyasarkan untuk meraih 45 pingat pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang semena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngembung. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah, lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM segulai sejalai.

Sweetie Sanling kau lagu yang Sweetie Sayang. Okey, sebab kau kami juga sayang dengan semua pendengar kami ke sampai. Nyokong kami ni tiang hari ni, tiang jam, dengar kami ya. Okey, di selampur benua kita Sarawak, Bumi, Kenyalang. Ungkup yang malam tu malam hari satu, pemerintah malam kita 3 jam, 3 hari bulan 8 tahun 2026. Kita akan gini dengan kami. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Nampung penduduk Melati Badi tadi dalam sada lemai kita. Sama megat 3 jam 6 ke pukul 9 malam. Okey. Malam hari satu berjam ke terubah bakal selama. Kita mesti main asal. Ungkap ya malam tu lagi mendiang ke renung. Udahnya pukul 10 dulu kami nabur ke berita malam ya. Ya ke benar-benar lampar rumah. Dengar kami. Okey. Bak bilik sewa kini orang. Bak palan gawak lagi. Gawak jam ke dia tu. Tau ke dalam peringkat pengangkut ya. Ngerak ke semampai. Bagi Jumat bak jalai alun. Hari lagu Sweety Sayau. Mendingkan lagu Pemerindang Hari Raban Music Express. Dan mendingkan lagu Winnie Albert. Terima kasih kita ke Mujur Nyingkang ngagai pentas final ACSJ ke-9 ya. Ngau lagu ya Aku Ukai Lulung.

anda kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledar temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

rumah panjang menuju mengenai 8

Ngito ay lo suntu alaban sabuat ujan teguntam guntam tekenalian labuah ke berai tua tak kuat ningo sabuat ribuat ye laju ba pupuat teduat duat maka ke juluat tanyu.

Melan-melan pekenya ratan da buang ngalandai ye terlalu atiti kedara marti kibu ejenti kanak pantali arwang ngarwai telinga halinga dara bunga kemai elinsar gamal demua manah tekesalia ngelamba akah tiang tebelian ragai na sempat amangga ai ai tengah rumah temali anjeliang sedara kerniang dara kriang nampai pa bayu sulu wiciang ngawa buliang mata nampai pedok sedaja mamo jela aliba aya liang keduduknya rimbiang ngadua puliang labuang ja jebai temali anentang senduan kumang dana urang nampai sidak malanyi duam ngabujang paku lawang sulu tunang kamu muak duduak nyaringang ujak ngetak lalanyang langai tajai nyo

Tamali ang nuang daralam puang nampi pa bayu sulu sang kuang madak jama mo ayo ra ngayuang kududu anut kuang kenyandar gaguang puang tekeba jabuang tekeba gupuang ngatango nga tigae nyo alae tektawa tucuam dara pantuan nampai jamawo ayo duam sulu uang kuan pan kenyo sing kuam kunguluam genduam pinang tuai pedo ayo asido sulu alamo sing kuam tucum ka tawo medo dara nganto yo teneng araso dabu ngalandai talusa denang dara mekang dana urang layang bintang nyingkang ba jalae nesempat mangae dua pintu sida yampu dia sila tukang senduan kumang pintu ba daro bandiara tapang kancian gudang skayu balmang baria bilaye nyalai ayai telalu atamo gerpanai bile landai terkedangkah kedara bunga mana mana telalu dadu dua kia tata kende baru naik jari terkesa pia dara bia megai kebola ba air minyak jaya pugai niki mampura ngepesarina tuduang ngarmai tu batu puang baluang sarunai panguam tiwang buruang tar bae batu bunga terbadaja satil ngatua batu jalai terdua nagai kenu kebua jaku serma mangku tangkai indai pa ngami amai tekdaku mai mata aramang nyo alai temali nentang dara mekang ngawa bulang mata nampai ye nentang manginang karuang manganai peda inai dara mekang nyeka mumua dudua nyaringang gawa muntang kebang ngampang bale balulae peda inae dara bula nyerka mumu duduk gawa mangku etango ridan tamawae teluka dadang inae dara mekang ketalentang kerbaharimpae baka gelae ka nyelayaranyae ketakusae labuah mayang tak galae arbah ketalentang terlalu luput indai dara lemut alir sepot da perut tangkai kamai telba lando dara bula ngagai sudah mangwa karuang manganai terlalu da kawa dara gawa sudah maninua tekedar suwa kawal kari gae telalu untuas dara kuru asapuas purus begadaya gadaya ni ae nana kapengaru ge tu daya kami mati bara de bini oh apa enak kau sedak mangwa teketak lelo laya nadai tengulihat udu tu daya aku mati bara do karuang mengandai ni nengulihat raya tua nginang ngerembang badaja tiga bulan tu tenuk tua tau nebah nyawa mati barada karuang mengandai entang nakak ga alumi udu asa atua kepule mandi retam pilih air ngalandai buliah belabak minyak jaya wapugai air niki barupai iso kalama tambah kaudai
anang ga agi sa kali lepi kada suli sang wala silayeng tuwangin ang rambang nga nagaye basa utaye lempaye kala lempaye uja nga watangkaye tepanatakang bungo rajang nga.

Sa pasabayan, dulo niya naban, sila manyimpan, tarialin ban, batang, nga mandayit, lalawa niya mo't inayit, daral mo't nga muluat, tangkuap, rakuap, dabuang, nga lanay, aw naday, kaulantang, kdati mang anak, kamilay, tadi rano, ako darabulo, krabhaman tulo, bakok, mumpuang nango, nyalay, aranyay, karimpay, erbah, talentang, ukay, kukaparay, anak, uway, kdakumay, mantay, midang. Tangaku tadi tak nyet mati medak tengau panau bangi kilat api ngitar jadi darmarti anak kami linsar gamal tambun puji lanji lanji mijar mangri rumah ngajurai aku tarik tak nyet medak panas mau renang kamarau pandang panau ngedara bagau tebiau yau kemambar kasau kayu karumai kutak nyet medok panas sangat kilat jampat darah nelap kijap kijap mesua atap dua belang kiai.

Muachiro anak aku dara gayu tendo lendo bekepajar sumo lampu da kedai sapa urang matan tubuh nuan dara gangam temlan melan bekeganturan timbau ba rangai sapa mulah tubuh mana anak aku dara bunga telingah lingah bekekau dah panjah raja jaya o pugai sapa ngagok tubuh muda dara bulok nak apa ngenok telingok lingok bekekau lapa nyiwar nyuntai au ai derma mangkuk karuang mengandai keba ketuk nalbu lumik kedua tadi kepulai mandi ertam pilih air lanai buliah belabak minyak jaya wapu pugai tekeba ketuk katipa muliah kedua inai pedak anuan tari tambiah gintik saluai kati pengalaku kedua gayu tuinai wai ari sagiu tajau rawai celuam ngelalpu hitam hitam bulu tekenyar gu pansut aba kurai au di lantang datimang anak kemilai anang tanya apa mulia seduai anak tari atamiah ginti dawai tutu laku dana aku resagiu tajau rawai ti ajaya medi anak semua kita kadarat kerja manta barba bia kandang paja ti syarasita sarawa nyadai ti semua jawang kita kebaran mau berbak mansang dan lantang sekoi partang kenapa nyerang rumah jurai ti semua tindo kita kadara kebaruh singka miga ngalai semua lambu indu kita ditu sekayu antu keparundu kandang apa nyurai nadai bisik sabako ngau linsar gamal sa dua itu di lantang datimang anak kami lai temenya ya aku nang indu puji orang mana dara bunga kedatara papan da lekai segi palan dia kurang bajia aku menya anak keda pantia tungkat ngarawai agi ajawang kebundang-undang niang balang nganyap minggat apa yang ngarunai kita sama ningo berita orangnya nangati barani mutuas ngamakai buma telebak tinda matak mansia ngiriang ngabumai tebar rumah ndang dulu ngentakkah teras ragai nyale pantar kangampar ancau tikai malam melipadam dian lampu kedai tepat tamuai mansang badagang nyalaya balebiah buliah utai gelar mansumbar bulu kakak buruang baragai cengai aca cengai kebar India ari bangkai da kume kita anak wai labanya mo jelua kijang entang agik jawah kurang gaku tanak lantang arsa duai tenduan kumang kenunda timbang sekepang dang tantai bagadai kejawah baruah kutuai anak taria biwah bingkai kam bae kejawah rugi aku darmarti nunda babli macam mutai sedua ai tu anak nadai aku nemu indu sebab ngalin sar gamal sa dua itu di lantang kedah timang darah pandai ko mako alumi buah kenang sediang ini nuka mari ku darimpi layang parai lamu mah buah jaku kenang seniang ibu
kuda pungu ilang nadae. Da ta siya diyan ka siku inu nga manahalin sa argamal sa duay to di lantang dati mangana kamilay sa ripahidah dayang lenyay bini dudi pating itong ko ay dualagan ay abang di adundang datu marsay nyo arano inu biso da tapo. Tangan pamgay tau ngusay beras sebalan say tegami say munyi day gamang sa sarang baik ka bukit ka luluang sa duay nga jaway ka dakumay inday nga abang tandang tasigi tekbaran ti panaoy si daratingi nitilengi mungang karigaye sigi tekijap kijap pano padat sa duae daran lap ngelingi pusat bekesa pepat ingat da pucua padat da nyuntaye telanji elanji pano bangi nisidai nyampliang gundai anang sidok jalok jamau alibok ayok gelai begah begah ngapo tak bulok ngumai diri ngai lemai bisik datai ngagai saduai tekedakumai bajale petang tandang urang ke langit siku inuk ngamanah linsar gamal sa duae to di lantang dati mangana kamilai daro tincian tramaga bini katupuang ipar baragai lantang sudan brinyan bungkuang sa duae aki lang sungalang nyakai ngawon sa dana bulan tangar mingkai tumuah sa pepai langit landai kedai mai pagar bintang padam ya pagi tumbuh ngalmai nampak nyarak jebai aja jebai kok kujemak linsar gamal saduai tu lantang kedati mangana kabilai ngagai tekar mai dini aku ngadang tadi asal ampai wang gudang wah.

0: Ilo ngo atino sido glaye ayo ngo labo bulo kaya so mayol may labisi datay wai rangay
1: jam kita di tepi pukul 10 malam. Semalam hingga kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 1 hari itu 3 hari bulan 8 tahun 2026. Sepitang Bintulu, Ngembuan Anjung Kasih keterubah di Malaysia dibijalai ke sistem pengatur pengawak digital tidak ngemudah kebala aris orang ke sakit. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah kepalanya ti dikeman sangka ngena duit tolong 1.9 juta ringgit hari Yayasan Bintulu Port jadi Anjung Kasih tiga 20 di Malaysia ngau keterubah di Sarawak. Tidi keman sangka ngena pelanja penuh hari company korporat yang madahkan ngena Anjung Kasih Management System tu pengawak ngeregister ngau ngatur palan endur bemalamnya ulih di kerja ngemana serta berurun lagi. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Mansuka Jakutul berhia ke berjadi Anjung Kasih Sepital Bintulu. Anjung Kasih Sepital Bintulu bersinji dia ke 25 iti bilik tinjing kaum siti bilik ke nyamai diwan orang timpang pendiau lalu boleh muat nyentuk ke 75 ikut orang. Opis Menteri Pengangkut Menua Sarawak nyukung langgur penemu hari Indonesia tidak mengangkat ke pemanah pejalai bas di Meraka antara menua bak pintu bernama Lubu Antu, Nangah Badau. Menteri Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Chin madahka siap dekat maik langgur penemunya ngagai upis Menteri Pengangkut Malaysia ngambil ke di perunding serta di kemendarga. Inisiatifnya dekat ngemudah ke pejalai keluar masuk bala penumpang bas hari dua bengkah menua tu kelimpah hari ngangkat ke pemanah konektiviti antara Sarawak ngau Kalimantan Barat. Ia madah ke langgur pejalai bas di beraka antara menua tu dekat mandak kagi pejalai ngangkat ke servis transit serta ngemudah ke pemindah rakyat bak kedua pihak antara menua tu. Datuk Sri Lee mansut ke Jakutu ngagai pengarang berita udah ia kenemuai ngagai kompleks Immigration, Custom, Quarantine gau penglikun ICQS. Banyak macam segmen gau program host dekat diatur berserimbang yang pengawat ngerami hari Malaysia 2026 di Kuching dalam bulan 9 tu ilang. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif gau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madahka pengawat tiga diatur mayanya ilak nyengkaum pengerami gempur besar bapalan Convention Borneo Kuching BCCK maya malam 16 hari bulan 9 serta pengawat pemandang pasal penumbuh menua Malaysia dalam tahun 1963. Program itu diatur kena ngangkat ke pemerhati rakyat tang lebih lagi orang rebak baru berkaul ngau penumbuh menua Malaysia dalam tahun 1963 sebab ia mansut ke Jakutu ngagai pengarang berita udah ia ke ngulu Aum Komiti Khas Ngintu Hari Malaysia bak BCCK Kuching. Aumnya bercermin ke Menteri Communication Datuk Fahmi Fazil. Opis Menteri Penyuraku Bangsa merambu dekat luar ke kira 1,280 ikut Mediato Community lebih dah tiba tahun 2030 nyinilak. Menteri Penyuraku Bangsa Dato Aaron Ago Dagang madah ketuk undang perkara tidak dikemaran ke Opis Menteri ya dikena ngelati ke servis Mediator Community ngambil kebisi mantu orang manyuh mutar ke penyurukang penemu sidak ngau cara kalus serta uliah meri asil atur ke nguna servis itu ukai seminar jampat serta uliah ngelimat belanja tamaga uling ngetan ke pemanah kaul antara orang ke beserekang penemu kelimpah ari tenegak ke penyuragup antara mensia manyuh dengan nyukung perambut dia upis menteri penyuragup bangsa megau bisi merambut ke muka 12 palan mediation community ke baru lebih datai bat tahun 2027 tilak nyengkaum di Miri Sarawak yang madah ke servisnya disediakan gaun nadai berbayar serta dibuka ngagai mensia manyuh. Bagi ujung ke berita malam kita ke malam tu, malam hari 1, 3, 8, 2026, berita di Tusen Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman. Hari bila berita RTM Kuching di Salin, Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Bajam kedua pemerintah malam kita berarti kedulu gaya hari yang kepia malam tunggal tumu pagi lagi ya. Okey, malam tu engkau tumu pagi lagi bisi hujan bak sekedandur, okey, bak kucing, serian, semarahan, seriaman, betung, serukai, sibu, kapit, miri engkau limbang, nanti hujan di muka engkau bintulu, kita siap di benua kita bergelombang, satu nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Angin berpupu dari utara engkau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam ke sebuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, gari kita ke di keluarga upis meteorologi Malaysia. Semua malam agar tuan budit kita bersama ke program minta lagu Igun Terni kena merindang laki amoy pai blow seduai ya Daddy L. Kemudian kawan jam ke dia tu ya. Ngarap ke terperindang. Ngarap ke program kita mega terang di dinga malam tu ya. Di selampur benua kita Sarawak, bumi kenyalang. Sudah mendingan lagu dari Igu Antani, Meligai Pengerindu. Mendingan lagu dari Bojang, Lemanak. Lagu yang lalu, Empat Semawak.

Kena berindang bila kita ke benar nanggam pengerindu. Ya, lagu hari Iguan Tani meligai pengerindunya. Ya, okey. Jam kita 10.28 minit malam. Nyapa dulu berdengar kita di fanpage kami YFM Station. Pemerindang kita Jonathan Rayang MA. Mana gayari di pakan malam tu benar dengan Nuan Mami Abam. Gasi nyapa. Terima kasih Sindon Andy. Di Marudi MA Mana Gari yang minta lagu Jonas McKean kena merindang dirimpu meh engkau semua peningkat kita engkau bala peminat. Okay, fanpage YFM Iban Station pemerindang kita, terima kasih. Any tinggi nyak ya minta lagu Jacqueline Johnny Aman nada guna ngetan lagi kena merindang semua peningkat kita, terima kasih. Agnes Indan Robin begak bisik nyapa kita minta lagu Adung Belalai. Hadeh hadeh hadeh. Lily Anthony minta lagu ini Albert MA bisik ganti Nuan. Catherine Robin selamat bertugas, terima kasih. Lemok Randy begak si nyapa. Mana Gary di Kenawit malam tu MA dengan Nuan Lengu 99 minta lagu merindang Madam Doris. Engau tuai rumah ngadan engau semua peningkat kita engau bala keng lalam eh ngarap kata perindang, terima kasih. Rich Una Megasi Nyapa, terima kasih di Jalai Simpang Semunjan dengan Nuan MA Margaret Uncing minta lagu Jonas McKean Megak kena merindang Kabandia. Ricky Ribon and Desmond James Anyau Stamos Stevie Still Love Mary Bon Martin engkau Nuan Megak selamat bertugas di konti. Andrew Jai Masing nyaya menung dengan Nuan di Sungai Entulang Bakung MA malam tu minta lagu nak merindang Kaban-Kaban Kenglalam eh geng-geng WhatsApp group kau Kaban FB kau semua benda kita ngarket perindang. Alex Delta Water Barau nyaya di Batu 6 Jalai Penulisan Kucing minta lagu Bungai Pinang Ricky Anderson kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Selamat malam gagai kabar kita guna mending ke program Jari Petara hakai nama FB ya steady tuan. Juni Ben Begak bisi nyapa selamat bertugas lagi Ricky Anderson berlagu ke kita engkau lagu ya Bungai Pinang kita mending ke lagu ke Disada penyanyi kita tu Lala Poli engkau lagu ya pengerindu tuci ya terus segulan sejalan engkau kami pemerindang malam.

Lagu Rancari Lala Poli Pengurino Tuji semalam dengan Harry Kuliang sebanding ke program kita Mujam Junior dengan sebanding ke program Selamat Malam ke kita di benua Indonesia Dedin. Kalau perintah benua Indonesia ada berjalan ke Pansia Silip Bekaul engkau penusah hangus ke Nuntung Ferry bak Laut Jawa hati ngujung ke 5 iku berbadi nyawa 41 iku agi berdau ditemu ya kalau penusahnya jadi temu pagi kemari ya Nuntung Ferry KM Mutiara Sentosa 2 bak kandang Tasik di utara Pulau Madura di pesisir Jawa Timur ditiah ke penerang hari agensi ngigak ngan nyelamat menua Indonesia bang Sarna sekali sekedari orang tambang tak ke penumpang feri itu nerjun ke diri ke Tasik nyelamat ke dirimpu keduanya ulih diselamat ke kapal-kapal ke semak dur penusah tu jadi keduanya agi bedau ditemu kalai Pansia Silip Benung di Perjalai. Okey, nya penusah mestinya di menua Indonesia din. Okey, kita agi berperindang lagu ke dipinta peninga kita tadi ya. Untuk bala kita kagi duga-duga ninga program kami ke malam tu. Terima kasih di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Ricky Anderson, Bungai Pinang.

Ya, bala kita ke busy berasai na lantang nyamai isi uai. Makai uban, okay. Anang dan jaga pengerai kita ne. Nadai kita mensia ke kat sakit, kat tusah, kat pedih, tang nyameh lebuha penanggul ke nuntung pengidu kita. Anang na niti atur ke dah dipadah dutur, makai ubat, belelak, kadang-kadang ukai tubuh kita ajak ke lelak, tang minda kita megat lelak neh, okey? Ngarap ke sama lantang, mujur magang kita ke ngerja pengawak ninting hari, ya. Laban tubuh kita itu, ukai nyak bakai injin, indah injin megat kadang-kadang, nemu rusak, nemu padam neh. Bakal umur kita lah, majak tuai, sekerunya majak lunggar, baka tudah pangan meh, kadang-kadang salah makai, salah singkang, salah pejalai, tahu begak ngasuh kitanya, berpenanggul neh, anang lembau makai ubat ke kita, okey, tang nitia atur ke dah ditetap ke bala lutur, tak ke bala pemesai perubat, okey, pukul 10.55 lagi mending ke Retro 15, program dikeluar ke Ken Michael, kena nutup pemerintah malam kita ke malam tu. Dua lagu dikenal kemerindahan kita. Lagu May Franklin dipinta peninggal kita The Malam Menyarut Tang dulu. Lagu Ya Kunci Hati. Kedua lagi Juya Ya Ngapuang Lalu Aku. Okey, malam tu boleh langgar hati juga lantang. Tindu jenak boleh mimpi ke mana. Ungkap ya malam tu neh. Pagilah Dani Regas kita. Ungkap ya 4.08 tahun 2026. Pagilah Ari 2. Tengah malam lagi timang kerbat tawas untuk pukul 6 pagi. Pagi lah. Terima kasih kita aku dah bekali engkau DJ May di lubang ribut ungkep ya malam tu ya. Kita bertemu pemerintah malam, malam hari 4 tu ya. Bagai selama pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

0: Hashtag Lily Active Dear Two. I'm a new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Boleh dengar kita Intel hari dua. Malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mayu orang nanya, berkendi macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
3: Hai, Larry.
6: Muji kederempu jatuh.

0: Justin.
1: Keliak sebab ya seminar dua tali nang sikit kena kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
0: Yeah. Hashtag Nempia Aktif.
3: But YFM.

Lagu What's Up Ari 4 Non Blonde Raban Rock Iconic Ari Era 90-an. One Hit Wonder Ari Raban tu ia ke di sana ke Linda Perry Vocalist for Non Blonde tu. Lagu ke Mungkal Retro 15 kita malam tu. Lalu sebenarnya tadi muka kita dah mendiang ke lagu Ari Carefree Rindu Bayangan. Nyagai bala peminat Carefree, tentu kita nemu enggak lagu-lagu bukai Ari Raban tu bakal belayan jiwa. Kini baru kau sedar ngau siapa dia di hatimu. Ya ke belabaku, ngerinduk kati kita, ya ke merinduk ke lagu-lagu retro. Lalu Mungkal Retro 15 kita malam tu tadi mega ianya lagu di Dato Zamri, Kena Jayau Tubuh Nuan. Selamat malam, selamat bertemu baru Retro 15. 15 itu lagu-lagu retro kena merindang kita malam hari satu tu. Apian kita menjam ke mata malam tu beninga. Mai kita memimpi bak dunia reality kita dulu sebenar ngelap ke mata malam tu. Kita mesti 15 itu lagu-lagu retro. Mulai dengan aku Ken Michael. Nyitu ke pukul 12:30 malam tu lagi. Mai lagu-lagu keng rindu ke hati kita. Udah ditusun dalam rintai lagu. Terima kasih yang ngakai Mr. X. Ia ke nusun lelis retro 15 kita yang malam tu. Kita terus ngakai lagu yang ke 4. 5-6 malam tu kita bisik lagu Ari Raban The LAs tang versi tu dibaik Sixpence Non The Richer dalam tahun 1999 soba diberi arrangement music ia ke baru Alois serta bisi elemen dream pop dalam music. There She Goes Ari Sixpence Non The Richer ngau hatiku luka lagi Ari Fly Bass dah lepas tu lagi dan sebenarnya tu lagu Ari David Teal Nuan Semina Beduan Bak Retro 15.

sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku.

Terima kasih, selamat malam. Dengan kita ke baru mendiang ke Retro 15 Minggu Tok Bak Tu Sun. Kita ia kedua 15 itik lagu kena berindang kita bak tiap itik Tu Sun Retro 15. Tuju kita ke benar dalam kereta jam ia ke dia tu suraya ke mendiang ke lagu-lagu retro bak Retro 15. Terima kasih menuju semua bala kita. Kita bisik 3 itik dah lagi lagu bak Retro 15. Lagu ke diberi nama Ordinary World Ari Duran Duran. Kalau mimet trivia berkaul dengan lagu tu dibansut ke bak tahun 1993 sobat. Bak album ke dikumai The Wedding Album. Kebuah pihak laban album yang dipansut ke Duran-Duran tu gambar tau ke kulit albumnya tadi. Tak nyalah bakal album tikah. Gambar melah pinangnya. Yang kebuah album tu dikumai bala peminat Duran-Duran mayanya The Wedding Album. Lagu tu hits bah tengah tahun 80-an. Boleh nombor 3 bah US Billboard Hot 100. Gau nombor 6 bah carta UK lebuh mayanya. Tak japan pihak bisik cerita kebenarnya dalam leka lagu tu, laban leka lagu tu digagak vokalis Duran-Duran yang Simon Lebon. Menuju siku bakiahnya, ia ke udah nadai beberapa tahun sebenarnya. Tak japan pihak bala peminat tadi, mayu ia ke melabak ke lagu tu semina lagu lalu nadai gunan reti barah bandu. Betul-betul lagu kita ada lepas tu lagi megah kita bisik diva. Ia ke kalam rinang orang Royal Albert Hall, London. Sapa andanya kini? Udah tu lagi meh kita sama nemu sapa orangnya. Dan sebenarnya kita yang menghabisi diva kita dari Sarawak tu. Sehingga penanyi. Ia ke jentuk ke dia tu pan. Agi mengkang hasil ke lagu. Agi merindang. Terima meh Angela Latajua. Tu ia keliang menua. Bak Retro 15.

Ordinary World, Ari Duran Duran. Lagu yang kekala nerima anugerah Ivor Novello. Ketegal, leka lagu tu, ia kedipadah ke pemandu manah kalau dia hasil ke jemannya Zuba, ianya bat tahun 1994. Udah lepas tu, kita bisa lagu Ari Phil Collins, Another Day in Paradise, Siti Lagori tahun 1989. Lalu, Piat Megak, udah lepas tu, kita bisa lagu Ari For You To See, Fiona. Thanks sebenarnya. Sambut salam ngau pesan aku. Lagu hari Deli Amera. Bak Retro 15. Blengok kami malam tu. Retro 15 YFM.

Another Day in Paradise. Lagu yang kandungan message tau ke pesan pasal raban homeless. Tak kurang kena dari rumah, orang yang ke berkedayau. Lalu perkaranya diperhati ke hari mata orang yang kenulis leka lagu tu. Siapa lagi yang diukai? Phil Collins empu. Lalu lagu tu buat tahun 1991 dah boleh anugerah buat Grammy Awards. Menang buat kategori Record of the Year. Lebih mayanya sebab nombor satu buat US Billboard Hot 100. Lalu mengkang jadi juara buat cartanya buat pengalaman 4 minggu. Lalu nanti kita nemu lagu tu. Lagu tu megak suah dikenaknya di music latar atau ke background music. Nanti bisa video tau ke cerita-cerita yang kebekawal dengan humanity tau ke kebajikan raban orang yang kena dari rumah homeless gelandangan di serata dunia. Tiga tidak lagi lagu ba retro 15 malam tu lalu mengujuang ke mega retro 15 belengau kami ba malam hari satu tu kita bisi lagu hari Desi Ratnasari dan lepas tu Tenda Biru ngau pia mega Firehouse When I Look Into Your Eyes tang sebedau mendiang ke duit lagunya tu lagu hari Stella Philip Bayam Ayam Anak Raja ngau tu kunjurut ke diri ba retro 15 tu sun kita ke sekali tu. Bertemu baru kita minggu baru ni lah. Selamat malam. Bye-bye.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Basah terutuh hujan pagi hari.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: aku pepesan ke semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh. Pia mega ngi bala orang ku dah ngau ku mulai lama tu kadang-kadang sinok kate ngenang ya ke udah ngau mulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulan aku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorong Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Hari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Hati.
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Isi
1: Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Pengerap pagi, pukul 6.

0: Lalu selamat segulai sejalai barunggau kami babagi ban YFM pagi tu bawa penggerak pagi. Terima kasih ya Kiah, terima kasih ya Ibu, terima kasih ya Ayah. Ti tumu-tumu pagi upungudah encelak ke mata lalu mulas ke Twil Radio kita ngege frekuensi FM YFM ya kesemak ba alai nur kita dia ngambil ke contoh pagi tu YFM terang didinga-peninga bekapiat ba frekuensi 94.3 ngepi mega peninga di lawas mega oleh mendiang ke kami ba frekuensi 101.1 FM. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi dia tidur malam kita udah di asuh kami ya cena agi kalau dia timang di pelanda engkau seleksi lagu-lagu bawa timang kerba atawas ngambil ke cena agi meh tidur sekedarnya lalu kelimpah harinya mega lagu ditusun ya kederintai nang ya kena ngulu bala ya ti gawa siap malam ungkup ke malam tu nya agreement kandang na jam tu tadi timang kerabat tawa tang bawa pengerap pagi tu ndak bakanya agi kia lebat agreement ya sebenau manu engkuku atau ya angeston kita dulu engkuku ke pagi tu ngerak kita semua ngergas ke mata bawa pengerap pagi okey nya dia ke pagi tu bakal selama merga ya sebenau kita itu tadi nyingkang ke muagi ngau tusun rintai program ya ke nang udah diatur ukup ya ke pagi tu mana ku aku tu tadi kita bersampi dalam hati ya diri dulu kalai nur mari terima kasih ya ngagai petara laban kudah nampung seput kita ba adunya injau tu sari ada agi lalu piang mega ngau ir yang setambi yang arya dia pengawak kita ke sari tu dikarap ke mujur magang nadai utai nanggul nadai utai ya kena kuang jadi bawa sampi pagi YFM pagi tu harap kita sama dia diri nalama belum sampi dalam hati diri bugulai ngau Ramana Christian Ari Gereja Roman Catholic pagi tu di ulu ke Father Kelvin Cundi sampai pagi YFM.
1: Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 2 ke 4 hari bulan 8 tentu 2026 aku pada Kevin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama apai ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Latalapai kementas, tisinuk tinyaga ke mata ke kami mensia, kami nemu nuan penyaga kami, kena nemu tinduk, kena mengantuk, ke semampai ngemata ke kami mensia. Terima kasih ke malam kuda, o ke pagi tu, kami nengah ke jakut nuan, keriang ke kami, lebih kami berjalan ke penguat kami, o ke kami ngasi, andal ke ajar nuan. Tu dipinta kami dengan Kristus, Tuhan kami. Kemudian kita ingat ke baca Injil. Kita ambil kuenya Matthew bagi 9 ayat 35 dengan bagi 10 ayat 1. Jesus sinu ati ke orang mayu. Jesus berjalan dengan semua negeri ngau genturung pendiau ngajar dalam balai gempuruk nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala lalu ngerai kurang hari semua macam pemedis ngau penyakit. Lebuh yang medak bala mayu, ya kasih kesedak laban sida irawati, serta nada daya, pekebedu sinadai orang ibun. Ya lo berjakuk, ngagai sida murid dia. Utai tidak ketau mayu, te orang kengetau mimin. Nyak lai, besampi minta orang kebumpu mai ngirum ke mayu hagi orang ngetau. Jisa selalu ngangau ke 12 ikut murid ngagai ya. Lalu mari sida kuasa muru roh tijai, serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi, baca Injil dari Matthew bagi 9 ayat 35 dengan bagi 10 ayat 1. Medak Yesus sinu ati ke orang mayu. Ukai pihak ajak yang ngelalau tai ke guna sidak ke sama mela atau ke sama gawak ngoya. Ianya 12 ikut murid ya. Lalu ya ngasuh sidak 12 ikut murid tadi berjalai. Lalu sedak diberi kuasa, kuasa mururoh terjahit serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Jadi dalam ministeri itu, kita mendak Jesus berjalai dengan negeri ngau gunturung pendidikan nama pengawak ya. Suah pengawak kerja Tuhan Yesus hanya ngajar dalam balai kempuruk. Berkongsi ke bertamanah, berkongsi ke jaku Allah Ta'ala ngagai semua orang. Awak ke orang, boleh ninga, boleh ngasi, boleh namu Allah Ta'ala bisik berjaku ngagai sedar. Kesatu, kedua, nusuai bertamanah. Nama bertamanah tu tadi. Bertamanah pasal yang pu, pasal perintah Allah Ta'ala ke dekat datai. Lalu, ketiga, Yesus ukai semena ngajar nusoi berita mana tang rai ke orang ari semua macam pemedis ngau penyakit. Jadi tu kata madak bekeni ko utai tu amat nyadi. Jadi urang mayu tatai ngagaya. Jadi ministry ke selampur tu yang kau mengajar merita ke berita mana nyuman nanda ke guna spiritual ngau penyuman tu ke penyaga Jesus ngagai tubuh mega orang mayu. Jadi lebih mada orang mayuh ya sinu ati mada sedar lo ngala sedar baka bedus kenadai orang ibu. Nama kebuah Jesus mada utai tadi ketau mayuh tau orang ke ngetau mimin. Ya alai besampi minta orang ke bumai ke bumpu mai ngirum ke mayuh agi orang ngetau. Jadi ditu kita suah kena kita berunding dekat ngasuh. Bala anak kita ke agi rumpas ke berjandara. Kalau laki jadi padri saya kena kalau jadi sisa tanganan ingat ke satu bersemayang. Minta orang kampung bumai yang Allah Ta'ala kebumpu kita sengasuh muka hati bala anak kita. Bersemayang maka kita suah bala anak kita nulis muka hati. Nyamai kita minta Allah Ta'ala muka hati sedaya. Waka sedak uliah nitiah ngasih kepesan Allah Ta'ala. Jadi bersemayang kau hari dua tu ke empat hari bulan maka ingat ke hari pengingat Santa John Biani siapa? Santa John Biani itu. Jadi itu siku padri bak, lama udah parai tertua yang dia diangkat jadi Santa Ketegal penaluk ia bersemayang. Ketegal ia ke tetap tajak ia tusah kini bertanya nemu pengawal ia ngermai ke berita mana berkongsi ke penghidup lah talang warna bukai dengan pengawal confession tukang ku penyalahan ke bersitindo lalu ia diangkat ke gereja jadi patron sidak padri. Jadi kami padri neladan dia ngona kuliah meh dalam penjalai pengarah kami itu baka Santa Mary Biani. Jadi utai kuliah daripada kita bagi itu belum menjadi kesatu sino ngau pengawak kuliah di kerja kita penyino Jesus mai pengawak ke uliah diperhati ke kita lalu nunjuk ke ministry itu belak megak pasal penyaga ngau penghidup roh kita. Kedua, pengelengkas mission tu tadi. Jadi kita namu lebih Jesus ke madah umai besai dan mega berguna ke orang ke gawak berumai ke besainya. Awak ke sedak mega uliah mai berita mana pesan Allah Ta'ala lalu nyaga semua orang. Jesus merik kuasa ke sedak murid. Jesus merik kuasa tadi. Kuasa muru roh terjai serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Bapak dia benar. Belum menyadik tadi kerinduk sama kita ingat kita megak dengan baptisa kita nyadi murid Tuhan Yesus. Lalu ngana kuliah mai kita nitih ke pengawak atau ke ngasi ke pesan Allah Ta'ala ke lebih gila bahawa kita ke nemu gereja atau ke Tuhan Yesus guna pemela dalam umayang. Minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita tapi Maria penuh nimin Tuhan ngonuan. Nuan diberkat hari semua induk lalu diberkat amat anak hari kanai Nuan Jesus. Maria ti kudus inda Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngamaya kami paraila. Amin. Allah Ta'ala ti mudah berkuasa merkat kita semua apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai dikena Kitai ke lelaki maya nebang nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang manawal rimba. Tuk gak bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umae mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagila.
3: Jaku perangsang kita kesar itu. Nginang tinggi, tajapan di pangkau ke kudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji. Kabut ngau kudi timai penuh sah ngau pengirau. Tetap bisi mangkau dalam penghidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita. Penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkok. Tang lebo yang mangkok, kita tau milih jadi burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar, balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang, yang nemu indang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok nak lama ajak. Ia ngasuh kita kering lagi, landi lagi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rila. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku ti munyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggering kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita itu boleh mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kendak oleh tapi. Albert Einstein, sikut saintis tetap bilang, bisi enggak kalau nyebut cakup timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisi enggak peluang dikenak kita. Bisi kendak kita enggak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih ke jalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirau hati kita, leban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan dalam sampi, leya dekat nyagu kita dari atas kabut ngau kudi. Bersiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenap hidup kita, nyak meutai ti penting lagi. siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai itu betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan berkat ke kita semua.

0: Pagi Rewind.
1: Yang naik bala nak mana puak ke? Mata nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
0: Aku ya. Betul-betul. Ya, Jakub mana? Nua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tang aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang aku ikut semua. Ngesal ke aku ni dengan Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek, anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak kena yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu ngesal aku. Mendiang ke Jakub, ya. Dia menama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca baji, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale nesale. Induk ke dia buat menolulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Nanti bawa anda empurau dia lula.
0: Nya kepada mana aku dah. Ini yang aku kunci aku nemu tu. Aku ngai sekolah itu mana hanyong aku begini gim nolulu.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Y. Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM manis. Angkayang harap kita terperindang anak stres-stres.

Pagi tu, pagi lalu ke peninga kita si mendiang kawak pengerak pagi. Pagi hari 2, hari keempat kita dalam bulan 8, 2026 ke pagi tu. Lalu ngotong meres, selamat pagi. Okay. Peninga di pelidah menua lubang tu ke mendiang ke kami benar frekuensi 89.5 FM sama ngau menua Semanggang Pasar Seri Ahmad. Lalu pihak pega YFM udah dipendiang ke kita baru ngena channel Astro 871 pagi tau. Okey, jadi berkenaan ke menua lubang antul tu aku si cepat ke Siti berita berkawal ngau sebias bas ari pintu pernama ICQS lubang antul ke penanga Badau Indonesia din. Lalu berita ke dikeluar ke kemari ba Facebook berita RTM Sarawak madah keterang ari menteri pengangkut menos Sarawak Nangya terima buah penemu ti dikeluar ke perintah Indonesia ke alai dekat ngatur kagi pejalai bas mansa antara garis menua yang tadi antara menua lubang tu ngau Nangya Badau ba penerang menteri Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke kertas kerja berkawan kau langgur pertemuan tau udah di kenatai ke ngagai Menteri Pengangkut Menua Malaysia kalayan dur minta pemandar lalu kaya inisiatif tu ini ada ngemudah kaki pengawal keluar ngau masuk bala orang ti berkena kebas ari kedua-dua menua tau ba pintu penama lalu pihak mega tu uliah ngerat ke agi lebih agi ba pejalai antara menua Sarawak ngau Kalimantan Barat lalu ya mari terima kasih ya ngagai pala ari pihak menua Indonesia ti ngemendar ke bas menua tu tama ngagai Badau kelebih lagi ba mua PLBN Piasiladin lalu bala orang ti berkena ke peringkat pengangkut lalu nurun dia udah lalu udah ti ngecup apa sida ya ba PLBN Immigration Nangga Badau dia dia bas damri area pintu penama menua ba Nangga Badau dia lalu dekat mai sida ya ngagai pasar Badau okey pia mega nanti area Nangga Badau dia bas tu ngetu ba pintu penama ari pihak menua Indonesia lalu bas tadi mai baru bala ia ke dekat tamak ngagai pasar Luba Antu lalu tu mega dipedaknya dia Siti Ari Advantage ngagai servis bas menua Sarawak ngom Malaysia laban ba pejalai tu mega dia sadang uliah ngenyampat kagi pejalai ngau pihak mega nambah ke sambung transit bas nur ngemudah ke rakyat ari dua-dua belah menua tu. Penerang tu dikeluar ke Dato' Sri Liba penerang berita mudah ke ngelawa Kompleks Immigration Custom Quarantine ngau PMGA penglikun ICQS lubaan tu lalu bisi moga datai nyempulang ya yang tadi bala pengari ari agensi perintah menua Malaysia ngau PMGA Indonesia ngau pihak mega company ti nyedia ke servis bas rentas sempadan. Jadi pinjam nama lubaan tu Nangga Badau yang tadi disambung ba ICQS lubaan tu jadi tu Siti area pejalai ya ke cukup berguna kelebih lagi ba pengawal dagang ngau rama antara dua-dua menua tu tadi. Jadi mesti moga datai ba pengawal tu nya sapit menteri pengangkut menua Sarawak Dato' Sri Jerib Susil ngau SU Kementerian Pengangkutan Sarawak Dato' Wong Kee Sing Konsul Republik Indonesia ba Kuching Musa Derek Siur Wona ngau Presiden bagi menua Sleman Mahrasareh serta ketua Polis Daerah Lubuk Antu DSP Prista Azin. Kiranya bagi medatu lah ni pejalai kita hari lubang tu ke Nangga Badau nangi ke mayuah bala ayak tu lah temu-temu pagi udah ngipak bis akan nuju ke Nangga Badau kian ok jadi datu lagi bakal selama kami dekat natai ke pesan berat ya ke bisi di kirum peninggal kita ba email sekali kenyatari WhatsApp konti YFM iba jadi anak minyak gede-gede terus ke apa rindu kita segulai sejalai ngau kami awak pengerak pagi YFM pagi hari 2 kita ke pagi tu.

8 2026 ianya kemari lalu niang Jokwan niang Jokwan tu deka di senggai balam mayuah malam tu lagi ianya tadi malam hari 24 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi laknya pagi hari 3-5 hari bulan 8 kebelayan ke dipesan dipintar data yang ngesah penusah rabatuk ngagai Fusiu Nyigu. Okey, nanduk baru isi pesan pemati ke datai Arya Durias anak nyawai tau ke Indai Niang Wen Anyi nyadia pesan tau madah ke Jokwan. Jokwan udah nadai kena 3 hari bulan 8 yangnya kemari Arya 1 lalu Niang Jokwan. Niang Jokwan tu deka di sengai balam mayuah malam tu lagi malam hari 24 hari bulan 8 ba Fusiu Nyigu sedau ke di anjuang pagilah pagi hari 3-5 hari bulan 8 bala kedipisan tukang lala di bicara taya sampal dora ngesah penusah rabatu. Lalu pesan yati kedua pagi tu yang letai ke pesan pemati kedekirum jawan anak jarau. Lalu pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke dia bak bintang war kup ibuas seli dua ngopi mga bala ke dia berseli sari serikai bayuang sungai pawah garu bala ke dia bersebangkui kerapa kerubuang gawih kenalah di rintai ke dituk magang ti ngelala dumi anak senabuang. Pesan tu tadi madah ke dumi anak senabuang dumi anak senabuang udah nadai kena hari minggu tu tadi 2 hari bulan 8 lalu niang dumi anak senabuang niang dumi anak senabuang tau deka dintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 5 hari bulan 8 kabar belayan ke ada pesan kita data yang sah penusah rabat tu ngagai rumah jembu sungai kerubuang selalang serikai. Okey, nanduk baru isi pesan pemati ke di kirum jawan anak jarau pagi tu nyadi pesan madah kindaya ianya dumi anak senabuang dumi anak senabuang udah nadai kena hari minggu tu tadi 2 hari bulan 8 lalu niang dumi anak senabuang niang dumi anak senabuang tau deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 3 5 hari bulan 8 kabar belayan ya ke hadi pesan tau ke ngelala niang tau diminta sampal datai ngesah penusah batu ngagai rumah jembu sungai kerubuang selalang serikai. Lalu ke situ tu pesan pemati ti dikirum tura anak duel tau ke Indaya Gumis jadi pesan tu nuju semua kebelayan ya ke dia semua batang banget kelebih lagi bala ke dia berumah Kristina Rembai rumah Siti Tisa Buyung tiga buah rumah awur banget ngopi mega saka lalu pi mega kebelayan ya ke dia semua batang padi lebih lagi banang buai buai melanjan keruna sungai Sibau gawis pedanuam nang padi ngawa pi mega bala ya ke dia semua batang sekerang lebih lagi bala ke dia penurian pelasu rumah Nora tebaruang kunduang ngopi mega kebelayan ke dia Mujan Murad Bunu selulap semua baluai ngopi mega balaya ke dia Sungai Bulu Selangau Putat Peruan Kepayang Gopi Mega Kebelayan ya ke dia Batang Ai. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Gelau Anak Unji Gelau Anak Unji dan nadai kena hari 6 tu tadi 1 hari bulan 8 laluan yang Gelau Anak Unji yang Gelau Anak Unji tu dekat dintu Balam Maiwah malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 5 hari bulan 8 lalu kabar belayan ya ke ngelala tau ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Norman Komsen Anteban Ulu. Nanu baru isi pesan pemati ke datai Arya Tura Anadol tau ke Indaya Gumis ke pagi tu nyari pesan tu medah ke lakia ianya Gelau Anak Unji Gelau Anak Unji udah nadai kena hari 6 tu tadi 1 hari bulan 8 lalu niang Gelau Anak Unji
niang gelau ana unji tau deka

Di itu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2, 4 hari 8 sebelah ke di Anjung. Pagi pagi lah. Pagi hari 3, 5 hari 8. Kebablayan ia ke dipesan, diminta sampal data yang gesah penuh sara batu ngagai rumah Norman Komsen Anteban Ulu. Lalu nguyang gaya kita ngagaya pesan tinangkan ketau ianya setiap mega pesan pemati ke dikiru Melvin Mai anak kunjan gau binia Erin Besah anak liang ya jadi pesan tadi nuju balaya ke dia badabai lima buah rumah kedua tiga buah rumah rantau sukat pihak mega bala ke dia buah rumah Daud Berayang Sungai Tiga rumah Jimmy Berayang Ulu rumah Nyai Berayang Baru bala ke dia buah rumah Dil Sungai Wong rumah Tugau Berayang Kemuntang rumah Macuap Sungai Tapang pihak mega bala ke dia buah rumah Jimbai Sububu Dua rumah Gaduh Nanganabau serta nuju Timan tau ke Apaimar ke dia buah Sungai Pasir Sida Endayan ke dia buah Lubuk Pisang Piamga nuju sida lenyu ke dia di alit sida sambu ke dia ba sungai rumput adangkan serumah bengkajang piamga bala ke dia ba rumah muk plasu rumah tira sungai antu ngau kababrayan ke dia di pakan kelebih lagi bala ba rumah ningkan sungai sugai batu empat bala di awiak kelebih lagi ba rumah nyalang lubuk empit rumah Jamping Nangatui rumah Kerbau Lubuk Kepayang lalu pihak mega laja anak gunung sebili ngau ulat dobelin nama tunggal anak gunung ke dia di Hasri Aman pesan tu madah ke Alicia Siti. Alicia Siti udah nadai kena hari minggu tu tadi 2008 lalu niang Alicia Siti niang Alicia Siti tu deka di Sungai Balamayuah kena malam tu lagi malam hari 2 4 hari 8 baru melangkan dabai atas sebedau ke di Anjung pergila pagi hari 3 5 hari 8 bala ke dipesan dibicara tai ngesah penuh sah rabat tu ngagai rumah langkan dabai atas lalu kena musi lagi atau tanya ngagai Melvin Mai tempo nombor 0196451507 nanu baru pesan pemati ke di kiro Melvin Mai anak kunjan gau binio yanya Erin Besah anak liang lalu pesan tu madahkan anak sedua ya yanya Alicia Siti. Alicia Siti udah nadai ya kena hari minggu tu tadi 2008 lalu niang Alicia Siti yang Alicia Siti itu dekat di Sungai Balamayuah malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 baru melangkan dabai atas sebelah ke di Anjung pagi pergila ianya kena pagi hari 3 5 hari bulan 8 kebelayan ia ke dipesan takung lalu dipinta sampal ada tai ngesah penuh sahra batu lalu kan mu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Melvin Mai Tumpu bawa nombor 0196451507. Lalu pesan ya kelima tu pesan pemati ke dikirim ugat anak iguah yang dipesan tu nuju semua bala ya ke diau ba sungai Bawang Ulu ngau sungai Bawang Ili semua tadi bisi 11 buah rumah ngopi enggak bala ke diau ba Sungai Arif, kelebih lagi bala rumah Anas, rumah Laja Acah, rumah Jonathan, rumah Jake, rumah Martin Laja, rumah Kecendai, rumah Mawah, ngah rumah Jonas, lalu pihak mega nuju bala ya ke dia ba Bukut, baka ba rumah Patrick Ambun, rumah Ani, rumah Suli, ngah pihak mega rumah Insut, kebablayan ya ke dia ba Sungai Duan, baka ba rumah Ambo, rumah Jiram, rumah Budin, rumah Muda, rumah Kinsiang, rumah Norliza, ngah rumah Migi, serta kemerayan ke dia ba Stuan Besai, kelebih lagi bala ba rumah Radian, ngawi ya kenalah dia rintai ke ritu, ti ngelala dungkuang anak kaduam. Jadi pesan madah ke dungkuang anak kaduam, dungkuang anak kaduam, udah nadai kena 1 hari 8 nyari 6 atau tadi lalu niang dungkum anak kaduam niang dungkum anak kaduam deka dia senggai malam atau lagi malam 4 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung pagi hari 3 atau ila nya pagi pagila 5 hari bulan 8 kebablayan dia kenalo dipita sampal datai luar ngesah penusah rabatu nanu baru isi pesan pemati kedatai hari ugat anak iguah
Pagi tu pesan madah ke mati bini ya, yangnya dungkum anak kadum. Dungkum anak kadum udah nadai kena satu hari bulan lapan nyari enam tu tadi. Lalu niang dungkung anak kadum, niang dungkung anak kadum tu. Deka dintua balam mayuah malam tu lagi, malam area 24 hari bulan lapan baru mah singan tau ke rumah eks rumah tanah sungai tau. Sebedau ke di anjuang pagila pagi area 35 hari bulan lapan. Okey, yang diminta kabar belayan ya keng lala sampal datai ngesah penusah rabat tu. Jadi pesan kita ya ke enam tu inya moga Siti pesan pemati ke dikirim liap anak asan. Jadi pesan tu nuju Mark Henry Ellen Angie Desmond ngepi moga Emerson Juwing. Lalu pia moga nuju rumah ya ke sama semakai maya rabat bakaba Engkabang, Sungai Rumput, Pagi, Lubuk Pisang, Menggeris Alit, 3 berumah, Empayang, 2 berumah, Jabe, 2 berumah, Sungai Pasir, 3 berumah, Plasu Ili, 3 berumah, Engkajang, Pengkalan, Rian, 6 buah rumah, Rumah Bagus, Simpang 4, Sedi, Seri 2, Ngaupiam, Ga, Nuju, Kabang Belayan, Ya, Kebukai, Tidiau, Ba, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Keranggas, Semalau, Sebayang, Ulu Rimbas, Kerubuang, Betuang, Ngaupiam, Ga, Gerigat ngawa nyabur stabala kedia ba awi astaya kenalah di harintai ke ditu magang. Pesan tu tadi madah ke Remias anak Saliah. Remias anak Saliah tau ke Indai Riki udah nadai hari 6 tu tadi 1 hari bulan 8 lalu niang Remias anak Saliah. Niang Remias anak Saliah tau ke Indai Riki tau deka dintau balamayuah malam tu lagi malam hari 24 hari bulan 8 barumah Julai mengeris nyabur kabuang sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi area 35 hari bulan 8 ke pendana anak Saliah Remias anak Saliah tau ke Indai Riki udah nadai hari 6 tu tadi 1 hari bulan 8 lalu niang Remias anak Saliah niang Remias anak Saliah tau ke Indai Riki tau deka dintau balamayuah malam tu lagi malam area 24 hari bulan 8 barumah Julai mengeris nyabur kabuang sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi area 35 hari bulan 8 ke penerumah Julai mengeris nyabur kabuang sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi area 35 hari bulan 8 ke penerumah

Maiwah kena malam hari 3 hanya tadi malam pergilah 5 hari bulan 8 bawa rumah jamu peliguang sebetan seratu sebedau ke di anjuang kena pagi hari 4 tulah 6 hari 8 ke pendama temui tinggi engkudu kita kena musil lagi kawal dengan pusara batu tak terus sebetanya ngagai Edward tertawa na jawab nombor kusung 17844568 anu baru isi pesan. Jadi pesan tu datai hari lugah anak das tau ke di kangau ngau nama indah ya tau ya. Jadi pesan tu tadi mudah ke laki ya. Yangnya Jawa anak linggih. Jawa anak linggih tau ke di kangau nama apa tau. Udah nadai kemari hari 1, 3 hari bulan 8. Lalu niang Jawa anak linggih. Niang Jawa anak linggih tau ke apa tau tu. Dekau di senggai balam mayuah. Kena malam pergilah, malam hari 3, 5 hari bulan 8, bawa rumah jamu peliguang sebetana seratu, sebedau ke di anjuang pagi hari 4 atau ilah, 6 hari bulan 8, ke penam temawai tinggi, engkudu. Kita akan semua silik dari kawal ngawal penusara batu, tahu bertanya ngagai Edward Retawana Jawa, bernumber kusuang 17844568. Lalu, pesan ya ke 12 Siti Muga pesan pemati ke dikirum Jawan Anak Jarau nyari pesan tu nuju kebelayan ya ke diau di Bintangur Kop Ibuas Pia Muga Seridua Sedik Sarik Serikai Bayung Serikai Sungai Pawah Garu Serikai Sebangkui Kerapa Sungai Kerubuang Salang Serikai Ngopi Muga ya kenalah dia rintai ke ditau nyari ya pesan tu madah ke Dumi Anak Senabuang Dumi Anak Senabuang udah nadai kena 2008 laluan niang Dumi Anak Senabuang niang Dumi Anak Senabuang tu deka rintau balam mayuh malam tu lagi malam 24 hari bulan 8 dan sebedau ke di anjuang pergilah hari 3 5 hari bulan 8 kabar belayan ke dia pesan kita datai ngesah penusara batu ngegar rumah jembu sungai kerubuang selalang serikai lalu sili lagi kabar penusara batu tau bertanya ngegaya jawan bernombor kusung 1114 kusung 4 kusung 992 lalu baru isi pesan mati kira-kira jawan anak jarau jadi pesan mudah kindayanya Dumi Anak Senabuang Dumi Anak Senabuang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 2008 laluan yang Dumi Anak Senabuang yang Dumi Anak Senabuang tu dekat dintau balam ayuh malam tu lagi malam hari 24 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 3 5 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan tak pengelola dipindah datai ngesah penusara batu ngegai rumah jembu sungai kerubuang selalang serikai sili lagi kita tak bertanya ngegai jawan bernombor kusung 1114 kusung 4 kusung 992 lalu ya ke penuri pesan ya ke sempat dikenatai kami bahawa pengelola pagi YFM nya pesan sembiang itu satu sari ya kedatai hari sabdikan N2 Prayit yang dipesan tu nuju balai ya ke Riau di Miri Batunia Pidia Bintulu Piamga Sungai Pelan Kucing Sleman Nyelam Keramut Kelawah Panggil Gua Selepuang Balai Kedia Bapak Melugu Antulang Temu Dua Sabu Peruan Batunia Tahun 2 Ngawi ya kenalah di rintai ke Ditau ti ngelala niang sabdikan isi anak Lawrence tau ke dikanggau ngundama Ci tau ke dari anak niang pengajar Lawrence Abiyang jadi pesan tu pada ke pengawang itu satu sari ke niang isi anak Lawrence niang isi anak Lawrence tau ke dikanggau ngundama Ci tau ke anak niang pengajar Lawrence Abiyang deka di atur rumah TV temu dua baru jalai hop on kena 8 dan 8 ini hari 6 itulah jam 7 lemai. Kalau dengan pengamal itu, kita tahu bertanya dengan Sabdikan Andrew Pryor Aguang bernombor 017-675-0551 tahu ke dengan nombor 019-644-2544 dan baru si pesan ngintu sepiang satu sari kedatari Sabdikan Andrew Pryor ke pagi itu jadi pesan madah pengamal ngintu satu sari keniang binia ianya tadi ni yang sabdikan isi anak Lawrence tau ke dikanggau guna maci tau ke anak ni yang pengajar Lawrence Abing dekat diatur baru rumah TV temuduk baru
Jalai Hap On.

0: aman kena hari 6 tu lah 8 hari 8 jam 7 lemai kita akan nemu sili lagi kawal ngapa ngapa tu tahu tanya yang resab dikan Andrew Prayat Aguang tempoh bernombor 017-675-5551 tahu ke ngagai nombor 019-44-2544 dikainya neka kami yang ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM ke pagi tu.
1: Ya, gila pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, ya, sekali tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
0: Pesan tu ya kenalah di hari Taik itu lebih bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Jadi Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka jakuk tu bak konteks pengarap Kristian.
5: Bak nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku-siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu, ianya tadi, kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kau tahu ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat TBC ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku insya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
6: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
7: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
1: Dengarkan pengarap pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai. Sejalai.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sendiri.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah hutang.
2: Nanti betul wisi duit kena bayar. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diin jawab kita nya, sigi lembabkan lagi ya. Kaban ndak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Sway, ngau, YFM.
5: Pagi rewind.
6: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Nanti tiap kali pemisi ia suah nulung ke mantu ini ia meresih ke rumah ke ya. Bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali kak bayam telepon main game bakal zaman subuh
7: Nya kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gejen nanti telepon ti bisi telepon berapa akung kak sama meh
6: Nya aman bakal dia tahu tanggutai nya uliah dikurang ketua
7: betul seminar ya kita ke apa indai ke nemu bekeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
8: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Pukul 7.30 pagi, selamat pagi, Datuk kami naba ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. Hospital Bintulu Bisa Anjung Kasih Digital ke Terubah di Malaysia. Sarawak nyukung langgur penemu tika ngangkat ke pemanah pejalai bas di Meraka antara menua Lubuk Antu Nanga Badau. Universiti Islam antara bangsa Malaysia merambu dekat muka kampus Sidak di Sarawak. Nyari tu isi berita. Hospital Bintulu Ngembuan Anjung Kasih ke Terubah di Malaysia ti berjalan ke sistem pengatur pengawal digital ti dekat ngemudah ke bala artis ari orang ke sakit. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg marah kepalanya di kemansang ke ngenak duit tulun 1.9 juta ringgit hari Yayasan Bintulu Port nyari Anjung Kasih di ke-20 di Malaysia ngawurang ke Terubah di Sarawak di kemansang ke ngenak belanja penuh hari company korporat atau kengguna Anjung Kasih management system tau uli angkat ke pemanah pengawak ngeregister ngau ngatur palan dua bermalam. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Mansur Kejakut tau lebuh ia berjadi Anjung Kasih Hospital Bintulu kemari. Anjung Kasih Hospital Bintulu bisa nyedia ke 25 itu bilik tinggi kawum sitik bilik kenyamain dua orang timpang pendiau bermalam lalu lembuan nyentuk ke 75 ikut orang. Pejalai bas Meraka antara menua bak pintu penama Lubuk Antu Nanga Badau ulah digagak mana kagik kena nentu ke rakyat hari dua bengkah menua tu nyamai agik mindah. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin maraka sinak nyukur langgur penemu hari Indonesia dekat ngangkat ke pemanah pejalai basnya. Lalu dekat mai langgur penemunya ngagai upin Menteri Pengangkut Malaysia ngambil ke di perunding serta dikemenal ke. Inisiatifnya dekat nambah ke konektiviti antara Sarawak ngau Kalimantan Barat kelimpah hari tik ngelengkas kaki pengawak ngatur transit bala penumpang bak pintu penama bak antara menua. Datuk Sri Lee Mansur Kejakut tau ngagai pengarang berita udah ia kenemuai ngagai kompleks immigration custom quarantine ngau penglikun ICQS Lubuk Antu. Universiti Islam antara bangsa Malaysia IIUM bisik merambu dekat muka kampus Sidak di Sarawak nyari katur strategik dikena ngelatih ke pemansang modal mensia bagunturung menua adab kita. Penemunya dipansut ke lebuah Seraban Urang hari IIUM didulu ke Rektor Sidak Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar nemuai merik basa ngagai tuai pemegai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal ba Astana Negeri Sarawak. Ngenak langgua penemunya IIUM meramu dekat muka kampus mendam Sidak tik ukai semina uliah merik ases ngagai pelajar tinggi batika antarabangsa temegak uliah bersambung ke komuniti di Sarawak ngau perkara pelajar antarabangsa. Inisiatif penyemegak uliah ngangkat ke Sarawak jadi hub pelajar tinggi di Borneo, Tinjengkawam, Sabah, Brunei, ngau Kalimantan.
Tuai pemegai menua Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal bisa nemak penemuai bahasa Duta Besar Baru Republik Indonesia di Malaysia Raden Iman Hascaya Kesumo ngau Direktur Baru Upi Wilayah Sarawak Upi Menteri Perkara Luar Hendi Hassan. Penemuannya dia tu alai madah ke bagi seduai tu ke udah dipadu ke megai pengawaknya. Penemuannya megak nyadi keplasa dikena negap ke agik kawal antara Malaysia ngau Indonesia yang nyak nengah kawal kerjasama antara dua menua perkara diplomatik ngau mayu macam inisiatif antarabangsa. Kerjasama strategik antara Raban ti mungkal perkara pelajar, industri, agensi perintah ngau orang mayu boleh nyawa menuju ke jula ati Sarawak terdekatnya di menua penyua barang pemakai lebuh datai bak tahun 2030 nyenila. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemangsa wilayah Sarawak Dato' Sri Dr. Stephen Luni Utum madah ke julur artinya berguna kesukuan ari sukuat pelajar, innovation ngau pengawak minah ke teknologi. Palang pemansik bakal Universiti Putra Malaysia UPM bisa ungkup pengawak tip cukup berguna kena ngirik penemu serta ngada ke teknologi bertanam bertupik ke baru. Ya mansur ke jakut tau di Bintulu bak Kongres ketiga pengawak bertanam bertupik ke Meruan ngau penglikun barang pemakai 2026. Ya madaka inisiatif baka Agri Hub ngau pengawak ti numbuah ke sekolah veterina ngau pengerai jelu SVAS mega ulian nyawup ngeluar ke hasil nyaga pengikut pemakai ngau pemansang menua pesisir. Kita dia tu benua mendiang ke berita hari YFM. Sarawak Energi Berhad udah madu ke Datuk Roslan Adugani nyadi tuai pemasa eksekutif sidak ke baru. Berengkah hari 1 hari bulan 9 di kat data itu. Penerayang hari company itu madah kaya dekat mangkuk pengawak tuai pemesai eksekutif Raban Sarawak Energi Berhad berengkah hari 1 hari bulan 11 nyenila pengudah Datuk Syabini Suhaili kehabis kontrak kawak dalam ujung bulan 10. Datuk Roslan Datuk jadi presiden ngau tuai pemegai eksekutif Raban Bintulu Port Holding Berhad lalu bisik penelebak gawak lebih hari 30 tahun dalam sektor kuasa ngau infrastruktur. Chairman Sarawak Energy Dato' Ibrahim Baki madah ke perkara tu ngayan keraban direktor company-nya bisik benar pengarap hati ke ya uliah ngiring company tu ngagai renggat pemansang ke baru. Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua serikai nyadang kira 30,000 ikut orang dekat data dengan program tau dekat diatur hari 7 nyentuh ke 9 hari bulan 8. Sapit Sekretari Perintah Sarawak kebagi perkara operasi Dato' Hi Chang Ki madah ke penyampaunya ditetap ke berdua hari pemanah sambut ke diberi lebuh programnya ke diatur bak sekedak nur ke dulu agi hari tu. Pengatur program tu madahkan intiang hari kira 5,000 ikut orang disadang datang ngayu programnya lalu penyampaunya dekat majak nambah bak hari ke penudi. Datuk Hi mansur ke Jakut tu ngakai pengarang berita udah tembuk awam pengatur program Sarawak Ku Sayang 2026 bak bagi menua serikai ke diatul bak komplek Lumbok Ngomain Serikai.
kelimpah hari banyu macam pengawak tika diatur nyerumak program tu bala temuai kedatai megak berpeluang menang 82 itik prais tiket betul eh ke alai prais lumur satu ti disedia ke yanya gelang emas ti berga RM15,000. Siko lelaki raya menua tu empau ke berumur 29 tahun udah ditan ke polis. Laban dipelabak ke ngerikut ke video cik tahu ngemalu ke siko Indo. Maya pengrami barang pemakai kucing. Kepala polis pelilih menua kucing ACP Elizon Naga Cabuk. Mereka suspek tu ditangkap urung pukul 9.20 minit malam hari 6 tu tadi di Kuching. Telepon bincang suspek tu megak sama udah dirampas. Kena nulu mansiak kesnya. Pengudah ke depan siak suspek tu ditebu nadai ngembuan rikot jenayah. Lalu ditan ke dua hari. Ngambil ke bisik nyawuk mansiak kesnya. Kes tu dipansir kena section 509 Penekot kecegar ngerjap penyalah tak tahu ngemalu serta ngemaruh ke siku-siku orang kena video ke direkod. Nanti ditetap kesalah orang tu tahu kena hukum je nyentuh ke 5 tahun tahu ke kena hukum duit tahu ke kena tinggal 2 hukumnya sekali. Gerempun skuas bagi menua kucing SAK berguna kedua ikut jurulatih tambah dikena ngelatih ke pemansang kat main skuas di bagi menuanya. Presiden Gerempun skuas bagi menua kucing Saukat Hang Istiad Hussein Hang madah ke jam ke dia tau. Tidak seminat bisik dua ikut ajak jurulatih. Tetap nak cukup dia kena ngelatih kira 60 ikut pemain. Sikut jurulatih dekat diguna kena ngemata ke tim elit. Lalu sikut lagi nyaga ngemata bala pemain baru. Yang mana ke penangguh suntuk jurulatih. Udah ngujung ke bala apa inai. Nak ulian nak ngupeh. Julu latih luar ketegar dekat nentukan nak sidak dilatih ngau mana. Mencakup ngagai pengarang berita di Kuching, ya mana ke peminta dikena nambah ke julu latih, mega udah dibaik ngagai kaunsel lumba ngemain Malaysia serta upir lumba ngemain Malaysia. Nyalai yang harap ke pemintanya dekat di perunding kedua bengkah gerempuang tau. Dikena ngujuang ke berita tok batang berita dibaca baru. Berita Bintulu bisa anjung kasih digital ke terubah di Malaysia. Sarawak nyukun langgul penemu tikak ngangkat ke pemanah pejalai bas di Meraka antara menua luar antu nanga badau. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia merambu dekat muka kampus sidak di Sarawak. Yang nak kami nabur ke berita hari YFM, beritanya ditusun Syarifah Ajawiyah Wang Adu Rahman hari bilik berita RTM Kuching. Serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati salam sejahtera.

0: Martin Horn. Baum ke penuh di seratu bisa diatur penerami melakik di gagak mengenai lumur 10 di nanda ke genap 10 tahun ASEAN mau nanda ke pemuja ASEAN bermanya bengkak pengawal sekumbang dalam timpuk 10 tahun. Sari itu dalam sejarah itu ditusun bahagian penerbitan RTM Kuching tidak ambil dari arkib negara Malaysia. Penerima kesilai lagi terpedak bahagian http://sids.arkib.gov.my.
1: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka. Mula dikelala bisik menua. Merduan bangsa, adat enggau agama. Nuat kemenira. Tanda merdeka lepas ari jaga tanggam tancang diperintah urang.
3: Berterima kasih kitai ngagai tuai tuai kuda Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui dan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah nyimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyalan.
4: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
5: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngena penyumbung panggung pengelawa.
2: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, Bak 11, Sitak Menua. Di Barat, Enggau di Timur, di Selatan, Enggau Utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak menembun pengelikun. Bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa. Celap ada lindak belama. Alai semua mupuak ngerenut. Ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
3: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka. Begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berbak kita bara bertal kemua. Pasang ke kita gendang tabuh gagah. Diri ke panji menira bangsa lambang nama. Perak ke bereta semesainya.
6: Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Anang bertinggal, anang bertedah. Anang bersipiang, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa ke bagas, nulung ke ngelusu. Sapa ke pintar, nulung ke isu. Sapa ke kaya, nulung ke mensenak. Sapa ke pemisi, nulung ke merinsak. Sapa ke pandai, nulung ke babal. Sapa ke bidik, nulung ke sial.
5: Sapa ke berani, ngir yang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
2: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
3: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
4: Aram sungai kitai terus tandai, ngambil kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
5: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
2: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
3: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran besri. Merik pengangat, nyasuh sihat, ngeriang ke semangat.
4: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tesat.

0: Jaku dalam sar itu ianya munyi kerucak ayam tebiang. Munyi kerucak ayam tebiang. Reti jaku dalam munyi kerucak ayam tebiang ianya mensia kesmina mayuh jaku tang nadai ulih diguna. Mayangena jaku dalam tu ianya nanti jaku serta mantah pengawa orang. Sigi dulu ayahnya berdiri. Tang munyi kerucak ayam tebiang nadai ulih dikena siti penemu ianya. Taukah tikitai tak tergagak ke pengawa serta nadai penemu lebih haringgi orang. Anang kebejaku kerah-kerah munyi kerucak ayam tebiang. Nalah kita kemalu lagi. Nyenaka jaku dalam sar itu, ianya munyi kerucak ayam tebiang.
1: Jaku dalam sar itu, tau di pendiang ke kita, nintiang ari dua, ari empat, gau ari enam.

Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama, ketanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai banting, tungak ke semanggang. Nak datai sejam pejalai nenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dor iban banting dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuah tu dikumai, junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ia kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengharap Kristian mayanya, banting meganya di palandur Trinyang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai hari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh